0: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Komisi 7 DPR RI dan LPP RRI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPP RRI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program yang lebih efektif.
2: Saya sampaikan kita ini yang penting kita harus tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi berbatas anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi. Maka kita tetap lakukan action plan secara lebih presisi, implementasi lebih baik, ya, untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus dikomunikasikan ke arah kasatgas kami. Ya, jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi. RRI ini kita sekarang menggarisbawahi, kita sedang memperjuangkan public trust, ya.
1: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
3: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good newsnya itu dibom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad newsnya. Nah, ini tantangan kita memang, karena sebenarnya banyak juga yang masih feelingnya bagus, ininya pemikirannya bagus.
1: Atas hal tersebut, LPP RRI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
4: Menurut sedikit,
5: Pak, bisa disampaikan, ya. Pak, ini cukup lama nih, Pak.
6: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
7: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
6: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
7: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
8: PPK RI. Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh PPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDB menjadi WDB. Oleh karena itu penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
7: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
10: Sawit itu memberikan andil yang cukup yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
9: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
11: Dengan kita mengonsumsi sirup palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya faktor komposisi bayi berat lahir muda yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaring pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
9: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
12: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin, jam 8 sudah diantar. Nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu. lihat dulu kondisinya layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
13: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah, Dewi, mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
12: Kita kan orang tuanya, pikirnya kan golongan menengah ke bawah dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak sarapan. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh. Jadi makan, nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah cek semua.
13: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib, mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
14: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini kita belum pakai MBG, Mbak, belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya ketika sudah aktif, karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nggih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
13: Pada tahun ajaran baru ini, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, ini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
0: Pemerintah dalam kurun waktu satu bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
15: Laporan khusus.
16: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya.
17: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
16: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan, tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15 ribu itu memang sudah cukup. Silakan kaji, jika memang tidak cukup, berapa angkanya? Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya?
17: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu satu bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
18: Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini di menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan, tetapi belum ada SPG-nya, ada yang sudah membangun, tapi belum ada banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
17: Di sisi lain, Ketua Dua Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
12: Tentang MBG tersebut, jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya mas. Ya. Itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya enggak apa-apa, Mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu. Kan ada standarnya. Satu, ya. Yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan. Karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Ya. Nah, itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya mas.
17: Meski demikian, Ketua Dua DPP Persagi, Ati Nirwanawati, menekankan pentingnya menjaga standarisasi dapur dan gizi anak dalam pelibatan kantin sekolah untuk program MBG. Yang menyarankan agar kantin sekolah juga diberikan pelatihan dalam penyajian menu makan MBG dengan tetap mengutamakan mutu dan kualitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara ya, untuk Indonesia.
12: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah itu harus betul-betul dipikirkan.
0: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
15: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya, karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat kesadarannya itu tinggi, dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu, bukan dari lembaga yang nggak bersudut langsung ngedorong, tapi ini sebaliknya.
19: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
0: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Fajar Nugroho.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran proporsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat, mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran proporsi MBG hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan, makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
0: Prancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari 3 kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Prancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam 4 besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei, Wang Yusun, 2 game langsung, 21-19, 21-9.

Pendengar selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Demikian telah kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI. Selanjutnya kita kembali di 91 FM RRI Bone.

Iki si lesureng salamaki majama-jama sambil mengkeling atau elong ugi si bawa elong mangka saraya na putar kaki indo upe ri acarana elong kelong ri esona cuma tanggal 10/7/2026. Ya na tenang podoro lancari jama-jama tasi lesureng. Jadi untuk acara nelong kelong di so juma diputar kami ki bawa elo di karena elo pura di pesediangan di Cina diputar kaki. Nah selama ki maring kalinga tanah podoro sehat ki. Nah tetep motoki terhibur mengkalingai elong di diputarakannya ki ri acarana elong kelona RRI Bone.

dengan jajanan rambut nenek. Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut.

0: rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panana bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.
2: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

Sulang-sulang diputar akan mopi itu elong uji sebawa elong mangkasara letu tete 10 kode coy di. Nah cinampo tete 10 bergabung siki si bawa RRI Jupandang. Nah sebab engka halo RRI. Nah wadiki cinampo matil po sulang-sulang ko engka keluhata seputar pelayanan publik, ya rega fasilitas publik, ya wedinge disampaikan di Halo RRI. Kong keto informasi tak penting perlu nih semana selesurat tak wedito matil poki cinampe. Tapi RRI boni ya soe merile mi bawa selesurat di RRI Jupandang penyelenggaraan untuk ya soe. Ya na. Uputeraka siki dolo nase saudani Ardi Kabir.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Banyak, benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10-11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi, bersama Mori yang akan menemani Anda tentunya di program Halo RRI, tempat Anda bisa memberikan informasi dan keluhan seputar layanan publik ataupun infrastruktur yang mungkin bisa kami sampaikan langsung dengan pihak terkait. Namun sebelum kita memulai Halo RRI ini, kami akan putarkan dulu lagu untuk menemani Anda sebagai pembukanya, yaitu lagu Afgan Lestari Merdu.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan hari ini kita akan membahas program Halo RRI. Tentunya yang akan menerima keluhan ataupun informasi dari pendengar ataupun masyarakat sekitar Sulawesi Selatan ataupun Makassar yang ingin menyampaikan secara langsung, bisa langsung berpartisipasi di line telepon ataupun WhatsApp kami di 0821-3333-9440, ataupun bisa langsung berkomentar melalui siaran langsung di Facebook kami RRI Pro 1 Makassar. Dan untuk itu, untuk Halo RRI ini adalah ruang bagi Anda untuk menyampaikan informasi, aspirasi, maupun berbagai persoalan yang terjadi di sekitar Anda. Nah, terkait informasi dan keluhan nih, pendengar, bahwa di pekan lalu melalui program Halo RRI, kami mendapat laporan terkait perbedaan pemberian bantuan sosial untuk warga desil 1, 2, 3, dan 4 dan apa saja persyaratannya. Saat ini kami masih belum bisa menghubungi pihak terkait, namun kami sudah mendapatkan informasi terkait pembahasan penerimaan bantuan ini. Dan berikut informasinya, bahwa dalam konteks program kesejahteraan dan bantuan sosial pemerintah, desil 1 sampai 5 adalah kelompok masyarakat yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonominya, dari yang sangat miskin hingga lapisan bawah kelas menengah. Dan sistem ini bersumber dari data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional DTSEN. Dan berikut adalah rincian kategori kelompoknya. Untuk desil 1, kategori masyarakat sangat miskin atau kelompok dengan kondisi ekonomi 10% terendah. Lalu untuk desil 2, kategori masyarakat miskin. Dan untuk desil 3, kategori masyarakat hampir miskin. Untuk desil 4, kategori masyarakat rentan miskin. Dan untuk desil 5, kategori masyarakat pas-pasan atau batas bawah kelompok menengah. Secara umum, masyarakat yang berada di peringkat desil 1 hingga 5 adalah prioritas utama pemerintah untuk disasar berbagai program bantuan sosial seperti PKH, BPNT atau program sembako dan PBIJK. Karena tingkat kerawanan ekonominya, dan sementara itu desil 6 hingga 10 merupakan kelompok masyarakat menengah ke atas yang dianggap sudah mandiri dan tidak diprioritaskan mendapatkan bansos. Nah, itulah informasi yang bisa kami sampaikan terkait pertanyaan dari pekan lalu. Dan selanjutnya untuk pertanyaan kedua, sebelum kita lanjut, kami sudah mendapatkan telepon dari pendengar, untuk itu kita jawab dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Assalam, halo RRI.
1: Iya, dengan siapa di sana, Bapak?
2: Dengan Upi di Bone.
1: Dengan Pak Upi di Bone. Baik, Pak Upi, silakan menyampaikan informasi ataupun keluhannya.
2: Mbak mau bertanya, Mbak, bagaimana cara untuk melakukan perbaikan data? Data pendudukan misalnya kelahiran, Mbak. Biasanya kan biasa dalam prosesnya mungkin ada keteledoran dari CPNS-nya, karena biasa kan kita sodorkan sesuai dengan alamat yang tertera di ya, data dasar ya. Biasanya sering terjadi salah satu huruf aja, Mbak, misalnya begitu.
1: Baik,
2: bagaimana
1: Bapak,
2: caranya untuk memperbaikinya? Apakah bisa mekanismenya diperbaiki dengan cara di dibawa ke capil kembali atau harus melalui persidangan.
1: Oh, baik. Nah,
2: ada juga katanya ya sedang untuk mengubah akte kelahiran itu dasar persidangan.
1: Baik, berarti ini untuk data KTP ya, Bapak?
2: Ah?
1: Untuk data di KTP ya, Bapak?
2: Ya, anu di yang anu Mbak di KTP dan di apa? Ke utamanya di akta kelahiran.
1: Oh, akta kelahiran, baik.
2: Misalnya contohnya Mbak, contohnya ya.
1: Mm-mm.
2: Contohnya ya, misalnya kalau misalnya contohnya kan mungkin namanya di data aslinya kan mungkin contohnya Muhammad Nur, tapi biasanya kan tiba-tiba orang kan tuliskan mungkin masalahnya masalah ketik mungkin dah langsung saja tulis Muh Nur, tapi mungkin ini mungkin dalam anunya dalam data anunya apa data aslinya contoh M Nur aja, tapi mungkin sudah tiba-tiba tanpa tersengaja ditulis Muh Nur. Ya semacam itu Mbak, iya.
1: Baik.
2: Iya, ini apalagi misalnya yang paling utama itu contohnya misalnya
1: alamat domisili.
2: Domisili misalnya atau tempat tinggal lahir misalnya itu biasanya orang salah ketik mungkin tiba-tiba mungkin saking banyak nyanunya mungkin tugas di capil mungkin mereka tiba-tiba salah ketik misalnya mau nulisnya mungkin setelahnya mau tulisnya mungkin setelahnya satu rumah aja Mbak contohnya semacam itu.
1: Baik.
2: Semacam itu Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Upi.
2: Baik, mungkin masih boleh sama menggalukan kedua.
1: Baik, kedua silakan ini, Bapak.
2: Tentang kelangkaan gas LPG ini akhir-akhir ini di sebagian besar di daerah Kabupaten Bone agak langka Mbak.
1: Kabupaten Bone di sebelah mana Bapak, kalau bisa lebih detailnya?
2: Bone Barat dalam Poros Makassar, biasanya kan jauh dari anunya juga dari di depot biasanya kan rata-rata cuma panggalan itu mesti membagi cuma mungkin dalam satu contohnya dalam satu pengecer mungkin di anu di atas mungkin itu juga dalam satu hari mungkin cuma tiga LPG satu pengecer Pak.
1: Baik.
2: Itu kalau boleh artinya maksudnya kejelasannya apakah dari ya Pertamina Patraniaga yang punya apa wewenang masalah ini apakah memang ada pengurangan pengurangan atau bagaimana Mbak? Atau ya ini cuma sebenarnya ada oknum yang menimbun atau ada spekulasi semacam itu? Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bapak Upi atas laporannya. Dan sebentar kami akan coba menjawab melalui pihak-pihak terkait. Dan pertanyaan dari Pak Upi ini tentang mengenai tata cara memperbaiki data administrasi kependudukan, misalnya seperti KTP ataupun akta kelahiran apabila mengalami kesalahan ataupun kayak dibilang tadi seperti typo atau hal yang perlu diperbaiki. Dan ini Pak Upi pengen mengetahui prosedur persyaratannya serta alur pengurusan perbaikan data ini. Lalu yang kedua terkait kelangkaan gas LPG yang dikeluhkan Bapak Upi di Kabupaten Bone, khususnya di Bone Barat nih, Jalan Poros Makassar katanya. Nah, ini Pak Upi juga berharap ada penjelasan nih tentang kelangkaan kondisi distribusi gas LPG saat ini. Nah, untuk selanjutnya kami masih menunggu juga partisipasi dari pendengar. Mungkin ada laporan ataupun keluhan seperti Pak Upi, silakan bergabung di 0821-3333-9440. Namun sebelum itu kita break dulu untuk untuk sejenak. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Halo RRI.

0: Satu cangkir kopi dari kedai kopi di tikungan jalan, satu kain batik dari pengrajin rumahan, atau sepiring kue dari toko tetangga sebelah. Bagi kita, itu mungkin hanya sekadar belanjaan, tapi bagi mereka, itu adalah harapan. Setiap rupiah yang kamu keluarkan untuk produk lokal adalah napas bagi jutaan usaha kecil untuk terus berdiri tegak. Mari jadi pahlawan ekonomi dari hal yang paling sederhana. Bangga buatan Indonesia. Dukung UMKM, majukan negeri.
1: Woi, hati-hati!
2: Dinda, kamu hampir nyeruduk orang. Parkir di sini pula.
1: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
2: Sebentar-sebentar mulu. Itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
1: Ya elah, nggak ada siapa-siapa juga.
2: Permisi, saya nggak bisa lewat ya.
1: Oh, maaf, Bu. Ini saya geser motornya sekarang.
2: Tuh kan, katanya nggak ada siapa-siapa. Nggak apa-apa, Nak. Sekarang jalannya udah terbuka.
1: Iya, Bu. Saya baru sadar jalannya penting banget.
3: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri?

0: kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
3: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi masalah saya lebih penting.
1: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita masih dalam program Halo RRI, di mana pendengar bisa menyampaikan informasi ataupun keluhannya terkait pelayanan dan infrastruktur yang ada di sekitar Anda. Dan pendengar bisa bergabung langsung melalui line telepon ataupun WhatsApp di 0821-3333-9440 ataupun bisa berikan komentar di line Facebook kami di RRI Pro 1 Makassar, karena di sana kami menampilkan live streaming Halo RRI. Dan saat ini kita sudah ada lagi yang bergabung. Ini untuk itu kita sapa dahulu. Sebentar. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baik, dengan siapa di sana Bapak?
7: Dengan Ros Mulyadi.
6: Dengan Pak Mulyadi?
7: Ros Mulyadi.
6: Ros Mulyadi?
7: Ya.
6: Baik, Bapak dari mana Bapak?
7: Dari Kabupaten Bone.
6: Dari Bone. Baik, Bapak silakan menyampaikan informasi ataupun keluhannya Bapak.
7: Saya mau pertanyakan tentang ini, bantuan ini.
6: Bantuan?
7: Bantuan seperti, kan yang mengirim bantuan kan tergantung dari desilnya toh. Sampai empat bisa menerima bantuan. Yang saya mau tanyakan ini, bagaimana caranya pemerintah melihat warganya sehingga dia menentukan desil satu atau dua dan sebagainya, karena masih banyak apa namanya sudah mampu tapi desilnya masih rendah sehingga dia masih mendapat bantuan. Sedangkan saya ini jujur, saya ini seorang tunanetra mbak, dan saya masih numpang di rumah keluarga saya. Tapi desil saya desil 10 sehingga saya tidak tersentu oleh bantuan. Dan jika saya punya anak mbak sekolah, jadi yang saya pertanyakan, kenapa saya begitu itu desil saya bisa sampai desil 10 sedangkan saya ini istilahnya tergolong yang tidak mampu mbak.
6: Baik, berarti apalagi
7: saya kan tunanetra, di sambil stabilitas berat mbak.
6: Oke, baik. Baik Bapak Arus Mulyadi, ini untuk di daerah Bone mana Bapak?
7: Kecamatan Teluk Catinge, Dusun Catapitalu Telpandrenge, Desa Oting Pak.
6: Desa apa Bapak, boleh diulang lagi?
7: Telpandrenge. Desa Oting, Kecamatan Teluk Catinge.
6: Baik. Baik Bapak Ros Mulyadi, ini nanti akan kami sampaikan dengan pihak terkait dan akan kami berikan informasi lebih jelasnya lagi. Terima kasih Bapak Ros Mulyadi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu tadi dari Bapak Ros Mulyadi terkait bantuan desil ini. Ingin mengetahui bagaimana mengkategorikan masyarakat yang termasuk golongan desil ini, apakah sudah tepat kategorinya, karena seperti yang dialami Bapak Ros Mulyadi sendiri, bahwa di saat beliau merasa harusnya berada di kategori desil 1 hingga 4, namun saat ini termasuk dalam golongan desil 10. Nah, ini Pak Ros Mulyadi butuh informasi dan kejelasan lebih tepatnya. Dan pendengar yang ingin bergabung untuk menyampaikan informasi juga seperti Bapak Ros Mulyadi, silakan langsung saja melalui line telepon ataupun WhatsApp dan Facebook kami. Dan saat ini sudah ada Z di Antang yang bergabung. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Bapak Z.
8: Halo, selamat pagi Mas Islam.
6: Ya, selamat pagi. Baik, kepada Bapak Z kami langsung saja sampaikan informasi ataupun keluhannya.
8: Ini dari tempat saya, ini di Mamasa.
6: Mamasa, oke.
8: Iya. Mengenai selalunya apa ada SPBU di tempat saya itu, tetapi boleh dikata hampir selalu kosong. Jadi itu keluhan saya, karena meskipun kita tidak terlalu jauh, tapi kita tetap membelinya bahan bakar itu dengan harga eceran. Itu keluhannya dari saya, meskipun bahan-bahan bakar itu ada di depan SPBU dijualnya seperti itu. Saya kira banyak juga teman-teman saya dari daerah yang pernah mengeluhkan ini. Saya kira saya sering pantau di RRI, mungkin juga di tempat saya. Saya kira itu informasi dari saya. Terima kasih.
6: Ya, baik.
8: Ya, terima kasih.
6: Baik, terima kasih Kak Z atas informasinya. Dan terkait hal ini akan kami sampaikan dengan pihak-pihak terkait. Nah, pendengar, terkait informasi dan aduan di minggu lalu, kami pun sudah ada informasi terkait bahwa pengawasan penerapan mandatori B50. Dan mungkin mendengar pemerintah Indonesia secara resmi telah memulai tahapan mandatory biodiesel B50 pada 1 Juli 2026. Nah, kebijakan ini merupakan langkah besar berikutnya setelah keberhasilan implementasi B40 untuk memperkuat kedaulatan energi nasional dan menekan ketergantungan pada impor BBM solar. Nah, berikut ini kami akan berikan informasi tahapan implementasi mandatory B50. Untuk awal mandatori ini pada 1 Juli 2026, di mana kebijakan resmi diberlakukan melalui keputusan Menteri ISDM. Untuk masa transisi dari Juli hingga September di 2026, yang merupakan masa penyesuaian infrastruktur atau blending dan atau yang dimaksud pencampuran nih, kesiapan pasokan logistik dan uji distribusi selama 3 bulan. Selanjutnya penerapan penuh ini akan dimulai di 1 Oktober 2026 sebagai target pendistribusian merata di seluruh SPBU di Indonesia. Dan inilah informasi yang bisa kami sampaikan terkait implementasi mandatory B50. Nah, untuk informasi selanjutnya mungkin nanti akan kami berikan ketika sudah mendapatkan informasi dari pihak-pihak terkait. Dan sebelum kita lanjut lagi, kita break dulu dan akan menemani Anda dengan lagu Hello Ular

0: dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10-11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita masih dalam program Halo RRI, di mana tempat Anda bisa menyampaikan informasi dan keluhannya melalui Halo RRI yang akan kami sampaikan dengan pihak-pihak terkait. Dan pendengar Pro 1 RRI Makassar, informasi dan afirmasi Anda ataupun keluhan Anda yang telah masuk saat ini sedang kami sampaikan terhadap instansi terkait, dan tim pengarah acara kami akan terus berkoordinasi agar kami dapat menghadirkan jawaban dan informasi serta tindak lanjut secepatnya. Nah, terkait pertanyaan hari ini ada berikut beberapa pertanyaan ataupun keluhan yang disampaikan, mulai dari Bapak Upi di Bone nih, mengenai tata cara memperbaiki data administrasi kependudukan seperti data KTP ataupun akta kelahiran yang mengalami kesalahan ataupun yang perlu diperbaharui. Lalu yang kedua terkait kelangkaan gas LPG yang dikeluhkan masyarakat di wilayah Kabupaten Bone, khususnya kawasan Bone Barat di Jalan Poros Makassar. Nah, ini adalah keluhan yang telah disampaikan dan sedang kami usahakan untuk menyampaikan dengan pihak terkait dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone. Nah, ini pun kalau misalnya hari ini belum bisa kami jawab, mungkin di pekan depan, di hari Senin akan kami sambungkan dengan Bapak Capil, Bapak dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone. Dan sementara itu dari Bapak Ros Mulyadi dari Kabupaten Bone, ini terdapat pertanyaan mengenai bantuan berbasis desil, di mana beliau ingin mengetahui bagaimana pemerintah mengkategorikan masyarakat ke dalam kelompok desil 1 hingga desil 4 serta indikator apa saja yang digunakan untuk penetapan kategori tersebut. Nah, ini pun sedang kami usahakan untuk menyambungkan dengan pihak terkait. Nah, untuk pendengar yang ingin menyampaikan langsung, mungkin yang belum bisa bergabung bisa langsung saja nanti di pekan depan, karena Halo RRI hadir di setiap Senin, Rabu, dan Jumat di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya pendengar bisa berpartisipasi langsung juga melalui line telepon di 0821-3333-9440 ataupun dengan siaran live Facebook kami di RRI Pro 1 Makassar. Nah, pendengar, sayangnya kita sudah di penghujung waktu, dan untuk itu saya Mori dan rekan Ispa di meja operator pamit undur diri dan sampai bertemu di Halo RRI pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dien. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar menyapa Anda di kebersamaan kita lewat Dialog Indonesia Sehat yang akan memperbincangkan topik kita seputar gizi anak prioritas cegah stunting. Dan kita akan perbincangkan topik ini pendengar dengan narasumber kita. Sudah hadir bersama dengan kita ya, Ibu Andi Nurseha SKMMKes, Kepala Bidang Kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Kita akan mengetahui seperti apa sebenarnya keberadaan gizi anak ini yang menjadi prioritas dalam pencegahan stunting. Hadir bersama dengan kita ini via Zoom untuk siang hari ini ya. Kita akan berbincang bersama dengan beliau mungkin bagaimana juga tren prevalensi stunting di Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2026 dan apakah ini ada wilayah ataupun juga kabupaten tertentu begitu yang menjadi fokus perhatian khusus atau prioritas saat ini. Dan mungkin juga kita akan mengetahui seperti apa sebenarnya program intervensi gizi prioritas yang sedang dijalankan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel untuk memastikan anak-anak usia emas ya, dalam hal ini 1000 hari usia pertama kehidupan, dalam mendapatkan nutrisi yang cukup, sehingga ini juga pastinya akan menjadi program terbaik untuk pencegahan stunting khususnya di daerah kita di Sulawesi Selatan. Kita akan perbincangkan topik ini. Saat ini kami sudah terhubung dengan narasumber kita, Ibu Andi Nurseha SKMMKes, selaku Kepala Bidang Kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum. Selamat siang, Ibu Andi Nurseha.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
0: Ini terdengar suara saya? Terdengar suaranya ini. Namun agak kembali ini kayaknya ya, suaranya. Oke. Okay. Ini baik. Oke, Ibu Andi Nurseha.
1: Mbak siapa ini?
0: Arti Alfiar ini di studio okay. Saat ini. Oke, bisa mendengarkan dengan jelas suara saya ini, Ibu Andi Nurseha? Ya, halo.
1: Dengar. Okay. Tapi agak sedikit kecil, Mbak.
0: Agak kecil ya? Gimana saat ini, Ibu Andi Nurseha?
1: Iya. Halo.
0: Baik, Ibu Andi Nurseha di program acara Indonesia Sehat dengan topik kita seputar gizi anak prioritas cegah stunting begitu. Mungkin di awal kebersamaan kita bisa dijelaskan bagaimana sesuai data begitu tren prevalensi stunting di Sulawesi Selatan khususnya sepanjang tahun 2026 ini, Ibu Andi Nurseha.
1: Iya, makasih banyak Mbak Asri ya.
0: Arti.
1: Iya, ya, untuk tren, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya pemirsa RRI ya. Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak sudah diundang untuk sharing terkait dengan bagaimana gizi ya, bagaimana gizi anak prioritas cegah stunting. Nah, kalau membahas terkait dengan prevalensi stunting untuk saat ini Provinsi Sulawesi Selatan itu kita berada di 23,3%.
0: Oke.
1: 23,3% ini alhamdulillah itu data 2024, Mbak, ya, data 2024 karena untuk 2025 survei status gizi ini belum dilaksanakan sehingga data yang kita pakai terakhir adalah data 2024 dan alhamdulillah Sulsel adalah salah satu provinsi yang turun prevalensi stuntingnya dari 2023 ada 27,3 menjadi 23,3% untuk tahun 2024. Meskipun ini masih di atas nasional, kalau nasional itu 19,8, Mbak.
0: Iya. Yeah.
1: Tadi memang masih perlu penguatan, masih perlu kolaborasi antara semua sektor untuk bisa menurunkan angka stunting di Provinsi Sulawesi Selatan.
0: Nah, seperti itu, Ibu Andi Nurseha, dengan adanya data tersebut yang sudah disampaikan, apakah ada wilayah atau kabupaten tertentu begitu yang akhirnya menjadi fokus perhatian khusus prioritas saat ini di Sulawesi Selatan ini?
1: Untuk kabupaten prioritas semuanya prioritas.
0: Baik.
1: Ya, semua prioritas meskipun tentunya kalau kita membahas kabupaten siapa sih kabupaten kota yang tertinggi?
0: Yeah.
1: Itu ada Jeneponto dan Entrekang. Ya, ini ada masih di atas 30% prevalensi stuntingnya. Namun demikian bukan berarti bahwa kabupaten kota lain tidak menjadi perhatian pemerintah.
0: Semua ya menjadi prioritas.
1: Semuanya menjadi perhatian, iya. Karena satu saja anak stunting itu tentunya akan menjadi PR-nya buat kita semua, bagaimana caranya untuk tidak ada stunting di Sulsel, seperti itu, Mbak. Jadi semua diprioritaskan, meskipun ketika kita melihat angka atau prevalensi itu tentu koordinasi dengan kabupaten kota akan intens dilakukan.
0: Iya. Nah, Ibu Andi Nurseha, sesuai dengan topik kita saat ini, mengapa akhirnya gizi anak ini dianggap menjadi prioritas dalam pencegahan stunting saat ini?
1: Oke, ini topik bagus sekali. Kenapa gizi anak menjadi prioritas? Tentunya kita ketahui bersama bahwa dimulai, jadi pembangunan sumber daya manusia itu yang unggul itu dimulai sejak anak berada dalam kandungan. Jadi kalau definisi anak itu bukan cuma anak yang sudah lahir, tapi anak yang masih dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Ini 2 tahun kita, karena 1000 hari pertama kehidupan ini adalah proses emas untuk tumbuh kembang anak. Nah, pada periode inilah pertumbuhan dan perkembangan otak anak serta tubuh anak itu berlangsung sangat cepat, Mbak. Jadi kalau kita melihat petanya, itu untuk 0 ya, jadi mulai 0 sampai 100 hari pertama, 1000 hari pertama kehidupan itu adalah menyumbang untuk pertumbuhan anak, pertumbuhan tumbuh kembang anak itu 80%. Jadi 3 tahun ke atas itu 20%, sehingga memang sangat-sangat dibutuhkan tentunya. Tunggu, Mbak. Ya, tentunya gizi anak mulai dicegah sejak dini. Jadi gizi anak ini perlu kita perhatikan untuk tumbuh kembang anak ke depannya. Seperti itu. Jadi kalau kita bilang stunting itu bukan sekedar pendek, tapi bagaimana tumbuh kembangnya.
0: Baik.
1: Karena tentunya di sini bagaimana kita melihat kekurangan gizi pada anak, terus bagaimana, dan itu akan berdampak pada kecerdasan, produktivitas serta kualitas hidup anak di masa depan. Seperti itu, Mbak.
0: Nah, lantas apa saja nih Ibu Andi Nurseha, program intervensi gizi prioritas yang sedang dijalankan begitu dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel untuk memastikan anak-anak, baik itu yang Anda sampaikan tadi masih dalam kandungan maupun juga di usia emas di 1000 hari pertama kehidupan ini, mendapatkan nutrisi yang cukup begitu?
1: Iya, untuk program prioritas, alhamdulillah Bapak Gubernur sangat concern ya. Jadi ini adalah salah satu program prioritas Bapak Gubernur terkait dengan percepatan penurunan stunting. Dan ini sudah sejak tahun 2020 ini sudah betul-betul masif untuk bagaimana penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan untuk saat ini, karena memang ini adalah strong point Bapak Gubernur, tahun ini itu ada kita mencanangkan lagi untuk aksi stop stunting ya, yang difokuskan pada titik awal, yaitu di desa ya. Jadi kita akan melibatkan semua istri desa dan lurah untuk bersama-sama bagaimana stunting ini bisa kita minimalisir atau menurunkan stunting ini. Jadi kita mulai dari desa dan alhamdulillah ini semoga akan lancar ke depannya, sehingga semua tentunya kalau kita merujuk juga masalah stunting ini bukan cuma masalahnya Dinas Kesehatan, sehingga memang kolaborasi untuk semua lintas sektor terkait itu sangat dibutuhkan juga. Seperti itu, Mbak.
0: Tadi kan Anda sebutkan seputar aksi stop stunting di desa ini, kegiatan apa saja nih yang akhirnya dihadirkan begitu di pelosok-pelosok desa, sehingga harapan untuk pencegahan stunting ini khususnya di Sulawesi Selatan ini dapat terrealisasi begitu?
1: Ya, makasih banyak. Jadi ini kita akan kolaborasi nanti dengan tentunya kalau kita merujuk ke istri desa ini adalah ketua tim pembina posyandu dan juga ketua tim penggerak PKK desa dan lurah. Kalau ditanya apa aksi yang dilakukan, perubahan perilaku ini paling utama sebenarnya. Jadi bagaimana melakukan edukasi ke masyarakat untuk bisa bersama-sama sadar bahwa ini harus bagaimana bisa melakukan implementasi untuk bisa mencegah stunting. Jadi kalau intervensinya kita hanya ada PMT, terus ada multivitamin dan lain sebagainya, tapi tidak disertai dengan perubahan perilaku, ini juga jangka panjang, ya. Nah, ini kita alhamdulillah Bapak Gubernur berpikir jangka panjang bagaimana merubah perilaku masyarakat sehingga betul-betul bersama-sama untuk bisa meminimalisir atau menurunkan angka stunting yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi fokusnya adalah perubahan perilaku.
0: Iya. Jadi ini seperti yang Anda sampaikan, untuk pencegahan stunting bukan cuma makanan saja yang mengandung gizi, tetapi ada vitaminnya, dan yang paling penting adalah perubahan perilaku, begitu ya. Jadi ini sangat berdampak, artinya Ibu Andi Nurseha, perubahan perilaku masyarakat dengan pencegahan stunting di daerah kita.
1: Iya, Mbak, betul sekali. Jadi kalau kita melihat komponen ya untuk bagaimana cegah stunting, itu ada pola asuh. Nah, pola asuh ini tentu kita sasarannya adalah keluarga. Yeah. Bagaimana mereka bisa paham terkait dengan pola asuh anak yang baik. Dan ini butuh kesadaran. Jadi bukan hanya diberikan informasi, tapi bagaimana keluarga paham bahwa ini penting untuk dilakukan. Nah, itu selanjutnya ada pola makan. Pola makan kita ketahui sekarang mungkin, jadi kalau kita pikir bahwa yang anaknya stunting itu adalah masyarakat atau keluarga yang berpenghasilan rendah, tidak seperti itu ya. Jadi pola makan ini juga penting kita kita memberikan pemahaman kepada keluarga bagaimana pola makan yang baik untuk keluarga dan khususnya anak, dan juga air bersih, sanitasi. Nah, biar pola makannya baik, tapi kalau sanitasi lingkungannya, airnya tidak mendukung, ini juga tidak bakalan maksimal dalam pencegahan penurunan stunting. Seperti itu.
0: Ya, ada yang menarik ini.
1: Ada tiga komponen penting yang memang harus dikuatkan, dan ini tentunya harus ada pemahaman dan orang mau melakukan. Jadi bukan hanya diberikan mereka ngerti, tapi harus mau untuk melakukan ini. Dan itu tentunya merujuk ke bagaimana merubah perilaku masyarakat.
0: Nah, ini juga semacam sosialisasi informasi atau bahkan edukasi yang sangat penting begitu kepada masyarakat. Kalau kita berbicara seputar gizi kan banyak akhirnya para ibu-ibu rumah tangga semisalnya ya, yang mungkin di bawah tingkatan ekonomi menengah ke bawah, yang akhirnya berpikir makanan bergizi itu adalah makanan yang mungkin harganya mahal begitu. Tetapi tidak seperti itu ya, Ibu Andi Nurseha. Mungkin di kebersamaan kita juga ini ada edukasi yang bisa di-share, dibagikan kepada seluruh masyarakat, bahwa dalam sepiring makanan yang disajikan begitu, tidak semua makanan mahal yang akhirnya mengandung gizi, tetapi semua, siapapun itu, dari ekonomi menengah ke atas atau ekonomi menengah ke bawah, semua bisa merasakan gizi dari makanan yang ada dalam piring tersebut ini, Ibu Andi Nurseha. Edukasi dari Anda.
1: Iya, betul sekali, Pak. Ya, jadi bukan berarti bahwa seperti ini nih, mungkin pandangannya sebagian kecil masyarakat atau sebagian besar masyarakat bahwa kita makan Kentucky ini bergizi ya seperti itu. Nah, ada sebenarnya isi piringku. Jadi isi piringku itu setengah piring isinya sayur dan buah, dan juga setengah piring lainnya adalah makanan pokok. Jadi ada nasi atau jagung atau kentang, dan juga lauk pauk. Lauk pauk itu tentunya ikan, telur, kalau ada daging, alhamdulillah. Terus tempe tahu di mana-mana juga ada, sehingga tentunya memang ini butuh pemahaman dengan luar biasa kemajuan teknologi, terus banyak terbuka Grab fast food ya, sehingga ini perlu difahamkan oleh seluruh masyarakat bahwa isi piringku itu sangat sederhana sebenarnya, sangat sederhana dan bisa kita dapatkan justru di lingkungan rumah kita dengan sayur-sayur, menanam sayur di rumah, terus lauknya tidak perlu harus daging, bisa tempe atau bisa telur, ikan. Nah, ini juga mungkin ya, ikan perlu dibiasakan oleh anak-anak kita, karena biasanya anak-anak itu hanya sukanya telur atau ayam. Nah, ini seperti itu, Mbak.
0: Jadi tidak ada alasan lagi ya, khususnya para ibu-ibu rumah tangga yang mengatakan kalau gizi itu mahal, tapi sebenarnya bisa mungkin diusahakan di pekarangan rumah dengan menanam sayur seperti yang Anda sampaikan tadi, Ibu Andi Nursehat. Nah, berbicara tentang hal tersebut, apakah nanti dalam kegiatan yang akan dihadirkan aksi Stop Stunting ini di desa, akan ada inovasi, ada program berbasis kearifan lokal, misalnya seperti pemanfaatan pangan lokal yang ada di Sulawesi Selatan, digalakkan begitu untuk meningkatkan standar gizi anak agar lebih mudah diterima oleh masyarakat dan lebih murah juga pastinya ini, Ibu Andi Nursehat.
1: Tentunya Mbak ya. Jadi bukan hanya bagaimana memberikan pemahaman masyarakat tentang terkait dengan tadi isi piringku, tapi bagaimana itu tadi tiga pola asuh, pola makan. Kalau pola makan isi piringku, terus pola asuh itu tentunya semua Mbak ya, bagaimana anak-anak itu perlu perlindungan, dia punya hak hidup, tumbuh kembang, bukan cuma makan, tapi bagaimana proses tumbuh kembangnya, terus juga tentunya bagaimana sanitasi lingkungannya. Jadi tiga poin ini memang penting sekali untuk bisa diberikan kepada seluruh masyarakat untuk bisa paham. Jadi bukan hanya tahu, tapi dia mau dan justru mampu untuk bisa mengajak masyarakat untuk bisa melakukan yang terbaik tentunya untuk anak-anak. Makanya kita fokus ke ibu-ibu desa ini, ibu-ibu desa dan lurah. Gitu.
0: Baik, nah tadi tiga komponen utama pencegahan stunting, pola makan, pola asuh, dan sanitasi lingkungan. Artinya, kalau boleh dikatakan ini stunting itu tidak hanya masalah medis ya, tetapi juga perilaku yang Anda sampaikan tadi. Lantas, bagaimana strategi dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel dalam meningkatkan literasi gizi, khususnya pada ibu hamil, ibu menyusui, bahkan ibu-ibu rumah tangga di luar sana, agar akhirnya ini mereka mampu memberikan asupan bergizi secara mandiri kepada keluarga mereka, khususnya pada anak-anak mereka ini, Ibu Andi Nursehat.
1: Ya, kalau berbicara strategi, ini adalah Sulsel maupun kabupaten kota itu punya tim percepatan penurunan stunting, Mbak. Jadi kalau kita merujuk ke Perpres 72/2021 terkait dengan percepatan penurunan stunting, di mana ada intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Kalau untuk intervensi spesifik itu memang koordinatornya adalah Dinas Kesehatan. Nah, intervensi sensitif ini adalah semua OPD. Di sana ada air, terus di sana ada bagaimana ibu hamil, di sana bagaimana kondisi sosial dan lain sebagainya. Jadi di sana ada dinas sosial, ada PU, ada BKKBN dan lain sebagainya. Nah, fokus untuk dinas kesehatan, tentu strategi yang kita lakukan adalah bagaimana melaksanakan inovasi aksi Stop Stunting ini. Dan alhamdulillah ini sudah tadi saya katakan sejak tahun 2020 dengan merubah strateginya. Nah, sekarang strateginya adalah kita fokus kepada bagaimana menggerakkan ibu desa dan ibu lurah untuk bisa bersama-sama melakukan perbaikan-perbaikan, melakukan program-program untuk percepatan penurunan stunting itu. Itu pertama. Kedua, tentunya memastikan seluruh balita dengan berat badan yang tidak naik, berat badan kurang, dan gizi kurang mendapatkan pemberian makanan tambahan, PMT. Ini berbasis pangan, tadi Mbak katakan pangan lokal, sesuai tentunya dengan lokal, spesifik lokal masing-masing wilayah. Nah, ini yang penting sekali untuk difahamkan kepada seluruh masyarakat bahwa untuk menjadi sehat itu bukan harus dibeli di rumah makan yang mewah atau dan lain sebagainya, tapi di rumah dengan memanfaatkan pekarangan itu sangat sehat sekali untuk bisa memberikan asupan yang baik buat anak-anak kita.
0: Iya.
1: Selanjutnya mungkin memastikan seluruh anak stunting memperoleh pelayanan rujukan. Nah itu ya, jadi ini juga penting.
0: Seperti apa itu,
1: kenapa?
0: Bu?
1: Kenapa? Karena kalau kita merujuk ke puskesmas itu adalah pusat kesehatan masyarakat, Mbak.
0: Iya.
1: Jadi ketika ada anak stunting itu sedapat mungkin dirujuk ke rumah sakit.
0: Baik.
1: Dan tentunya evaluasi dokter spesialis anak serta mendapatkan formula, ya itu tadi. Jadi sedapat mungkin ketika ditemukan itu harus segera dirujuk ke rumah sakit yang akan ditangani oleh dokter spesialis anak. Selanjutnya mungkin peran posyandu. Jadi meningkatkan cakupan posyandu ini penting karena posyandu ini adalah milik masyarakat, lembaga masyarakat di mana di sana ada kader dan tentunya akan didampingi oleh nakes. Dan kebetulan sekali bahwa posyandu ini ketua tim pembina posyandu desa adalah ibu istri kepala desa dan atau istri lurah, sehingga mudah-mudahan insya Allah program ini bisa lebih baik lagi, tentu kita harapkan berdampak pada penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Selatan.
0: Jadi boleh dikatakan ini kolaborasi hadir begitu dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel secara khusus dengan lintas sektor ya. Tadi disampaikan ada ibu desa, ibu lurah, kemudian ada puskesmas juga, ada posyandu, dan ini akhirnya menjadi penting dalam memastikan bantuan gizi ini tepat sasaran gitu ya kepada semua masyarakat yang membutuhkan, ya. Ibu Andi Nurseha.
1: Iya, betul sekali, Mbak. Jadi tentu keberhasilan pemenuhan gizi anak itu memerlukan sinergi untuk seluruh pihak.
0: Yeah.
1: Kita sudah ada tim percepatan penurunan stunting. Di sana ada PKK dan juga tentunya kader ya. Jadi kader ini penting juga untuk betul-betul kita kolaborasi ya untuk bisa, karena nakes dan bukan nakes saja, lembaga pemerintah itu tidak bisa juga maksimal ketika tidak didukung oleh lembaga masyarakat. Seperti itu.
0: Baik.
1: Dan juga tentunya lembaga-lembaga mitra terkait UNICEF dan lain sebagainya. Ada organisasi profesi juga, Mbak.
0: Oh,
1: ini
0: siap.
1: Juga sangat sangat mendukung dalam percepatan penurunan stunting, ada perguruan tinggi. Tentunya kalau kita berbicara desa, ada tokoh masyarakat, ada tokoh agama, dan ini tentu kita rangkul semua untuk berkolaborasi dalam percepatan penurunan stunting di Sulawesi Selatan.
0: Iya, tapi akhirnya dengan penjelasan yang Ibu Andi Nurseha sampaikan tadi ini menjadi informasi terbaik kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di pelosok desa, kalau jangan pernah malas-malas untuk mungkin datang langsung ke puskesmas ataupun juga posyandu, karena di puskesmas dan posyandu ini bisa mungkin langsung mendeteksi dini masalah gizi sebelum berkembang menjadi kasus stunting, dan lantas ketika ditemukan ada temuan ini bisa langsung diberikan pelayanan rujukan begitu ya. Jadi memang ini sosialisasi terbaik ini, Ibu Andi Nurseha.
1: Iya, betul sekali, Mbak ya. Jadi untuk menginformasikan juga bahwa posyandu itu bukan hanya ibu anak tapi semua siklus hidup. Mudah-mudahan Mbak juga sudah pernah ke posyandu ya. Jadi hidup, Mbak, iya, posyandu itu untuk semua masyarakat. Di sana memang ada deteksi dini sehingga kita bisa dari awal mengetahui bahwa status kesehatannya kita ini seperti apa. Dari sana itu posyandu itu ada 5. Kalau untuk bidang kesehatan, karena sekarang ini posyandu ini merujuk ke Permendagri 13, bukan hanya posyandu bidang kesehatan tapi ada 6 bidang.
0: Apa saja itu, Bu?
1: 5 bidang lainnya. Itu ada pendidikan, ada sosial, ada Trantimbud Limas, ada PU, dan juga ada tata ruang dan pemukiman. Dan tentunya bidang keenam bidang ini akan sangat kuat untuk betul-betul bukan hanya hanya mencegah stunting tapi masalah kesehatan secara keseluruhan, karena tentunya semua orang mau sehat, tidak ada yang tidak mau sehat, ya. Dan sehat itu bukan hanya punyanya dinas kesehatan, itu yang paling penting tentu. Sehat ketika kita mengatakan kesehatan bukan punyanya dinas kesehatan, tapi punyanya semua kita semua. Seperti itu, Mbak.
0: Ini yang akhirnya menjadi sosialisasi tambahan lagi nih. Kalau posyandu kan orang pemikirannya pasti untuk ibu hamil ya, dan juga anak-anak. Tetapi ternyata untuk semua orang gitu ya, Ibu Andi Nur Sehat.
1: Iya, sudah siklus hidup, Mbak.
0: Seluruh siklus hidup. Jadi ketika ada mungkin perasaan badan terasa kurang enakan, kurang sehat, bisa diperiksakan juga langsung datang ke posyandu begitu ya, Ibu Andi Nur Sehat.
1: Izin, Mbak. Jadi posyandu itu kan buka setiap bulan.
0: Iya.
1: Buka setiap bulan. Jadi tidak, bukan berarti bahwa dia harus sakit atau apa.
0: Okay.
1: Itu harus. Ya, masyarakat harus rutin berkunjung ke posyandu. Ya, untuk diberikan layanan. Dan teman-teman kader dan nakes sudah tahu sasarannya masing-masing.
0: Baik.
1: Berapa lansianya, berapa remajanya, berapa ibunya. Dan itu mereka tahu kondisinya seperti apa. Dan tentunya dengan adanya 5 bidang ini, itu akan menguatkan. Contoh misalnya, pada saat ada ibu hamil ya ke posyandu, terus ternyata ibu hamil ini misalnya suaminya tidak bekerja, terus ibu hamilnya juga tidak punya pekerjaan. Nah, ini kita bisa kolaborasi dengan dinas sosial ini. Seperti apa untuk memecahkan masalah si ibu ini. Gitu. Jadi punya tugas pokok masing-masing di Perbendagri 13 ini sangat jelas untuk bidang kesehatan tugasnya apa, dinas terus dinas pendidikan apa, sosial apa, seperti itu, Mbak.
0: Saling terikat begitu ya, setiap dinas ya, Ibu Andi Nur Seha, untuk memastikan pencegahan stunting ini dalam lingkungan keluarga yang ada di masyarakat.
1: Iya, betul sekali, seperti itu.
0: Nah, tadi
1: kita ya. Kalau untuk ibu anak sendiri, tentunya kita ada buku KIA, dan buku KIA ini adalah betul-betul buku-buku yang harus dijaga, karena disinilah semua informasi-informasi terkait dengan tumbuh kembang anak, begitu juga riwayat ibu itu ada di buku KIA.
0: Nah, Ibu Andi Nur Seha, kalau kita berbicara seputar lingkungan di daerah Sulawesi Selatan, ini kan pastinya geografisnya pasti berbeda-beda. Ada mungkin akses geografis yang mudah untuk didatangi, ada juga yang sulit begitu.

0: tuh di setiap desa, dan kita punya posyandu. Dan ini semua desa itu, karena programnya ini adalah program nasional dan memang regulasi payung hukumnya ada, sehingga semuanya tentu menjalankan ini. Untuk bagaimana mengontrol, inilah tugas. Jadi Provinsi Sulawesi Selatan itu tidak punya wilayah, yang punya wilayah itu adalah kabupaten kota, terus ada kecamatan, dan tentunya secara berjenjang teman-teman mulai dari desa, kecamatan, melalui puskesmas dan juga kabupaten kota itu melakukan monitoring. Begitu juga pada saat pelayanan di posyandu, itu bukan cuma kader tapi akan didampingi oleh nakes. Begitu juga pada saat jadi ada posyandu, ada pustu, Mbak, di desa itu ada pustu, baru ke puskesmas. Di pustu itu ada nakes, ada perawat dan bidan, dan juga ada dua kader. Sehingga controlling tentunya, dan kalau di pustu itu setiap bulan mereka akan monitoring evaluasi untuk kader-kader yang ada di wilayahnya, khususnya di posyandu.
1: Seperti
0: itu. Jadi insya Allah akan termonitor dengan baik.
1: Siap. Jadi tidak akan ada untuk pengawasan di lokasi-lokasi yang sulit begitu, tapi semua bisa tercover begitu, Ibu Andi Nurseha. Nah, ada mungkin akhirnya kolaborasi begitu dengan jemput bola selain di posyandu ke sekolah-sekolah untuk memastikan gizi anak ini untuk pencegahan stunting ini, Ibu Andi Nurseha?
0: Oh, iya, betul sekali, Mbak. Jadi salah satu kewajiban, ya, ini sudah menjadi kewajiban kader dan nakes adalah, ya, jadi di desa, di wilayah posyandu tersebut itu adalah kunjungan rumah. Ya, jadi ketika masyarakat datang, ya, setiap bulan datang ke posyandu, terus ada yang tidak datang, itu akan diketahui oleh kader dan nakes yang ada di wilayah tersebut. Dan ketika mereka akan mengevaluasi, oh, ada masyarakatnya, ada, apakah ada ibu hamil kah, ataukah bayi kah, atau lansia yang memang perlu mendapatkan kunjungan, itu akan dikunjungi. Gitu. Jadi memang itu wajib hukumnya, kunjungan rumah itu. Cuman kembali lagi, Mbak, bahwa contoh misalnya pada di satu wilayah desa itu ada 1000 sasaran. Nah, pada saat kunjungan layanan ke posyandu, buka hari buka posyandu, yang datang itu ada 800 contoh. 200 tidak datang. Tentunya para kader dan nakes tentunya akan mengecek yang mana yang prioritas dulu yang saya harus kunjungi.
1: Baik.
0: Seperti itu. Jadi kunjungan jemput bola itu sudah menjadi tugas dari teman-teman nakes, dan tentunya di kolaborasi dengan kader-kader kesehatan yang ada di wilayah desa dan wilayah posyandu.
1: Iya, Ibu Andi Nurseha, kalau berbicara seputar pencegahan stunting ini kan akhirnya menjadi skala prioritas PR bersama yang harus segera diselesaikan begitu. Lantas adakah tantangan terbesar begitu yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan dalam mencegah stunting ini, khususnya di daerah kita ini, Ibu Andi Nurseha, sejauh ini dari data yang ada?
0: Tantangannya itu tadi, Mbak, memang seperti ini, bukan cuman kita semua kayaknya, ya. Ini PR-nya kita semua, bahwa untuk merubah perilaku seseorang itu sangat susah.
1: Nah, itu dia.
0: Ya, sehingga tentunya alhamdulillah ini ditangkap oleh Bapak Gubernur, bahwa sebenarnya ini kalau merubah perilaku ini sudah bisa orang sadar dan orang mau, insya Allah akan semuanya akan jauh lebih baik. Nah, tantangannya itu bagaimana melakukan komunikasi efektif kepada seluruh masyarakat, karena kita membahas anak, kepada keluarga, sehingga dia tahu, mau, dan mampu. Ini tagline-nya teman-teman Prompes. Dia tahu, dia tahu informasinya, mau melaksanakan, dan mampu. Itu adalah mereka mau, bisa mengajak untuk menjadi lebih baik. Seperti itu tantangan berat untuk bagaimana merubah perilaku orang, Pak.
1: Ya, karena memang kalau merubah mindset seseorang agak cukup sulit juga, ya, Ibu Andi Nurseha. Jadi bagaimana dengan adanya sosialisasi yang terus-menerus, edukasi yang terus dihadirkan kepada semua masyarakat, ini akhirnya bisalah membantu untuk proses pencegahan

0: stunting ini khususnya di daerah kita. Sudah ada literasi, ada informasinya, mau melakukannya, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan sehat yang secara tidak langsung akan menyelesaikan permasalahan stunting di daerah kita ya. Itu harapan kita bersama ya, Ibu Andi Nurseha.
1: Ya, betul sekali Mbak.
0: Baik, kita rehat sejenak ini Ibu Andi Nurseha di kebersamaan kita di program acara Indonesia Sehat. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Makassar siang ini.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di program acara Indonesia Sehat, membahas topik kita seputar gizi anak, prioritas cegah stunting. Dan saat ini lewat via Zoom kami masih bersama dengan narasumber kita, Ibu Andi Nursiha SKM MKes, Kepala Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu Andi Nursiha, masih semangat mengedukasi nih, Bu?
1: Insya Allah untuk anak-anak kita, Mbak.
0: Ya, baik. Nah, tadi kan juga sudah dijelaskan begitu bagaimana peran semua pihak di dalamnya, baik itu posyandu maupun juga puskesmas dalam mendeteksi dini begitu untuk anak-anak yang boleh dikatakan ini terindikasi akan mengalami stunting. Lantas bagaimana tindak lanjut ataupun juga follow up yang nantinya akan diberikan bagi balita, bagi anak-anak yang sudah terdata sebagai penderita stunting ini agar mendapatkan penanganan medis yang berkelanjutan begitu? Iya.
1: Halo.
0: Ibu Andi Nursiha. Bisa memonitor suara kami nih?
1: Oke.
0: Iya.
1: Iya. Boleh diulang, Mbak, tadi?
0: Ya, ini kan tadi juga sudah dijelaskan bagaimana peran lintas sektor gitu ya, entah itu dari poskesmas kemudian posyandu ketika ada anak-anak ataupun juga balita yang terdeteksi dini mengalami stunting ini. Selanjutnya bagaimana tindak lanjut ataupun juga follow up yang diberikan bagi balita yang sudah terdata sebagai penderita stunting agar mendapatkan penanganan medis yang berkelanjutan setelah tadi ada proses pelayanan rujukan begitu. Apakah akhirnya terus diberikan pendampingan, diberikan asupan sehingga si anak ini atau balita ini lepas dari kategori stunting begitu, Ibu Andi Nursiha?
1: Ya, makasih banyak ya. Tadi saya sudah katakan bahwa ketika terdeteksi stunting itu sedapat mungkin dirujuk,
0: yeah,
1: Mbak ya. Tentunya pendampingan itu wajib hukumnya.
0: Mm-hmm.
1: Itu pertama. Terus tentunya perbaikan gizi.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi tentu nanti akan dikonfirmasi atau dicek kembali di rumah sakit apakah memang anak ini tidak ada penyakit penyerta. Nah itu itu akan cukup panjang untuk melakukan itu, Mbak. Jadi bukan hanya karena meskipun kita perbaikan gizi tapi kita tidak tahu penyebabnya seperti apa. Jadi misalnya nih mereka punya penyakit penyerta tapi kita kasih asupan terus, nah otomatis tidak bisa pulih karena ada penyakit penyertanya.
0: Baik.
1: Sehingga harus diintervensi dua-duanya seperti itu.
0: Yeah.
1: Nah tentu juga akan melihat riwayat. Jadi inilah pentingnya buku KIA untuk melihat riwayat tumbuh kembang anak ini. Gitu. Dari buku KIA ini akan sangat bisa diketahui bahwa apa ini yang harus diintervensi untuk dilakukan intervensi pada anak tersebut.
0: Begitu, Mbak. Dengan begitu banyaknya upaya yang dihadirkan, program kerja yang dihadirkan oleh Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan untuk pencegahan stunting, memang lebih diharapkan dukungan dari masyarakat artinya ya, bagaimana kesadaran masyarakat, perubahan mindset mereka agar tetap selalu memeriksakan diri mereka, anak mereka kepada untuk penyelenggaraan stunting begitu. Lantas apa saja indikator keberhasilan utama nih, Ibu Andi Nursiha, yang ditetapkan ya oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan secara khusus untuk mengukur efektivitas intervensi gizi spesifik di tingkat kabupaten dan juga kota yang ada di daerah kita ini?
1: Oke.
0: Iya. Yeah. Ibu Andi Nursiha, baik. Kami masih akan mencoba menghubungi narasumber kita, Ibu Andi Nursiha SKM MKes, selaku Kepala Bidang Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan ya, terkait topik kita seputar gizi anak, prioritas cegah stunting dengan beragam upaya, beragam program kerja begitu yang dihadirkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Apa yang akhirnya menjadi indikator keberhasilan utama yang ditetapkan secara khusus ini oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengukur efektivitas intervensi gizi spesifik di tingkat kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Kita sudah kembali terhubung ini, Ibu Andi Nursiha, mohon maaf mungkin dengan upaya yang sudah dihadirkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, program-program terbaik untuk pencegahan stunting, lantas untuk indikator pengukurannya begitu, indikator keberhasilan utama yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengukur efektivitas intervensi gizi spesifik begitu di tingkat kabupaten kota di daerah kita untuk pencegahan stunting seperti apa?
1: Oke, baik Mbak, jadi tadi awal saya sudah katakan bahwa untuk memaksimalkan pencegahan atau penurunan stunting itu sedapat mungkin 1000 hari pertama kehidupan ini kita kuatkan. Yeah. Nah, untuk itu tentu kita mulai dari ibu hamil. Nah, ibu hamil indikatornya adalah bagaimana ibu hamil mendapatkan pemeriksaan kehamilan sesuai standar, ada namanya ANC. Mm-hmm. Ya. Kalau kemarin itu 6 kali, sekarang sudah 8 kali, Mbak.
0: Oh, ditambah ya, Bu ya.
1: Ya, memonitor ibu-ibu kita sehingga proses tumbuh kembang anak juga itu akan jauh lebih baik. Kedua adalah tentu ibu hamil mengkonsumsi MMS sekarang multiple micronutrient, yeah, suplemen ini juga sangat baik untuk pertumbuh kembang janin. Mm-hmm. Dan juga bagaimana bayi mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan. Yeah. Ini semua indikator-indikator yang tentunya akan ketika ini baik itu akan berdampak pada percepatan penurunan stunting. Yeah. Terus bayi usia 6 sampai 23 bulan itu mendapatkan MPASI sesuai dengan yang dipersyaratkan. Mm. Terus imunisasi dasar lengkap ini penting juga. Terus balita dipantau pertumbuhannya secara rutin di posyandu. Yeah. Nah, ini semua indikator-indikator spesifik yang tentunya layanannya itu semua bisa dilakukan di posyandu, Mbak.
0: Baik. Yang terakhir mungkin Ibu Andi Nurseha.
1: Silakan. Tidak lupa juga tentunya tadi bagaimana memastikan bahwa akses air minum yang layak dan yeah, akses sanitasi yang layak pada semua masyarakat.
0: Intinya pola makan, pola asuh, sanitasi lingkungan ini penting untuk pencegahan, iya, stunting. Yang terakhir mungkin Ibu Andi Nurseha, ada yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan, bahkan yang memonitor siaran kita saat ini sampai ke pelosok desa, sehingga harapan kita bersama dengan semangat, dengan perubahan mindset, dengan perubahan perilaku ini bisa menuntaskan permasalahan stunting di daerah kita, Ibu.
1: Ya, baik, makasih banyak, Mbak. Jadi saya cuma mau mengatakan bahwa mari bersama-sama cegah stunting, karena ini adalah PR kita bersama, bukan hanya Dinas Kesehatan, semua ya. Jadi baik itu lembaga pemerintah, non pemerintah, dan tentunya masyarakat. Bagaimana memenuhi gizi ibu hamil dan balita, yeah, berikan ASI eksklusif, berikan MPASI yang bergizi, manfaatkan pekarangan, terus bagaimana datang secara rutin ke posyandu, ini sangat penting ya. Jadi saya ingatkan lagi bahwa bukan cuma ibu anak tapi seluruhnya, remaja, karena remaja juga penting untuk proses tumbuh kembangnya. Yeah. Jadi memang dalam percepatan penurunan stunting itu memang kita juga mulai dari remaja. Gitu. Remaja, lansia, kita yang kerja ini itu juga adalah sasaran posyandu. Dan satu lagi, jaga kebersihan lingkungan, sanitasi lingkungan, karena meskipun kita sudah asupannya baik, asuhannya baik, pola asuhnya baik, tapi sanitasi lingkungannya tidak baik, ini juga tidak bakalan bisa maksimal. Yeah. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan.
0: Baik, terima kasih untuk waktunya Ibu Andi Nurseha. Harapan kita bersama dengan perubahan perilaku dari seluruh masyarakat ini, baik ada yang kota maupun yang ada di pelosok desa, bisa sama-sama menuntaskan stunting yang ada di daerah kita ya. Sehat selalu Ibu Andi Nurseha, semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu tagline-nya, Pak.
0: Apa itu, Bu? Silakan.
1: Iya. Ini untuk semua seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, ayo kita cegah stunting menuju Indonesia emas, menuju Sulawesi Selatan emas 2045.
0: Amin. Itu siap Mbak. Laksanakan. Oke, terima kasih Ibu Andi Nurseha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar Pro 1 RRI Makassar, edukasi dan bahkan sosialisasi yang sudah kami sampaikan, bagaimana gizi anak ini prioritas dalam pencegahan stunting, dan ini merupakan PR bersama ya, yang harus diselesaikan oleh semua pihak stakeholder, bagaimana juga melibatkan kesadaran masyarakat gitu untuk selalu menjaga kesehatan. Yang paling penting juga tadi disampaikan pola makan, pola asuh serta sanitasi lingkungan, ini juga penting begitu dalam pencegahan stunting. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan Iswa di meja operator menutup kebersamaan kita lewat program acara Indonesia Sehat hari ini Jumat 17 Juli 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: parah.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Dia tidak terlihat. Dia tidak berbau pada awalnya, namun dia ada di sekitar kita, mengancam bumi dan kesehatan kita semua. Itulah gas metana, gas rumah kaca yang dihasilkan dari pembusukan sampah organik kita yang menumpuk tanpa udara di tempat pembuangan akhir. Tahukah Anda, gas metana 25 kali lebih kuat merusak atmosfer dibanding karbon dioksida dan mampu memicu pemanasan global, bahkan bisa menyebabkan ledakan fatal di tempat pembuangan sampah. Jangan biarkan sampah kita menjadi bom waktu. Mari ambil tindakan nyata. Pilah sampah dari rumah, pisahkan sampah organik, dan ubah menjadi kompos. Kurangi sampah, selamatkan lingkungan, amankan masa depan.

0: Makassar siang ini.
1: Sembilan FM kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, sesaat lagi kami akan hadirkan siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Al-Muawanah RRI Makassar. Bagi pendengar yang telah bersiap menuju masjid, semoga diberikan kelancaran dan perjalanan dan dapat menunaikan ibadah dengan khusyuk. Sementara bagi yang masih beraktivitas, kami mengingatkan agar segera mempersiapkan diri memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat Jumat tepat pada waktunya. Dan untuk itu, selamat beribadah untuk buat kaum muslim yang akan melaksanakan ibadah sholat Jumat.

خلق الإنسان علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله جل جلاله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa bersyukur, memuji dan berzikir hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita berada dalam keadaan spiritual ini, mari kita senantiasa membasahi lidah kita dengan kalimatun thayyibah. Yang manakah itu kalimatun thayyibah? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadil khair wallahu ala kulli syai'in qadir masyaallah. Dan mari melengkapi zikir kita dan syukur kita dengan sama-sama menghadiahkan salawat dan salam rindu kita kepada rahmatan lil alamin Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jamaah rahimakumullah, di awal bulan Hijriah ini tema kita berkaitan dengan tiga amalan yang paling utama. Tentu amalan ini setelah amalan fardu atau ibadah mahdhah. Contoh, setelah salat lima waktu, setelah puasa, setelah zakat dan seterusnya. Tetapi tiga amalan ini jamaah tidak bisa kita pandang enteng. Walaupun saya yakin ketika sebentar tiga amalan ini kami sampaikan, di antara kita mungkin mengatakan itu ji pade, itu ji, oh begitu ji, dan seterusnya. Tapi tiga amalan ini yang terkadang dipandang sebelah mata, tetapi merupakan tiga amalan yang paling utama. Dan ini mendukung nanti ibadah-ibadah lain kita. Puasa kita didukung oleh tiga amalan ini. Sholat kita tadi tahiyatul masjid, sebentar sholat Jumat, juga lagi-lagi didukung oleh tiga amalan ini. Langsung saja yang pertama, yaitu hendaklah dalam satu kali 24 jam jamaah, tiga amalan ini jangan pernah sekalipun kita tinggalkan. Bahkan perbanyaklah lakukan tiga amalan ini. Yang pertama, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang bicara maupun yang mendengarkan ini, kita semua adalah pendosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasul bersabda, sebaik-baik pendosa adalah yang istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Tapi kita berbeda dengan salah satu orang di luar sana yang secara lisan, secara langsung pernah mengucapkan di hadapan kami, di telinga kami, yang mengatakan bahwa, "Ustaz, saya untuk saat ini, saya dulu tidak mau melakukan sholat lima waktu." Kenapa? Saya juga
tidak mau dulu bertobat kepada Allah. Kenapa? Dia katakan, hemat saya ustaz, istighfar atau taubat itu satu kali saja seumur hidup. Ya kan? Namanya orang minta maaf, apalagi kepada sang kuasa. Kalau kita minta maaf bersalah, berarti kita pandang enteng itu ustaz. Itu menurut logika dia atau mungkin hawa nafsu dia. Tapi ketika kita berdalil dan beragama jamaah, otak ini terbatas, ya. Maka kita membutuhkan dalil baik dalam Al-Quran maupun hadis. Ada dua hadis yang ingin saya sampaikan. Semuanya sahih dan ada di kitab Bukhari dan Muslim. Di situ karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali dalam 24 jam Nabi Muhammad, riwayat yang pertama, istighfarnya Nabi, taubatnya Nabi 270 kali dalam sehari semalam. Dan dalam riwayat yang lain minimal 100 kali istighfar dan taubatnya Nabi satu kali 24 jam. Berarti Masya Allah, Nabi saja yang dijamin surga dan dijamin sudah diampuni dosa sebelum hari ini bahkan akan datang, ya, dan tempatnya yang tertinggi nanti di yaumil kiamah, itu dalam 24 jam 70-100 kali minimal istighfar. Tapi bapak tersebut mengatakan, saya cuma istighfar ustaz, toba satu kali jas seumur hidup. Kalau begitu, itu bukan berdasarkan dalil, tetapi mungkin hawa nafsu atau godaan-godaan. Intinya adalah bagaikan mandi jamaah, ya kan? Sekali, dua kali, tiga kali, bahkan salam sehari kita mandi, karena selalu kotor mandi lagi, sama lapar kita makan lagi, haus minum lagi dan seterusnya. Maka tubuh ini, rohani juga ini selalu memang berbuat maksiat, tetapi selalu juga ditip X dan minta ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, amalan yang kedua yaitu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau istighfar itu untuk diri kita. Nah, zikir itu mengagungkan dan memuliakan. Apakah Rabbiki kareng Allah Subhanahu wa taala? Apakah Rajaki? Yaitu mengingat Allah. Makanya sengaja di mukaddimah di awal khatib mengajak berzikir Subhanallah walhamdulillah dan seterusnya. Kenapa? Memperbanyak zikir itu merupakan kualitas tertinggi dalam ibadah. Jadi bukan hanya sekedar berzikir jamaah. Ustaz, kenapa kita sekedar berzikir tidak boleh? Tidak boleh. Namanya berzikir harus banyak. Terus kalau sedikit bagaimana? Kena pasal surah An-Nisa akhir juz kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina. Di sini digambarkan ciri-ciri orang munafik. Di dalam situ dikatakan wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu cirinya jamaah tidak mau berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Orang munafik itu Islam, tetapi zikirnya sedikit. Insya Allah tidak ada di sini. Kalau orang kafir, memang nihil, nol zikirnya. Jadi kalau kita buat diagram, maka orang kafir zikirnya nol. Orang munafik zikirnya sedikit. Terus kita apa dong kalau begitu? Kita amanu. Dalam juz 22 surah Al-Ahzab dijelaskan, ya ayuhalladzina amanu, kita semua amanu, beriman, bertakwa kepada Allah. Udhkurullaha dzikran katsira. Maka orang-orang yang percaya Islam yang sejati, zikirnya zikron kathiro, zikir yang banyak. Kalau begitu, grafiknya nol, sedikit, dan banyak. Jamaah rahimakumullah, saya tidak pernah menjumpai ibadah dalam Al-Quran maupun hadis secara umum yang mana ibadah itu harus kita banyak. Mohon maaf, beda kalau sholat. Sholat lima kali sedikit itu, paling lama sholat lima kali itu mungkin satu jam. Puasa itu satu kali sebulan. Zakat itu sedikit sekali, 1/40 atau 2,5%, sedikit sekali. Tetapi saya menjumpai banyak ayat dalam Al-Quran, itu namanya ibadah zikir dalam Al-Quran, itu ada memang sifatnya zikir, yaitu zikir harus zikir yang banyak. Kita tidak pulih pakai tangan kah, pakai tasbih kah, pakai alat, itu teknis. Teknis. Yang penting dalam sehari zikir kita banyak. Kenapa? Zikir inilah yang nanti membantu kita dalam beribadah. Saya berikan contoh. Sebentar lagi kita akan menunaikan sholat Jumat 2 rakaat. Isi dari sholat yang kita lakukan sebentar 100% itu sholat.
adalah zikir kepada Allah. Mari kita lihat, mulai dari niat usalli, di akhir niat kita, baik dilafalkan atau dalam kalbu, maka kita mengucapkan lillahi ta'ala. Allah, menyebut lagi, zikir berarti menyebut, mengingat dan menyebut Allah, Allah. Takbir, bagaimanapun teknik takbir kita, ya kan, ini khilafiyah, maka kita, lisan kita mengucapkan Allah, berarti zikir lagi, Allahu Akbar. Kemudian kita iftitah, apapun jenis iftitah kita, ya, di situ pasti ada nama Allah. Belum lagi ucapan-ucapan, yaitu Al-Fatihah panumpu, itu firman Allah, bukan hadis Nabi, firman Allah. Maka tidak boleh dibaca barazanji, ya kan? Yang banyak dibaca cuma Al-Quran, Al-Fatihah atau surah-surah tertentu. Belum lagi sampai kita tahyalam, Assalamualaikum warahmatullah, Allah lagi. Kalau begitu, awal solat kita Allah, zikir. Isinya, lisa'na solat kita, zikir Allah. Maka kita menutup solat kita sampai salam kiri kanan, itu Allah, Masya Allah. Berarti 100% isi dari solat kita Allah. Nah, kemudian setelah solat, apakah kita melupakan Allah atau melupakan zikir? Jawabannya tidak. Kita kan diberikan contoh. Setelah sholat, bagaimana kita mengucapkan istighfar, subhanallah 33 kali, berarti sudah sholat, lagi-lagi zikir, lagi-lagi mengingat Allah. Kalau begitu, sholatnya zikir mengingat Allah, pasca setelah sholat, mengingat Allah. Sekarang tinggal satu jamaah, sebelum sholat, apa yang kita lakukan? Jawabannya, lagi-lagi zikir. Dijawab oleh surah Al-A'la, ya sabbihisma rabbikal a'la. Di penggalan pertengahan surahnya, di situ Allah berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Ada kata-kata fa shalla, tetapi sebelum kata fa shalla, apa kata surah Al-A'la? Wa dzakara, salat kita berzikir, salat isinya 100% 1000% zikir. Setelah salat juga kita zikir. Kalau begitu tidak ada salahnya, zikir memang harus diperbanyak, mau 100 kali 1000 kali itu teknis bagi kita. Sama ada rai, ketika dia angkat barber, orang pergi gym, apakah cuma push up, sit up dan seterusnya, keliling-keliling, jogging, cuma 1 detik, 2 detik, tidak. Tetapi dia banyak, semakin banyak berarti namanya olah raga, raganya sehat. Nah, batin ini olah batin. Salah satu calon terbaik olah batin adalah zikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga jamaah, yaitu memperbanyak solawat segenap jamaah satu kali dalam 24 jam, mohon dilakukan dan diamalkan baik-baik dan diperbanyak sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan, kesibukan dan kesehatan kita semua. Yaitu ketika kita duduk, satu kali duduk diawali dengan istighfar dulu, kemudian berzikir baik-baik, kemudian tutup dengan solawat. Kalau mau juga dengan berdoa, insyaallah doa kita ini dikawal oleh zikir, dikawal oleh istighfar dan dikawal oleh rekomendasi dari syafaat Nabi Muhammad. Insyaallah inilah filosofi dari fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sebagai kesimpulan dari khutbah Jumat ini, yang pertama adalah tiga amalan yang paling utama setelah amalan wajib, yaitu istighfar, kemudian berzikir kepada Allah dan salawat. Dan tiga serangkai ini adalah sangat penting. Istighfar itu untuk kita, zikir itu untuk Allah, dan salawat itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga serangkai ini mari kita pegang untuk bekal kita dunia dan akhirat. Terima kasih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawah innahu huwal ghafurur rahim. Amin. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم
صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقي الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع كريم مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولوالدينا يا الله ampuni la dosa kedua orang tua kami ya Allah ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا الله عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Terima kasih. تفضل أقيم الصلاة.

Demikian tadi pendengar sudah kami hadirkan siaran Jumat, khutbah dan sholat Jumat ya, untuk edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 dari Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: yang ada di Kota Sibolga maupun Kabupaten Tapanuli Tengah. Bukit ini juga dikenal sebagai tempat terbaik untuk menikmati keindahan sunset di sore hari. Selain menikmati keindahan alam, bukit ini juga terdapat sejumlah warung maupun kafe yang menyajikan minuman dan makanan bagi para pengunjung. Dan para pengunjung juga sering sekali memanfaatkan fasilitas ini untuk menikmati secangkir kopi sambil menikmati keindahan alam yang terpampang di hadapan mereka. Berikut ini wawancara singkat saya dengan salah satu pengunjung yang ada di sekitar objek wisata ini.
1: Saya Firman.
0: Asal dari mana ini, Pak?
1: Saya dari Tapanuli Tengah, Pandan.
0: Dari Pandan ya, Pak. Iya. Bagaimana menurut Bapak tentang Bukit Panomboman ini?
1: Ini Bukit Panomboman tersendiri ini termasuk wisata yang bisa dibilang baru ya. Tempat ya anak muda nongkrong lah, apalagi Sabtu Minggu sore hari ramai, tempatnya nyaman, sejuk dengan lokasi yang menyuguhkan pemandangan yang indah, pantai, ada juga sore hari sunset dan ditemani sama inilah musik live musik anak muda zaman sekarang, terus disuguhkan juga ada apa kopi, makan makanan ringan, ada produk-produk UMKM seperti itulah.
0: Menurut Bapak apa sih yang perlu dibenahi ya di lokasi objek wisata ini? Apalagi kan ini sepertinya tempat lokasi yang salah satu destinasi favorit yang ada di Kota Sibolga ya.
1: Ya, bisa dibilang seperti itu ya. Kalau masalah dibenahi mungkin tempatnya aja, karena memang apalagi malam minggu ya atau sore, malam-malam minggu ini rame banget ya. Rame banget di sini, rame kali. Mungkin kurang tempat aja, lokasi parkir mungkin. Itu aja sih, sama tambah sedikit menu-menu makanannya seperti itu. Ya harapannya makin ini ya, bisa maju berkembang lagi lah gitu, ditingkatkan kualitas makanan, pelayanan, tempatnya juga. Jangan nanti hanya sesaat aja kan, istilah zaman sekarang FOMO-FOMO aja kan, ketikutan aja. Ya lebih dirawat lah, kita kan gitu, ini lebih dirawat, ada juga kan fasilitas-fasilitas kebersihannya dijaga gitu. Menurut saya ini tempat yang bagus lah untuk ya penat kerja kan zaman sekarang, kerja sore-sore kesini nongkrong sama kawan-kawan, teman-teman.
0: Lalu wawancara singkat saya bersama salah satu pengunjung wisata yang ada di Bukit Panomboman ini, Liana Sution, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Sibolga, kita ke wilayah Aceh. Kali ini mahasiswa Teknik Industri Universitas Tuku Umar atau UTU di Provinsi Aceh sukses menciptakan alat pengolah limbah plastik menjadi bahan bakar minyak. Kami hadirkan liputan potensi daerah, reporter RRI Melabo, Irham Syah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa, saat ini saya berada di Desa Alu Penyari, Kabupaten Aceh Barat. Di tempat ini, inovasi dari kalangan mahasiswa program studi Teknik Industri Universitas Tuku Umar lahir sebuah inovasi yang merubah sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif.
4: Tumpukan sampah plastik yang selama ini identik dengan pencemaran lingkungan ternyata mampu melahirkan sebuah inovasi yang menjanjikan. Sebuah workshop sederhana di Desa Alu Penyaring, Kecamatan Merbo, Kabupaten Aceh Barat, empat mahasiswa program studi Teknik Industri Universitas Tuku Umar membuktikan bahwa limbah plastik dapat diubah menjadi bahan bakar alternatif melalui sentuhan teknologi. Alat itu mereka beri nama Pyrotech. Meski dirancang dengan peralatan yang masih sederhana, teknologi tersebut mampu mengolah sampah plastik melalui proses pyrolisis, yaitu pemanasan pada suhu tinggi tanpa oksigen, hingga menghasilkan bahan bakar cair yang berpotensi menjadi energi alternatif sekaligus solusi pengurangan sampah plastik. Di balik lahirnya Pyrotech, berdiri empat mahasiswa muda, yakni Adi Syah Putra, Husaini, Rangga Fages, dan Robela. Mereka mengembangkan alat tersebut di bawah bimbingan dosen Teknik Industri UTU, Insinyur Heri Tri Irawan, STMT. Melalui serangkaian penelitian, perancangan, hingga berbagai uji coba yang tidak selalu berjalan mulus. Ketua tim Adi Syah Putra mengatakan ide tersebut berawal dari keresahan melihat semakin banyaknya sampah plastik yang mencemari lingkungan.
5: berawal mulanya kami mereka bisa ikut kemari karena saya berbicara kepada mereka. Ya, saya mengatakan, ayo kita sama-sama membuat alat paralisis ini bersama-sama. Jadi dari situ mereka bertanya, apa itu alat paralisis? Jadi saya jelaskanlah di situ, apa itu alat paralisis. Jadi saya berikan gambaran, contoh. Dari situ mereka setelah melihat apa yang saya katakan, mereka ikut tertarik.
4: Melalui pirotek, limbah plastik seperti botol bekas air mineral, kantong plastik, hingga styrofoam diproses di dalam reaktor berkapasitas sekitar 5 kg. Dengan suhu yang dijaga tetap stabil selama lebih kurang 1 jam, plastik mengalami proses pirolisis hingga menghasilkan minyak, gas, dan residu karbon. Hasil awal yang diperoleh cukup menjanjikan. Dari setiap 1 kg sampah plastik, alat tersebut mampu menghasilkan sekitar 0,6 hingga 0,9 liter bahan bakar dengan karakteristik menyerupai solar. Meski demikian, Adi mengakui kualitas bahan bakar yang dihasilkan masih memerlukan penyempurnaan agar memenuhi standar penggunaan yang lebih luas. Dosen pembimbing Heri Tri Irawan mengatakan inovasi tersebut lahir dari semangat mahasiswa yang ingin menghadirkan solusi terhadap persoalan lingkungan.
6: Output yang dihasilkan minyak ini masih standar sekali, artinya belum ada riset ke depannya. Tapi kami juga membaca beberapa artikel jurnal-jurnal terkait dengan proses pirolisis ini. Dia bisa menghasilkan 3 jenis bahan bakar, ada solar, kemudian ada premium dan minyak tanah. Tapi itu butuh hasil uji coba lagi dan mudah-mudahan uji coba ini dapat kemudian hari dilakukan.
4: Heri menilai inovasi tersebut membuktikan bahwa mahasiswa tidak hanya mampu memahami teori, tetapi juga menghasilkan karya yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jika kelak pirotek berkembang menjadi teknologi yang digunakan masyarakat luas, perjalanan itu akan selalu dikenang berawal dari sebuah workshop sederhana di Merbo, tempat 4 mahasiswa memilih melihat sampah bukan sebagai akhir dari sebuah benda, melainkan awal dari lahirnya energi baru.
3: Oke, pemirsa dan pendengar, begitulah hasil wawancara kita dengan dosen pembimbing, bagaimana sampah di masyarakat nantinya akan bisa merubah plastik itu menjadi sebuah pendapatan ekonomi bagi mereka sendiri. Dari Kabupaten Aceh Barat, Irhamsa RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Harga emas batangan bersertifikat Antam produksi PT Aneka Tambang TBK terpantau turun pada perdagangan hari ini Jumat 17 Juli 2026. Penurunan harga tercatat mencapai Rp27.000 per gram dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya. Dikutip dari laman Logam Mulia, emas Antam 1 gram dibanderol dengan harga Rp2.606.000. Harga tersebut kini berada di level sebelumnya yang mencapai Rp2.633.000 per gramnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Galeri Nasional di Jakarta jadi salah satu spot edu wisata untuk warga Jakarta, juga daerah lainnya. Dari Galeri Nasional yang menawarkan sensasi berbeda karena bercerita tentang gambaran perjalanan peradaban sejarah dari masa ke masa. Kita bergabung bersama Pradipta Rahadi.
2: Salah satu sudut jantung kota Jakarta terdapat sebuah museum bernama Galeri Nasional. Museum untuk menyimpan karya seni rupa asli Indonesia. Karya lukisan ternama yang menggambarkan sosok pelukis ternama Indonesia Raden Saleh juga terpampang di dinding Galeri Nasional. Di Galeri Nasional tersimpan 1898 koleksi karya seni rupa hasil karya seniman Indonesia dan juga hibah dari negara-negara sahabat Indonesia, di mana 200 koleksi diantaranya dipajang untuk pameran tetap. Bayu Genia Krisby, penanggung jawab unit Galeri Nasional Indonesia dan Museum Basuki Abdullah BLU Museum dan Cagar Budaya, mengatakan di Galeri Nasional banyak tersimpan hasil karya anak bangsa yang menceritakan peradaban manusia Indonesia dari masa ke masa. Bayu menceritakan cerita peradaban manusia dari masa abad ke-17 hingga peradaban modern tersimpan rapi, tak lepas dari peran para kurator dan juga para perawat karya seni. Galeri Nasional ini juga sempat direnovasi dan ditutup selama 2 tahun lamanya demi memberikan kesan lebih baik dan mewah untuk para pengunjung ketika mendatangi Galeri Nasional.
3: Sebenarnya pameran tetap ya Mbak, jadi permanent exhibition, pameran tetap yang dia itu panjang seperti itu, minimal 3 tahun gitu. Jadi nanti memang waktu dia disiapkan pamerannya, memang yang tadi saya bilang dewan itu belum ada Mbak, belum terbentuk gitu ya. Sebenarnya lagi masa vakum sebenarnya gitu. Dari dewan sebelumnya ke dewan yang baru itu ada vakum, nah yang mengerjakan itu in house seperti itu. Jadi kita itu tutup 2 tahun Mbak. 2023 tutup bulan Juni, kemudian 2025 buka si apa pamerannya ini, 2025 bulan Juli. Jadi pas 2 tahun lah gitu, lebih dikit gitu.
4: Tutupnya waktu itu kenapa Mas?
3: Inovasi, perubahan tata pamernya. Perbaikan juga pelafon, ini juga berubah sih Mbak. Dulunya ini seringnya pendek, kita naik ke atas. Kemudian perubahan cat, perubahan denah ruangan kita berubah juga. Itu semua hasil apa, riset atau hasil penyiapan para in-house ini kurator itu, yang PNS itu. Nah itu kira-kira ya itu, 2 tahun itu fisik, setahun setengah fisik. Kemudian 6 bulan lagi itu lebih ke tata ulang.
2: Bayu melihat Galeri Nasional bukanlah seperti museum yang sepi pengunjung, karena atmosfer yang ada di dalamnya menghidupkan nilai dan menjadi bingkai seni rupa. Ia mengatakan museum yang kerap disapa Galnas itu dapat dijadikan edu wisata tidak hanya bagi pelajar, namun juga untuk semua kalangan.
3: Oh ya, untuk Galnas sebagai apa namanya museum seni rupa, khususnya seni rupa modern kontemporer. Dia bisa memberikan untuk masyarakat tuh pengalaman bagaimana Indonesia sebagai apa bangsa modern ya. Kalau kita membedakan tuh, kalau museum nasional kita bisa melihat peradaban Indonesia itu sebagai sebuah ini ya, apa namanya, proses dari awal prasejarah sampai ke apa namanya berbagai macam etnografi ya. Nah kalau di Galeri itu sebenarnya kita bisa melihat bagaimana Indonesia secara berkembang di sisi modernitasnya gitu. Jadi orang-orang itu di ranah pemikiran, para seniman, bagaimana sebenarnya kota Jakarta berkembang dari pandangan seniman, bagaimana Indonesia berkembang dari pandangan seniman, dari pola pikirnya atau gagasannya, perdebatannya gitu. Saya kira itu mungkin ya, bagaimana kita bisa melihat Indonesia dari sisi yang berbeda dari museum nasional sebenarnya, lebih kompleks gitu.
2: Rani, seorang pengunjung Galnas dari Cirebon, mengaku penasaran dengan Galnas dan juga koleksinya. Apalagi koleksi dan Galnas kerap muncul berseliweran di laman media sosialnya.
5: Penasaran karena di TikTok itu FYP Mbak, jadi mau lihat secara langsung.
4: Mau lihat secara langsung koleksi dari Galeri Nasional ini ya?
5: Ternyata lebih bagus aslinya, itu lukisan-lukisannya ternyata menakjubkan.
4: Inspiratif.
5: Iya, inspiratif sekali.
2: Harga tiket masuk ke Galnas juga tidak mahal, sangat tak kerap di kantong pelajar. Dengan membayar sebesar Rp25.000 untuk pelajar dan Rp50.000 untuk orang dewasa, tidak heran Galnas banyak dikunjungi masyarakat. Sekedar berfoto ataupun melihat-lihat menjadi aktivitas yang akrab terlihat di Galeri Nasional. Ingin berwisata tapi sekaligus dapat ilmu bermanfaat? Silakan datang ke Galeri Nasional Museum Seni Rupa Modern milik Indonesia. Dari Jakarta Pusat, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke reporter Hairul Umam di KPK yang menyatakan telah menyelesaikan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Meski demikian, KPK tidak dapat mengungkap isi maupun kesimpulan hasil verifikasi kepada publik. Umam.
6: Ya, baik Kristi dan pendengar, di mana memang jubir KPK Budi Pastio telah membenarkan bahwa pihak Direktorat Gratifikasi telah menyelesaikan laporan penerimaan dugaan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Dan hasil verifikasi tersebut menurut Budi bahwa telah disampaikan kepada pihak pelapor yaitu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Dan Budi sendiri memang belum bisa mengungkap isi maupun kesimpulan hasil verifikasi tersebut kepada publik, apakah laporan gratifikasi itu dapat dilanjutkan atau diberhentikan. Dan Budi sendiri memang membenarkan bahwa hasil verifikasi laporan gratifikasi itu mengikuti dari peraturan komisi nomor 1 tahun 2026 yaitu pasal 14 yang membunyi bahwa gratifikasi tidak dapat ditindaklanjuti apabila diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prastio.
7: Gratifikasi yang disampaikan oleh Pak Menhub artinya dalam rentang waktu sekitar kurang dari 2 minggu dari batas waktu 30 hari kerja, tim telah menyelesaikan dengan cepat dan cermat dan hasilnya juga sudah kami sampaikan kepada pihak pelapor.
6: Dan sebelumnya memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku telah menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansi nonaktif yaitu Suhardiman Ambi usai pertemuan di Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 yang lalu. Di mana menurut Raja Juli bahwa amplop tersebut telah dikembalikan pada tanggal 29 Juni 2026 setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kuantan Singgigi atau Kuansing. Dan dalam perkara ini memang Suhardiman Ambi bersama dua pihak lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan KPK sendiri memang menemukan dugaan suap lainnya terhadap KUD atau Koperasi Unit Desa terkait dengan adanya dugaan pemotongan para petani untuk melakukan suap terkait dengan izin pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Namun demikian, KPK sendiri menegaskan bahwa untuk laporan gratifikasi memang sudah selesai, namun untuk penyidikan dugaan korupsi terhadap Menteri Kehutanan masih akan didalami apakah ada dugaan keterlibatan atau tidak. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Pendengar, kami hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara memerintahkan verifikasi atas dugaan tumpang tindih lahan transmigrasi dengan hak guna usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Iftitah bahkan mengatakan kasus tersebut menjadi salah satu laporan masyarakat yang ditangani oleh kementerian dalam upaya menyelesaikan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pemerintah tengah menyelesaikan persoalan lebih dari 80 ribu transmigran yang belum memperoleh sertifikat atas sekitar 129 ribu bidang tanah. Ia bahkan menyebut Kementerian Transmigrasi akan mencocokkan dokumen masyarakat dengan data dan arsip pemerintah termasuk data hak pengelolaan atau HPL kawasan transmigrasi. Kementerian Perhubungan juga menyatakan pengawasan kendaraan angkutan barang melalui Sistem Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE terus diperkuat guna mendukung penegakan yang transparan, akuntabel, efisien, serta percepatan menuju Zero Overdimension Overloading atau ODOL 2027. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, mengatakan pihaknya tengah melaksanakan uji coba pengawasan kendaraan angkutan barang dengan teknologi ETLA demi mendukung program Zero ODOL pada 2027 mendatang. Ia menambahkan secara konsisten pelaksanaan uji coba telah dilakukan di 3 lokasi unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor atau UPPKB dan memiliki Weigh in Motion atau WEM di antaranya UPPKB Kertapati, UPPKB Talang Kelapa di Sumatera Selatan dan UPPKB Balong Gandu di Jawa Barat. Dari mancanegara, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan bahwa jumlah korban meninggal akibat wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo mencapai 796 orang. Tedros bahkan menyatakan kasus wabah Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo sepanjang 2018-2019 diperlukan lebih dari 10 bulan hingga jumlah kasus terkonfirmasi mencapai 2.000. WHO menilai resiko penyebaran wabah ke kawasan yang lebih luas masih tinggi sehingga diperlukan penguatan langkah-langkah penanganan dan pengawasan di negara-negara terdampak. Mantan juara dunia Daigo Higa akan diuji pendatang baru dengan kekuatan knockout dahsyat Riku Masuda dalam perebutan sabuk juara dunia kelas bantam 53,5 kg World Boxing Association atau WBA di Tokyo, Jepang 20 Juli mendatang. Higa datang dengan membawa rekam jejak sebagai mantan juara dunia kelas terbang 50,8 dan World Boxing Council atau WBC dengan pengalaman teruji dalam mempertarungkan dan juga membuka kesempatan merebut juara dunia lainnya. Diperkirakan ia tampil dengan tekanan konstan sejak bel pembukaan dan menghindari jab dari Masuda dengan gerakan tubuh bagian atas dan menggunakan hook andalannya ke tubuh dalam upaya untuk menyeret lawannya yang lebih muda ke dalam pertukaran pukulan jarak-jarak dekat.

Demikian informasi yang kami sampaikan, tetap di Indonesia Menyapa Siang. Saat lagi kami akan hadir dengan sejumlah informasi di Warta Nusantara. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia. Pertama adalah keluarga Maldini dari Italia. Cesare Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
1: Nesta's the defender. He wasn't at all comfortable. Salas. Interception from Maldini.
0: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
1: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike.
0: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti jejak ayahnya dengan tampil pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Kasper mencatatkan 7 penampilan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang Denmark.
2: And Schmeichel has saved this one.
0: Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia, yaitu di 1998, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998.
1: He's made himself a hero tonight, hasn't he? Thuram in again.
2: Thuram scores again! Sensational!
0: Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final.
2: Mbappe, Thuram,
0: kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi juga warisan yang terus hidup melintasi berbagai generasi. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pelé, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano, Ronaldo.
4: Kadang aku mikir, nasionalisme itu cuma soal upacara, sama pasang bendera ya.
5: Nggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
4: Contohnya?
5: Kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik, itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
4: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
5: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
6: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat.
7: Indonesia menyapa siang.
8: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia terbuka terhadap investasi dan kerjasama di berbagai negara. Namun kerjasama tersebut harus dibangun atas dasar saling menguntungkan serta memberikan manfaat yang baik bagi rakyat Indonesia. Sementara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPA, Arifah Fauzi menegaskan bahwa pengarus utamaan gender PUG harus menjadi strategi utama meningkatkan kualitas pembangunan nasional yang inklusif. Kementerian Sosial kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK atas laporan keuangan kementerian dan lembaga tahun 2025. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan capaian ini menjadi momentum untuk memperkuat akuntabilitas dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara. Tiga informasi tadi bisa Anda baca di www.rri.co.id. Pendengar juga pemirsa, kami akan hadirkan informasi di Warta Nusantara siang.
7: Warta Nusantara.

0: Kepolisian Resort Kepulauan Talaut kembali melakukan penyegaran organisasi guna meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan masyarakat, terutama di wilayah perbatasan negara. Kita simak laporan dari Robert Tamaroba. Robert.
1: Iya, baik. Kristi, pendengar dan juga pemirsa RRI, upacara serah terima jabatan atau sertijab yang berlangsung di ala Mapolres Kepulauan Talaut Jumat 17 Juli tadi menjadi momentum penting bagi jalannya roda organisasi kepolisian di wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Filipina. Sejumlah jabatan strategis yang mengalami pergeseran diantaranya adalah Kasat Samapta, kemudian Kasat Intelkam, Kasat Binmas, Kasat Tati, Kasiwas, Kasipropam, dan Kapolsek Melongane. Dalam amanatnya, Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Atmoko menegaskan mutasi di lingkungan Polri adalah hal wajar. Ia berharap pergantian ini bisa membawa semangat baru dan inovasi dalam melayani masyarakat. Mengingat karakteristik laut sebagai wilayah perbatasan, Kapolres juga meminta para pejabat baru untuk segera menyusahkan diri dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, serta instansi terkait.
2: Serah terima jabatan di lingkungan Polri merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas, meningkatkan kinerja organisasi, serta sebagai bentuk pembinaan karir personel.
1: Beberapa pergeseran posisi diantaranya jabatan Kasat Samapta kini dijabat oleh Ibu John Liru di Pelango, sementara Ibu Fiber Jekosom Koas resmi menjabat tugas sebagai Kasat Binmas. Pergeseran berantai juga terjadi di internal Polres Laut, Ibu Chris Lerenaung kini menjabat sebagai PSK Siwas, menghentikan Ibda Jemi Tipawael yang dipercayakan menjabat Kapolsek Melongane. Sementara Kapolsek Melongane sebelumnya, Ibda Firko Gagola dipercayakan menjabat Kasat Takti. Untuk satuan fungsi intelijen, jabatan PS Kasat Intel dipercayakan kepada Ibtu Yeri Artadus Carlos, menggantikan Ibtu Sutarno yang ditarik ke Polda Sulawesi Utara. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: tokoh dunia. Tindakan adalah kunci penting dari semua keberhasilan. Pablo Picasso.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta Nusantara.
1: Kepala STN Impres Tona Tahuna Timur di Sangihe menilai pelaksanaan MPLS menjadi sangat penting bagi para peserta didik. Kita bergabung bersama Alexander Delangkade. Alex.
2: Ya baik, Kristi. Pemirsa yang mendengar ketiga, masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS sangat berguna bagi peserta didik, apalagi yang baru masuk kelas 1 SD. Kepala SDN Impres Tona Tahuna Sangihe, Silvia Palamia, SPD, diwawancarai RRI mengatakan MPLS sangat berguna karena mereka akan mengenali lingkungan sekolah yang baru, yang dikenali peserta didik, khususnya di tingkat sekolah dasar, bukan hanya lingkungan teman-teman, tapi juga fasilitas yang mendukung, di mana MPLS ini guru sangat berperan mendidik dan mengarahkan seluruh peserta didik, khususnya dari TK masuk ke SD.
3: Itu sangat berguna untuk mereka mengenal lingkungan yang baru, karena dahulunya mereka di taman kanak-kanak. Jadi yang mereka kenali bukan hanya lingkungan, teman-teman yang baru, juga fasilitas-fasilitas yang mungkin mendukung mereka untuk sekolah di sini. Tergantung dari anak-anak bagaimana mereka menyesuaikan. Kalau kita bilang gampang, kita kan tidak tahu anak-anak punya cara mereka dari rumah seperti apa, dari sekolah sebelumnya seperti apa. Jadi kita sebagai guru menuntun mereka supaya mampu menyesuaikan.
2: Lanjut dikatakannya, karena MPLS dan dari TK masuk ke SD, orang tua ikut dilibatkan tapi tidak masuk ke dalam ruangan kelas. Ia menambahkan, dari 28 peserta MPLS di SDN Impres Tona, berdasarkan data yang ada, semuanya memenuhi persyaratan sehingga layak duduk di bangku kelas 1 SD. Dari Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alexander Delangkade, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita bergeser ke Cirebon, Guru Besar Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Cyber, Syekh Nurjati Cirebon, menilai edukasi dan inovasi menjadi kunci menghidupkan koperasi di wilayah Ciayu Majakuning. Kita bergabung bersama Sekar Damayanti. Sekar, silakan.
4: Baik, Kristi. Kebangkitan koperasi di wilayah Ciayu Majakuning melalui program koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih dinilai perlu diawali dengan peningkatan pemahaman anggota dan pengurus agar koperasi tidak hanya berfokus pada usaha simpan pinjam. Hal tersebut dikatakan Guru Besar Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Cyber, Syekh Nurjati, Profesor Dr. Abdul Aziz, kepada RRI. Ia mengatakan masih banyak koperasi yang belum memahami fungsi pemberdayaan sehingga inovasi usaha minim dan akhirnya tidak berkembang. Menurutnya juga pemerintah perlu memperkuat edukasi mengenai konsep koperasi agar pengurus mampu mengembangkan usaha produktif yang sesuai dengan kebutuhan anggota dan potensi daerah. Berikut pernyataannya.
5: Kita koperasi itu juga, mereka yang terlintas itu adalah koperasi simpan pinjam. Akhirnya, kalau koperasi simpan pinjam yang ada di pikiran makin anggota itu bisa minjam dan seterusnya. Nah, sebetulnya kan memang koperasi itu kan dari kita, oleh kita, untuk kita ya. Artinya dalam bahasa syariahnya kan sebetulnya tahun, gitu kan, tahun, singkatan tahun. Oleh karena itu, maka memang betul bahwa kenapa bahasa koperasi yang hidup panjang, karena kadang-kadang mau ngapain, gitu ya. Oleh karena itu, sangat penting edukasi secara mendalam berkait dengan sistemasi koperasi.
4: Lalu dilanjut, Profesor Abdul Aziz menjelaskan koperasi seharusnya menjadi wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dibangun atas kesadaran anggota, bukan sekadar memenuhi program pemerintah atau menyediakan layanan pinjaman. Ia pun menilai penguatan kapasitas pengurus, inovasi usaha, serta pengembangan sektor real menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko kegagalan koperasi dan mewujudkan tujuan program koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini di Denpasar, pemerintah Provinsi Bali menetapkan penggunaan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap sebagai syarat penerbitan persetujuan bangunan gedung PBG bagi hotel baru dan upaya mempercepat transisi energi bersih. Ketut Suardika punya informasinya. Ketut.
0: Ya baik, terima kasih Risti. Pendengar, pemerintah Provinsi Bali mewajibkan seluruh hotel baru menggunakan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap sebagai salah satu syarat penerbitan persetujuan bangunan gedung atau PBG. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari percepatan program Bali Mandiri Energi dengan energi bersih yang sejalan dengan upaya transisi energi nasional. Gubernur Bali Iwayan Koster mengatakan penggunaan PLTS merupakan langkah nyata menjaga kualitas lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata Bali. Menurutnya, pemanfaatan energi surya sejalan dengan peraturan Gubernur Bali nomor 45 tahun 2000.
1: Ketut? Kami mohon maaf pendengar, terputus sambungan telepon kami dengan Ketut Suardike yang menyampaikan informasi terkait dengan energi di Bali. Kami nanti akan lanjutkan informasinya kembali. Kali ini bergeser sedikit ke Nunukan. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Kalimantan Utara menekan angka kasus tindak pidana perdagangan orang melalui edukasi dan sosialisasi mengenai pekerja migran ilegal kepada masyarakat. Delita menyampaikan informasi lengkapnya. Deli.
6: Baik, Risti, maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Kabupaten Nunukan tahun 2025 lalu membuat BP3MI Kalimantan Utara bersama TNI Polri terus menangani dan menekan sehingga tidak meningkat tajam. Oleh sebab itu, diperlukan kerjasama agar kasus tersebut dapat dicegah. Ketua Tim BP3MI Kalimantan Utara, Usman Afan, mengatakan untuk menekan kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ini di Kabupaten Nunukan, BP3MI terus berupaya memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pekerja migran ilegal kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur ke Malaysia tanpa prosedural.
7: Terus kami tidak sini kami berikan sosialisasi terutama terkait masalah PMI ilegal ini yang kami sekarang terus galakkan. Itu salah satu gerakan nasional migran tadi. Nah itu dia. Jadi kami beberapa kali sudah pertemuan PKK kemarin Nunukan Selatan dengan Nunukan, lalu dilanjutkan ada reses dari Dewan. Dewan juga meminta kami untuk masuk memberikan sosialisasi kepada warga. Kami juga terus bekerja sama dengan instansi lain yang akan mau mengadakan pertemuan dengan warga, kami siap hadir gitu. Terutama dari forum-forum RT, kelurahan.
6: Ia menjelaskan BP3MI Kalimantan Utara telah melaksanakan sosialisasi terkait TPPO di Kelurahan Nunukan Barat kepada seluruh ketua RT sebagai sumber informasi karena di wilayah pemukiman tersebut cukup padat dan mereka lebih mengetahui kondisi di wilayah tersebut. Ia juga menegaskan terus berupaya bagaimana menekan pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal yang semakin marak. Selain itu, Pulau Sebatik merupakan salah satu jalur primadona sebagai tempat penyeberangan karena jaraknya lebih dekat. Dari Nunukan, Delita Reri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita kembali ke Denpasar dan tadi informasi yang sempat terputus akan kami lanjutkan terkait pemerintah Bali menetapkan penggunaan PLTS atap pembangkit listrik tenaga surya sebagai syarat penerbitan persetujuan bangunan gedung atau PBG bagi hotel-hotel baru. Bergabung kembali Ketut Suardika. Ketut.
0: Ya, terima kasih Risti. Pendengar, pemerintah Provinsi Bali mewajibkan seluruh hotel baru menggunakan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap sebagai salah satu syarat penerbitan persetujuan bangunan gedung atau PBG. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari percepatan program Bali Mandiri Energi dengan energi bersih yang sejalan dengan upaya transisi energi nasional. Gubernur Bali Iwayan Koster mengatakan penggunaan PLTS merupakan langkah nyata menjaga kualitas lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata Bali. Menurutnya, pemanfaatan energi surya sejalan dengan peraturan Gubernur Bali nomor 45 tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih. Selain hotel, pemerintahan juga mendorong pemasangan PLTS atap dipusatkan di perbelanjaan, industri, fasilitas umum, hingga rumah tangga.
8: Yang paling mudah diterapkan itu adalah tenaga surya. Karena matahari nyala terus, nggak bisa dilarang, nggak bisa disuruh, nyala. Jadi Tuhan sudah memberikan sumber yang luar biasa, yang bisa digunakan sebagai sumber energi. Dan itu adalah energi yang ramah lingkungan, yang sehat buat kehidupan masyarakat. Jadi karena itu, Bali akan menggencarkan mulai tahun ini penggunaan energi bersih.
0: Koster menyebut percepatan transisi energi bersih masih terkendala pembatasan kuota pemasangan PLTS. Menurutnya arahan Presiden untuk mempercepat pemanfaatan energi surya harus segera ditindaklanjuti agar daerah dapat bergerak lebih cepat.
8: Ya harus mau orang sudah ada ini ada kebijakan 100 gigawatt itu kan harusnya harus dipercepat. Arahan Bapak Presiden sudah benar.
7: Dan baliknya dukung ya.
0: Selain itu, Provinsi Bali akan menetapkan kawasan rendah karbon yakni di Nusa Penida, Nusa Dua, Kuta, Sanur, dan Ubud sebagai proyek percontohan penerapan energi bersih dan kendaraan listrik. Koster menegaskan Bali siap menjadi daerah pelopor dalam memanfaatkan energi surya dan mendukung target pengembangan energi terbarukan nasional melalui implementasi program Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih. Dari Denpasar, Bali, Suardika Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kembali ke Risti, terima kasih.
1: Terima kasih Ketut Suardika, dan kali ini di Jember, Balai POM Jember bersama Korpri menggelar vaksinasi Human Papilloma Virus atau HPV sebagai upaya mencegah penyebaran kanker serviks. Kita bergabung bersama Anggi Widya.
9: Ya, baik Kristi dan pendengar Pro 3 RRI, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau Balai POM Jember bersama Korps Pegawai Republik Indonesia atau KORPI kembali menggelar program vaksinasi Human Papilloma Virus atau HPV sebagai upaya pencegahan kanker serviks, di mana kegiatan ini merupakan bagian dari program Sejuta Vaksin HPV yang berlangsung di gedung PLUT Jember sejak Kamis kemarin hingga hari ini dan diikuti ratusan peserta dari berbagai kalangan masyarakat. Ketua Pelaksana Kegiatan Vaksinasi, Wildansyah Azami, mengatakan bahwa program tersebut merupakan inisiatif dari Korpri Pusat yang bekerjasama dengan sejumlah instansi dan kementerian terkait. Dan vaksin HPV dipilih sebagai fokus program karena kanker serviks dinilai masih menjadi salah satu jenis kanker dengan angka kejadiannya yang cukup tinggi di Indonesia.
10: Jadi kanker serviks ini kan salah satu kanker serviks yang mematikan gitu ya, terutama di Indonesia, dan dengan jumlah penderita itu yang sangat banyak, kalau tidak salah itu jumlah kanker terbanyak kedua gitu ya, sehingga mengapa kegiatan vaksinasi HPV ini dilaksanakan serentak di tahun ini. Ini kebetulan baru dilakukan di tahun ini dengan 3 kali dosis untuk vaksin HPV ini gitu. Jadi untuk vaksinasi pertama itu di bulan Januari, kemudian di vaksin kedua itu di bulan Mei, dan di vaksin ketiga ini di bulan ini, bulan Juli gitu.
9: Ya, pendengar, antusiasme masyarakat terhadap program vaksinasi ini juga dinilai cukup tinggi. Sejak pendaftaran dibuka, sudah banyak masyarakat yang tertarik mengikuti vaksinasi karena biaya yang ditawarkan pun juga lebih terjangkau dari fasilitas kesehatan lainnya, yaitu sebesar Rp290.000 per dosisnya. Dan berdasarkan data panitia, peserta vaksin dosis pertama itu mencapai sekitar 280 orang dan jumlah tersebut meningkat sekitar 300 peserta pada pemberian di dosis kedua. Sementara peserta di dosis ketiga ini tercatat lebih dari 300 orang. Wildan menambahkan pada tahun-tahun mendatang program tersebut berpeluang untuk dikembangkan lagi untuk layanan vaksinasi lainnya. Dan Balai POM Jember berharap program vaksinasi HPV ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan kanker serviks, sekaligus memperluas cakupan imunisasi bagi kelompok yang membutuhkan.

dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Kita lanjutkan kebersamaan dengan informasi masih di Warta Nusantara Siang.
2: Warta Nusantara.
3: Saya ajak Anda ke Semarang. Pemerintah Kota Magelang menanamkan pendidikan anti korupsi kepada anak-anak melalui pendekatan seni dan kreativitas. Widya Cahyono menyampaikan informasi lengkapnya. Widi.
4: Ya, mendengar dimanapun berada, pemerintah Kota Magelang terus memperkuat pendidikan karakter melalui pendekatan yang kreatif dan menyenangkan. Salah satunya diwujudkan melalui penyelenggaraan Pekan Unggul Seni, Pidato, dan Talenta dengan mengajak ratusan anak-anak tingkat TK hingga SMA untuk mengekspresikan kreativitas sekaligus menanamkan nilai-nilai anti korupsi, integritas, dan kejujuran sejak dini. Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, mengatakan pendidikan anti korupsi harus dimulai dari pembentukan karakter dan kejujuran sebagai pondasi utama. Menurutnya, membangun budaya anti korupsi tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum semata, tetapi juga harus dimulai dengan pendidikan karakter sejak anak-anak agar nilai integritas menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari.
5: Saja, tapi masyarakat, tokoh masyarakat, termasuk pers itu sendiri, karena panjenengan semata yang menginformasikan apakah informasi itu sudah bersifatnya edukatif.
4: Kegiatan tersebut antara lain lomba mewarnai yang diikuti oleh anak-anak siswa TK, lomba menggambar untuk tingkat SD sederajat, lomba menggambar tingkat SMP sederajat, serta lomba melukis mini kanvas untuk tingkat SMP. Sedangkan untuk tingkat SMA, mengikuti lomba sesorah atau pidato atau bercerita berbahasa Jawa. Dari Magelang, Jawa Tengah, Widya Sayono melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Cirebon saat ini menghadapi tantangan regenerasi sumber daya manusia dalam pengembangan Koperasi Merah Putih. Kita bergabung rekan saya Vivi Islamiyati. Vivi.
6: Baik, Kristi. Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kabupaten Cirebon terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia guna mendukung keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Upaya tersebut dilakukan untuk menjawab tantangan regenerasi pengurus koperasi yang masih didominasi kelompok usia dewasa. Ketua Dekopinda Kabupaten Cirebon, Pandi, menilai minat generasi muda untuk bergabung sebagai anggota maupun

0: koperasi masih rendah. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam mewujudkan koperasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
1: Ini menjadi permasalahan kami ya di daerah, bahwa banyak anak-anak muda ini yang masih belum melirik ya, nggak ada menjadi anggota koperasi. Terbukti beberapa keanggotaan koperasi itu, golongan gadget ini sangat minim, sekitar 10% yang masuk menjadi anggota koperasi. Sehingga kami di Kopinda ini berusaha bisa bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, agar di perguruan tinggi ini ada bidang di perkoperasian, sehingga nanti para mahasiswa ini akan memahami pentingnya perkoperasi, sehingga secara otomatis nanti bila mana terjun di lapangan, anak muda golongan gadget ini bisa ya tertarik dengan koperasi.
0: Pandi menambahkan, selain menggandeng perguruan tinggi, Dekopinda juga akan mendorong dinas koperasi untuk memperbanyak pelatihan perkoperasian bagi pengurus dan calon pengelola koperasi. Pelatihan tersebut mencakup aspek manajemen, tata kelola keuangan, pelaporan, hingga regulasi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Cirebon, kita bergeser ke Bintuhan, Kota Bengkulu Selatan, yang mengajak warga masyarakatnya agar memanfaatkan program cek kesehatan gratis sebagai upaya deteksi dini penyakit dari pemerintah. Lili Rahman menyampaikan informasinya. Lili.
3: Baik, terima kasih. Mendengar Bupati Bengkulu Selatan Rita Itajudin bersama Wakil Bupati Bengkulu Selatan Jepri Sudianto mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis atau CKG yang tersedia di puskesmas terdekat. Program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui deteksi dini berbagai resiko penyakit. Dengan melakukan pemeriksaan secara rutin, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berharap partisipasi aktif masyarakat dalam program ini dapat diwujudkan. Masyarakat yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas menuju Bengkulu Selatan yang semakin maju. Adapun tujuan tersebut untuk mengetahui sedini mungkin kondisi kesehatan masyarakat. Jika ditemukan, akan dilakukan tindakan-tindakan. Program ini merupakan bentuk pemerintah hadir di tengah masyarakat, sehingga ke depan pelayanan kesehatan dan kehadiran pemerintah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
4: Usahakan supaya berbondong-bondong untuk mengecek kesehatannya, baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit. Dalam hal ini, dari bayi sampai ke usia lanjut untuk berbondong-bondong. Kemudian kesempatan ini harus dilaksanakan dan dipergunakan untuk masyarakat Bengkulu Selatan supaya bisa mendeteksi yaitu kesehatannya penyakit apa yang diterita. Ini momen yang tepat, tentunya Pak Bupati sudah menghimbau, saya juga menghimbau kepada masyarakat Bengkulu Selatan dengan program Bapak Presiden Prabowo ini. Kita semua menginginkan semua warga Bengkulu Selatan ini sehat.
3: Sementara itu, Wakil Bupati Bengkulu Selatan Yepri Sudianto juga mengajak dan menghimbau masyarakat Bengkulu Selatan dari anak-anak hingga lanjut usia hadir untuk melakukan pengecekan kesehatan gratis ke RSUD maupun puskesmas. Kesempatan ini diharapkan dimanfaatkan untuk masyarakat Bengkulu Selatan guna memastikan kondisi kesehatan. Demikian rekan Risti dari Bintuhan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk ini.
2: Kali ini kita ke Pekanbaru, para peserta Riau Bayangkara Run 2026 mulai menerima respek dari Polda Riau. Salah satunya ada peserta yang akan berbincang bersama rekan saya Santi Yunas.
5: Ya, pada hari ini merupakan hari pertama pengambilan respek Riau Bayangkara Run 2026 yang merupakan event tahunan yang digelar Polda Riau dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara. Dan untuk saat ini pun pembagian atau pengambilan respek dilaksanakan di gelanggang remaja Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru dan para peserta sudah ramai mendatangi gelanggang remaja sejak pukul 9 pagi tadi. Dan ini saya bersama salah seorang peserta Rio Bayangkara Run kategori 10K kilometer. Saat ini saya bersama Sarwino. Selamat siang, Mas Sarwino.
6: Selamat siang.
5: Ya, Mas Sarwino, ini mengikuti kategori 10K. Bisa dijelaskan untuk persiapannya untuk mengikuti Rio Bayangkara Run seperti apa?
6: Oke, baik Mbak Santi. Memang untuk Rio Bayangkara Run saya sudah kali ketiga ya mengikutinya. Tentu ini harus banyak persiapan. Namun di ketiga ini mungkin saya belum banyak sekali ya, baru 2 bulan. Tentu yang harus diperhatikan memang fisik, kemudian kita latihan dengan rutin, itu bisa seminggu 4 kali atau 3 kali, minimal 3 kali. Nah ini untuk membuat fisik kita lebih bagus dan siap untuk mengikuti race, seperti itu maksudnya.
5: Jadi untuk hari Minggu nanti siap ya pelaksanaan race?
6: Tentu siap Mbak Santi, itu memang waktu yang kita tunggu ya. Kita bisa lari bareng sama teman-teman, kemudian bisa silaturahmi juga. Pokoknya itu senang lah Mbak Santi.
5: Terima kasih Mas Erwino atas waktunya ya pendengar. Itu tadi saya berbincang dengan salah seorang peserta Rio Bayangkara Run yang mengikuti sudah ketiga kalinya. Dan memang pelaksanaan yang dilaksanakan Polda Riau ini memasuki tahun keempat di tahun ini. Dan setiap tahunnya pesertanya terus bertambah. Dan tahun ini menembus 15.000 peserta, baik peserta lari lokal, nasional, bahkan internasional. Dipastikan juga dari pelari Kenya dan Prancis ikut andil dalam Rio Bayangkara Run yang akan digelar pada hari Minggu 19 Juli 2026 mendatang, yang start dan finishnya ini di Mako Polda Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Daerah Kota Bekasi berencana menambah ruang-ruang kelas baru dalam sekolah tingkat SMP negeri di Kota Bekasi. Seiring minimnya daya tampung sekolah negeri saat ini, bergabung bersama kita Leni Kurniawati. Leni.
1: Ya baik, dengar Pro 3 RRI, pemerintah daerah Kota Bekasi berencana menambah ruang-ruang kelas baru untuk sekolah tingkat SMP negeri di Kota Bekasi. Langkah ini dilakukan seiring minimnya daya tampung sekolah negeri di Kota Bekasi, dan menurut Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho, keterbatasan daya tampung membuat banyak lulusan SD gagal masuk SMP negeri pada tahun ajaran baru 2026 ini. Dan pemerintah daerah Kota Bekasi akan menjadikan penambahan ruang kelas baru menjadi skala prioritas untuk bisa segera direalisasikan sebagai solusi keterbatasan ruang daya tampung SMP negeri di Kota Bekasi. Berikut pernyataan dari Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho.
2: Tentunya memang kita melihat pendaftaran luar biasa masuk. Nah, kita akan berupaya ke depan bahwasanya harus ada ruang-ruang baru yang kita bangun agar kita dapat menampung yang lebih banyak lagi.
1: Dan pihaknya juga menjelaskan, kendati banyak siswa gagal masuk SMP negeri, pemerintah Kota Bekasi juga tidak tinggal diam. Bahkan pihaknya juga memberikan bantuan pendidikan untuk siswa yang bersekolah di sekolah swasta, khususnya dari kalangan yang tidak mampu. Dan Haris Bobo juga menjelaskan bantuan diberikan juga agar siswa di Kota Bekasi tetap bisa melanjutkan pendidikan sekalipun tidak terima di sekolah negeri, sehingga hal ini bisa mengurangi angka putus sekolah di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilas Berita.
1: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Men PPA Arifah Fauzi menegaskan pengaruh utamaan gender atau PUK harus menjadi strategi utama meningkatkan kualitas pembangunan nasional yang inklusif. Menurutnya, PUK bukan sekedar pemenuhan administrasi, melainkan dasar penyusunan kebijakan, program, dan anggaran yang berkeadilan. Arifah menegaskan keberhasilan PUK menjadi tanggung jawab seluruh kementerian dan lembaga sesuai kewenangan masing-masing. Perspektif gender harus terintegrasi sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan agar manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kali ini kita menuju ke Kediri. Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri mencatat ada kekurangan siswa sebanyak 1.000 murid di tahun ajaran baru 2026-2027. Bergabung bersama kita rekan saya Ayu Citra.
2: Pada tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah sekolah di wilayah KPN Kediri mengalami kekurangan murid. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Tertek 1 Pare KPN Kediri, Yuliana Ovianti, hari ini. Menurutnya, hingga tahun ajaran baru ini hanya terdapat 2 orang siswa untuk kelas 1 yang sudah menjadi pelajar di SD tersebut. Yang mana jumlah pendaftaran siswa kali ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
3: Sementara ini 2. Iya, mudah-mudahan nanti sebelum Dapodiknya cut-off bisa nambah lagi. Semakin tahun mengalami penurunan karena apa? Di Desa Tertek itu ada 11 lembaga yang dari SD negerinya itu 4, yang SDI-nya 3, sedangkan MI-nya itu 4.
2: Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan KPN Kediri Muhammad Muksi menyebutkan, secara umum pada tahun ajaran baru 2026-2027, sekarang ini di wilayah KPN Kediri memang mengalami kekurangan siswa. Bahkan jumlahnya ini bisa mencapai 1.000 orang siswa.
4: Kuota kita masih banyak ya yang belum terpenuhi, terutama di sekolah-sekolah pinggiran ya. Kita masih kekurangan sekitar 1.000. Ya, 800 sampai 1.000. Di antaranya di SMP Negeri Papar 2, SMP Negeri yang banyak Keras 3, kemudian Semen 2, di sini Kandangan 2, kemudian Pelosok Laten 3, Pelemahan 2.
2: Lebih lanjut, Muhsin juga merinci sejumlah sekolah yang mengalami kekurangan murid tersebut, diantaranya terdapat di jenjang SMP. Misalnya di SMP Negeri Papar 2, SMP Negeri Keras 3, SMP Negeri Semen 2, Kandangan 2, Pelosok Laten 3, Pelemahan 2, dan Purwasri. Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta Nusantara.

0: Kali ini kita ke Kota Kediri melalui Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP bersama Bea Cukai yang memperketat pemberantasan rokok ilegal di wilayah Kediri. Kita simak laporannya dari Ana Kusuma berikut ini.
1: Pemerintah Kota Kediri melalui Satuan Polisi Pamong Praja bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Cukai Kediri serta Polres Kediri Kota terus memperkuat upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal melalui operasi terpadu yang kembali digelar sejak Juni hingga awal Juli 2026 ini, dan petugas berhasil menyita sekitar 10.000 batang rokok tanpa pita cukai resmi dari sejumlah lokasi di wilayah Kota Kediri. Kepala Satpol PP Kota Kediri, Paulus Luhur Budi, menjelaskan bahwa hasil operasi menemukan 4 titik peredaran rokok ilegal, yakni 2 lokasi di Kecamatan Kota, serta masing-masing 1 lokasi di Kecamatan Pesantren dan juga Kecamatan Bojoroto. Sebanyak 6.896 batang rokok ilegal diamankan pada operasi di awal Juli dengan nilai barang lebih dari 10,4 juta rupiah, dan potensi kerugian negara diperkirakan mencapai 6,8 juta rupiah.
2: Kalau rokok ilegal itu macam-macam, ada yang tidak berpita, ada yang pitanya palsu, ada ketiga-tiga hal yang merupakan ilegal ini yang masyarakat harus tahu. Sampai sekarang ini, sampai hari ini, kita kurang lebih ada di 10.000 batang ya, kita amankan. Jadi kalau kita mulai dari bulan Juni kemarin, kita menemukan 3.000, terus bergerak, kita temukan 6.000 lagi bulan Juli ini, dari 2 bulan ini kita sudah mendapatkan 10.000 batang. Udah berhenti kalau harapan saya, jangan terus bertambah. Bertambah berarti bukan keberhasilan, justru kita berarti masyarakat masih terus belum tersosialisasi dengan baik. Artinya kalau berhenti sih itu harapan kami, tetapi kalau masih ada ya kami sesuai masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran ini.
1: Sementara itu, perwakilan KPP Bea Cukai Kediri, Arintoko Dwi Wiharto, menyampaikan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum akan terus diperkuat untuk menekan peredaran barang kena cukai ilegal di wilayah Kediri.
3: Concern terkait dengan peredaran rokok ilegal ataupun peredaran barang-barang kena cukai yang ilegal, kami lebih giat lagi untuk melakukan pengawasan sehingga barang-barang kena cukai ilegal itu tidak beredar luas di masyarakat kita.
1: Kolaborasi lintas instansi tersebut diharapkan mampu untuk mempersempit ruang gerak peredaran rokok ilegal di wilayah Kota Kediri, sekaligus juga menjaga kepatuhan terhadap ketentuan cukai, melindungi penerimaan negara, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan barang kena cukai ilegal. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.

0: Kembali kita menuju ke kabar bursa, di mana jelang akhir pekan indeks harga saham gabungan masih bergerak naik hingga perdagangan sesi 1 dan mengalami kenaikan sebesar 0,55 poin ke level 6141,97. Kita bergabung bersama Zafa Putri.
1: Rupiah terkini bertiga RRI.
0: Zafa.
2: Ya baik pendengar, indeks harga saham gabungan ditutup di level 6141,97 pada akhir perdagangan sesi 1 hari ini. Indeks terpantau menguat hingga 0,55% atau sekitar 33 poin. Panjang perdagangan sesi 1, IHSG sempat menyentuh level terendahnya yakni mencapai 6079, sementara tertingginya mencapai 6153,16. Untuk nilai transaksi perdagangan hingga jeda siang ini mencapai angka 7,3 triliun rupiah, sementara volume perdagangan saham mencapai 15,7 miliar lembar pada bursa hari ini. Saham emiten juga terpantau dominan hijau, yakni mencapai 320, sementara itu 275 saham lainnya terpantau harganya naik dan 192 tidak mengalami perubahan atau stagnan. Analis mengatakan aksi net buy oleh investor asing di pasar reguler mencapai 283,41 miliar rupiah berdasarkan data perdagangan beberapa waktu lalu. Meski demikian, inflow asing masih terbatas, namun tentunya ini memberikan pandangan positif pada pasar keuangan. Hal ini diharapkan menjadi tanda bahwa adanya perbaikan dalam arus keluar dana asing. Sementara itu, dari dalam negeri, iklim ekonomi juga menunjukkan performa impresif yang ditandai dengan adanya rilis capaian investasi kuartal kedua yang mencetak rekor baru, serta adanya juga peresmian eksekusi proyek gas di kawasan Maluku. Sementara itu dari Amerika Serikat, rilis data pasar tenaga kerja dan angka konsumsi retail juga menunjukkan bahwa adanya perbaikan dalam ketahanan ekonomi Amerika Serikat. Hingga akhir perdagangan hari ini, IHSG diproyeksikan berpotensi melemah terbatas dengan support dan resistensinya di angka 6.000 hingga 6.220. Sekian laporan jeda siang pada hari ini. Informasi lengkapnya juga bisa Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Zafa Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar juga pemirsa, nantikan update terus indeks harga saham gabungan sore nanti akan kami hadirkan pukul 16.30.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

91 FM RRI Bone tepat pukul 14. Selanjutnya setelah siaran Pro 3 kami hadirkan Warta Berita Siang Pro 1 RRI Makassar.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiat. Sari Berita. Tim SAR gabungan selamatkan 46 penumpang KLM Nurul Salsa, 27 masih dicari. DPRD Makassar dorong percepatan penyaluran seragam sekolah gratis. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Tim SAR gabungan selamatkan 46 penumpang KLM Nurul Salsa, 27 masih dicari. Ermila Rusmala menurunkan laporannya.
2: Polres Kepulauan Selayar mengintensifkan upaya pencarian dan penyelamatan terhadap penumpang KLM Nurul Salsa yang mengalami musibah di perairan barat Pulau Polasi, Kecamatan Bontosi Kuyu, hingga pembaruan data posko informasi Kecamatan Pasima Sunggu Kamis pukul 15 waktu Indonesia Tengah kemarin, 46 penumpang berhasil diselamatkan. Saat dihubungi dari Makassar, Kasubsi Penmas Seksi Humas Polres Selayar, Aibda Suardi Andre Pyongjongi menjelaskan, sejak informasi diterima, Polres Kepulauan Selayar bersama Sarnas, Pos TNI AL, pemerintahan daerah dan unsur nelayan bergerak melakukan operasi pencarian dan penyelamatan. 46 yang berhasil diselamatkan terdiri 33 penumpang dan 7 anak buah kapal ABK, serta 6 penumpang yang lebih dahulu dievakuasi oleh kapal nelayan menuju Pulau Polasi. Sementara itu, 1 orang penumpang atas nama Salmawati dinyatakan meninggal dunia yang merupakan pasien rujukan.
3: Adalah pasien rujukan dari Puskesmas Ujung Jampea ke Rumah Sakit Kyai Haji Hayung Benteng Selayar. Kemudian dari catatan kami ada 27 korban yang masih dalam pencarian. 27 ini terdiri dari 17 korban yang terdata di manifest. Kemudian ada 10 korban yang tidak terdata di manifest.
2: Aibda Suardi Andre lanjut menerangkan, terdapat 10 orang yang dilaporkan masyarakat diduga ikut dalam pelayaran namun belum tercantum dalam manifest. Data korban masih terus diperbarui berdasarkan hasil validasi antara manifest kapal, hasil evakuasi, keterangan awak kapal, serta laporan masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya atau mengetahui adanya keluarga yang ikut dalam pelayaran namun belum terdata dalam manifest. Oleh karena itu, jumlah maupun identitas penumpang masih dapat berubah sesuai hasil verifikasi di lapangan. Ermila Rusmala menurunkan laporan.
1: DPRD Makassar dorong percepatan penyaluran seragam sekolah gratis.
4: Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Erik Oras, mendorong pemerintah Kota Makassar agar segera mempercepat penyaluran program seragam sekolah gratis bagi siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Menurut Erik, program tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung dunia pendidikan sekaligus membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya para orang tua yang harus menyiapkan berbagai kebutuhan sekolah anak. DPRD, kata Erik, memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program ini dan berharap proses distribusi seragam dapat dipercepat agar para siswa bisa mengenakannya sejak awal masuk sekolah. Erik menambahkan, percepatan penyaluran seragam penting agar proses belajar mengajar berjalan lebih nyaman, sekaligus mengurangi beban pengeluaran orang tua di awal tahun ajaran. Meski mengakui program tersebut belum sepenuhnya terrealisasi, ia optimistis pemerintah Kota Makassar akan segera menuntaskan proses penyalurannya.
5: Tentu kami sebagai DPRD, ya kan, karena itu bagian dari program pemerintah kota, kita berharap itu bisa juga berjalan dengan cepat, ya, sehingga juga anak-anak sekolah juga bisa maksimal, ya, paling tidak mereka sekolah itu udah ada pakaian, ya, dan tentu ini kita percayakan semua kepada pemerintah kota agar prosesnya bisa
4: DPRD Makassar berharap seragam gratis dapat segera diterima para siswa baru sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan mendukung pemerataan akses pendidikan di Kota Makassar. Demikian Hairudin Borahim melaporkan.
1: Fraksi di DPRD Makassar beri catatan pengelolaan APBD tahun anggaran 2025. Informasinya bersama Hairudin Borahim.
4: DPRD Kota Makassar melanjutkan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna ke-6 masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026 Kamis 16 Juli 2006 kemarin. Rapat yang berlangsung di kantor sementara DPRD Kota Makassar itu mengagendakan penyampaian pemandangan umum praksi-praksi terhadap penjelasan Wali Kota Makassar mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025. Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya Ismail memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Makassar atas keberhasilan mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Menurut Ismail, capaian tersebut menunjukkan pengelolaan keuangan daerah telah berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, Fraksi Golkar juga memberikan sejumlah masukan, diantaranya percepatan digitalisasi pengelolaan keuangan, peningkatan efisiensi belanja operasional, serta penguatan layanan kesehatan dan pendidikan.
6: Fraksi Partai Golkar memberikan catatan apresiatif terhadap beberapa indikator kinerja APBD tahun anggaran 2025 sebagai berikut. Pertama, optimalisasi pendapatan daerah yang progresif. Kedua, efektivitas belanja daerah dan keberpihakan publik. Ketiga, ketahanan fiskal daerah yang solid.
4: Sementara itu, Praksi Mulia melalui juru bicaranya Tri Sulkarnain Ahmad mengingatkan bahwa opini WTP bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, keberhasilan APBD harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
7: Praksi Mulia melihat bahwa ketergantungan yang tinggi pada dana transfer pusat mengindikasikan bahwa pemandirian fiskal Kota Makassar masih perlu dimaksimalkan. Tentu hal ini bukan yang mudah, namun Wali Kota bersama dengan para kepala SKPD dan instansi terkait dapat berembuk bersama untuk mempersiapkan strategi inovatif untuk meningkatkan jumlah PAD agar kemandirian fiskal Kota Makassar dapat tercapai dengan baik.
4: Praksi Mulia juga menyoroti realisasi pendapatan asli daerah atau PAD yang baru mencapai sekitar 91,72% dari target. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian agar kemandirian fiskal Kota Makassar semakin kuat dan tidak bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Seluruh pandangan praksi akan menjadi bahan penyempurnaan Ramperda sebelum memasuki pembahasan bersama panitia khusus dan pemerintah Kota Makassar.
1: Babonda Sinjai meluncurkan pekan panutan SPPT PBB P2 perkuat kepatuhan wajib pajak melalui layanan digital. Laporan Ayunia Nidiyati.
8: Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Sinjai meluncurkan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau SPPT PBB P2 tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pekan panutan pembayaran PBB P2 non tunai masyarakat digital. Program ini menjadi upaya pemerintah daerah meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui layanan pembayaran yang lebih mudah, cepat, dan transparan. Kepala Bapenda Sinjai Andi Ade Hasyam Syuri mengatakan, pekan panutan PBB P2 menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, sekaligus mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD. Menurutnya, penerapan sistem pembayaran non-tunai merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik yang memberikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
9: Melalui momentum pekan panutan PBB P2 ini juga kami mengajak seluruh camat, lurah, kepala desa, kolektor PBB P2 ini untuk dan seluruh masyarakat Kabupaten Sinjai untuk bersama-sama mendukung optimalisasi penerimaan PBB P2 ini dengan menyampaikan SPPT PBB P2 kepada wajib pajak secara tepat waktu, melakukan pembayaran PBB P2 sebelum jatuh tempo, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pajak bagi pembangunan daerah, kemudian memanfaatkan layanan pembayaran yang mudah, cepat, aman, dan berbasis digital.
8: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai Andi Jeffrianto Asapa yang mewakili Bupati Sinjai mengapresiasi pelaksanaan pekan panutan PBB P2 sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ia menegaskan, pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik.
10: Pajak yang dibayarkan dirasakan oleh masyarakat akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik. Jalan yang lebih baik, jembatan yang menghubungkan wilayah, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penerangan, hingga berbagai program pembangunan daerah merupakan hasil dari kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak. Oleh karena itu, membayar pajak bukan hanya memenuhi kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga merupakan bentuk partisipasi nyata dalam membangun Kabupaten Sinjai yang lebih maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan.
8: Pada kesempatan itu, dilakukan penyerahan SPPT PBB P2 tahun 2026 kepada para camat serta kepala desa dan lurah, dilanjutkan pembayaran PBB P2 secara simbolis oleh Sekda Sinjai, Ketua Komisi 2 DPRD, Kepala OPD, Camat, Lurah, Kepala Desa, dan Perwakilan Wajib Pajak. Bapenda juga membuka layanan pembayaran non-tunai, serta memberikan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak tepat waktu.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Barang jemaah haji embarkasi Makassar minim pelanggaran penerbangan. Dilaporkan Sarifuddin.
11: Pengawasan penumpang perjalanan haji musim haji 1447 Hijriah yang dilakukan Bea Cukai Makassar telah selesai dan berjalan lancar tanpa kendala, yang berarti pada pemeriksaan barang jemaah di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Mandai, baik pemeriksaan saat pemberangkatan maupun pemeriksaan barang saat pemulangan jemaah. Berbeda dengan pemberangkatan jemaah haji tahun sebelumnya, terdapat beberapa jemaah yang harus dimintai klarifikasi oleh pihak Bea Cukai karena menggunakan perhiasan berlebihan yang identik dengan perhiasan emas yang berkaitan dengan nilai pajak pada barang yang melampaui standar barang kena nilai pajak. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC Sulawesi Bagian Selatan Sulbaksel Marta Oktavia menyatakan Bea Cukai telah meminimalisir kendala pemberangkatan jemaah haji yang berpotensi melakukan pelanggaran penerbangan internasional ataupun membawa barang kena nilai pajak. Hal itu terkait pengawasan barang penumpang jemaah haji embarkasi Makassar musim haji 1440 Hijriah, 1447 Hijriah. Marta Oktavia menyatakan, minimnya pelanggaran barang bawaan jemaah haji dari tanah suci tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Mandai, adanya sosialisasi terhadap penyelenggaraan ibadah haji termasuk para pengusaha travel haji untuk menyampaikan kepada calon jemaah haji sebelum pemberangkatan ke tanah suci agar barang bawaan jemaah tidak terkendala pemeriksaan barang bawaan penumpang, terutama barang berharga yang dikenakan nilai pajak, sehingga perjalanan haji embarkasi Makassar berjalan lancar.
12: Bagaimana kita mengundang nih para pengusaha travel haji dan umroh supaya yang berangkat ini paham apa yang harus dilakukan, terutama ketika kembali ke Indonesia. Jadi apa yang boleh dibawa, apa yang tidak boleh. Alhamdulillah ternyata sampai terakhir semua tidak ada kendala yang berarti. Ternyata semua jemaah haji kita sudah dapat terlayani dengan baik dan paham terkait dengan barang-barang yang boleh dan tidak boleh dibawa, sehingga sudah selesai.
11: Walaupun pihak penyelenggara ibadah haji telah meminimalisir barang bawaan penumpang yang dilarang dalam penerbangan internasional, namun saat pemeriksaan awal barang bawaan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar saat pemberangkatan, petugas masih mendapati barang yang dilarang dari penerbangan seperti cairan di atas 100 mil, korek gas, dan benda tajam seperti gunting, makanan basah, kemudian disita petugas.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Unit Resmob Satreskrim Polres Bone berhasil mengungkap kasus pencurian laptop. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
13: Unit Resmob Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Bone berhasil mengungkap kasus pencurian sebuah laptop yang terjadi di Dusun Gonto Balaeng, Desa Buareng, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayandra mengatakan, seorang pria berinisial RD 31 tahun telah diamankan setelah melalui serangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh tim Resmob Satreskrim Polres Bone. Dikatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan korban yang kehilangan satu unit laptop miliknya, di mana hasil pemeriksaan awal pelaku mengakui telah mengambil satu unit laptop merek Acer berwarna pink milik korban bernama Puat 33 tahun. Lanjut Rayandra, pihaknya akan terus mendalami kasus tersebut guna melengkapi proses penyidikan sekaligus mencari keberadaan barang bukti. Olehnya itu, pelaku telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, serta barang bukti berupa laptop masih dalam proses pencarian oleh penyidik. Selain itu, mengimbau masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap barang berharganya. Apabila mengetahui atau menjadi korban tindak pidana, segera laporkan kepada pihak kepolisian agar dapat segera ditindaklanjuti.
14: Seorang pria berinisial RD, 31 tahun, diamankan setelah melalui serangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh tim Resmob Satreskrim Polres Bone serta mengungkap kasus tersebut berawal dari laporan korban yang kehilangan satu unit laptop miliknya. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, terduga pelaku mengaku telah mengambil satu unit laptop merek Acer berwarna pink milik korban. Pihak kami akan terus mendalami kasus tersebut guna melengkapi proses penyidikan sekaligus mencari keberadaan barang bukti.
13: Ditambahkan, Polres Bone terus mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan layanan call center Polri 110 yang beroperasi selama 24 jam dan dapat diakses secara gratis untuk melaporkan berbagai kejadian yang memerlukan penanganan kepolisian.
1: Aparat kepolisian amankan pencuri kabel di lokasi proyek sekolah rakyat. Dilaporkan Sarifuddin.
11: Unit Opsional Reskrim Polsek Beringkanaya berhasil mengungkap dugaan tindak pidana pencurian kabel listrik di lokasi proyek sekolah rakyat di kawasan Gor Sudiang, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Beringkanaya, Kota Makassar yang terjadi Juli 2026. Dalam penyelidikan peristiwa pencurian kabel tersebut, personil Polsek Beringkanaya menangkap lelaki inisial S, 27 tahun, yang diduga sebagai pelaku utama. Dalam pengungkapan tindak pidana pencurian di lokasi proyek sekolah rakyat, personil Polsek Beringkanaya yang dipimpin Kanit Reskrim itu Abdullah Mataram mengamankan pelakunya di Jalan Borong Jambu, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Ibtu Abdullah Mataram mengatakan, penangkapan kasus tindak pidana pencurian merupakan tindak lanjut dari laporan polisi dari perusahaan yang mengerjakan proyek sekolah rakyat. Ibtu Abdullah Mataram menyatakan, pelaku pencurian kabel milik perusahaan di lokasi proyek sekolah rakyat sebanyak 3 orang. 2 orang lainnya telah terlebih dahulu ditangkap. Para pelaku merupakan buruh pekerja proyek mencuri kabel dengan cara mengupas pembungkus kabel lalu diambil tembaganya untuk dijual.
15: Melakukan pengungkapan dan mengamankan lelaki saudara S yang melakukan pencurian kabel di Gor Sudiang, tempat pembangunan untuk sekolah rakyat, mengambil kabel itu kemudian dilepas dan di kulitnya dan diambil tembaganya untuk dijual.
11: Menurut Ibtu Abdullah Mataram, ketiga orang buruh bangunan yang mencuri kabel di lokasi pembangunan sekolah rakyat adalah lelaki FA, lelaki HD, dan lelaki S. Mereka memasukkan kabel ke dalam tasnya saat selesai bekerja. Akibat dari pencurian yang dilakukan ketiga orang pelaku, perusahaan pekerjaan proyek sebagai korban mengalami kerugian hingga Rp2.742.000. Ketiga pelaku telah menjalani proses hukum di Polsek Beringkanaya.
1: Lapas kelas 2A Watampone menerima kunjungan hakim pengawas dan pengamat Wasmat Pengadilan Negeri Watampone. Kembali reporter Firdaus Gafar melaporkan.
13: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Watampone menerima kunjungan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Watampone. Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan serta memastikan proses pembinaan dan pemenuhan hak-hak warga binaan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kasubsi Registrasi Lapas Kelas 2A Watampone Ashar mengatakan, kunjungan Hakim Wasmat merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan eksternal yang mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan. Dikatakan, selama kegiatan berlangsung, pihaknya memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan registrasi, program, pembinaan serta kondisi warga binaan. Menurut Ashar, kunjungan berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif. Lanjut Ashar, melalui kunjungan tersebut, ia memperoleh masukan yang konstruktif untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan, pelayanan, serta pemenuhan hak-hak warga binaan. Selain itu, sinergi yang baik dengan Pengadilan Negeri Watampone akan terus dijaga guna memastikan pelaksanaan putusan pengadilan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
16: Menerima kunjungan Hakim Pengawas dan Pengamat atau Wasmat Pengadilan Negeri Watampone. Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan serta memastikan proses pembinaan dan pemenuhan hak-hak warga binaan berjalan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Kunjungan Hakim Wasmat merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan eksternal yang mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan. Selama kegiatan berlangsung, kami memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan registrasi program pembinaan serta kondisi warga binaan.
13: Ditambahkan, melalui kegiatan ini diharapkan koordinasi dan kolaborasi antara Lapas Kelas 2 Watampone dengan Pengadilan Negeri Watampone semakin kuat dalam mewujudkan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada pembinaan warga binaan.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Pengurus Kickboxing Indonesia Sulawesi Selatan menggelar kejuaraan Open Turnamen Kickboxing. Laporan Sainal Abidin.
17: Pengurus Kickboxing Indonesia atau KBI Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan kejuaraan Open Turnamen Kickboxing dalam rangka pembibitan atlet muda yang mulai berlangsung hari ini, Jumat 17 Juli hingga Minggu 19 Juli 2026 di kawasan Makassar Town Square atau MTOS Makassar. Pengurus KBI Sulsel Arif Rahman sekaligus ketua panitia kejuaraan saat dihubungi RRI pada Jumat pagi tadi menyampaikan kejuaraan tersebut menjadi salah satu upaya KBI Sulsel untuk memperkenalkan olahraga kickboxing kepada masyarakat khususnya di kota Makassar. Selain itu, kejuaraan juga menjadi ajang pembinaan dan pemanasan bagi para atlet Sulawesi Selatan yang akan menghadapi Pon Sulsel serta Pon Bela Diri di Manado pada akhir tahun 2026 mendatang.
18: Tujuannya sih tetap pembibitan para atlet, terus memperkenalkan lebih luas lagi cabur kickboxing ini di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar. Paling utamanya sih ya pembibitan atlet lah, kalau itu sambil mencari-cari bakat muda di Sulawesi Selatan. Terus kita persiapan pokok sama persiapan Pon Bela Diri kita ke Manado.
17: Arif juga menyampaikan kejuaraan tersebut akan diikuti ratusan atlet dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan yang akan bertanding pada 36 nomor pertandingan. Yang menambahkan hari Jumat ini dilaksanakan kenaikan sabuk, technical meeting, serta penimbangan berat badan bagi seluruh atlet. Sementara pertandingan akan resmi dimulai pada hari Sabtu hingga Minggu. Ia berharap kejuaraan Open Turnamen Kickboxing ini dapat menjadi ajang pencarian bibit atlet muda berprestasi yang mampu mengharumkan nama Sulawesi Selatan di tingkat nasional maupun internasional. Dari Kota Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar yang juga disiarkan oleh TVRI Sulawesi Selatan. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: FM RRI Bone.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
6: Selamat sore pendengar RRI, kita bersuah kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bersama saya Imran Bate. Nanti kita akan terus sama-sama sampai di pukul 17. Nanti di pukul 16 kita juga akan segera bergabung bersama Pro 3 Pusat Pemberitaan untuk mengikuti dinamika olahraga sore. Lagu-lagu yang saya pilih sore ini semoga bisa berkenan dan ada yang Anda suka, yang bisa Anda pilih di 0851-915-1890-1. Ada lagu dari Mansur S, Pagar Makan Tanaman, Ayu Tinting Sambalado. Kemudian ada Tak Bosan dari Gaul, Caca Handika Air Mata Bawang, Cici Paramida Bulan Merindu, Ede Susan Samudra Cinta, Fildan Salmiati, Sayang Selalu Sampai Akhir Nanti, Ike Nurjana, Memandangmu, Lesti Bawa Aku ke Penghulu, Mala Agata Rela Demi Cinta, Rara Panggung Gemilang, Penyakit Cinta Rido Roma, Evita Malanada Nada Cinta, Rina Nose Maju Mundur Cantik, Masa Lalu Inul Daratista dan Rita Sugiarto Iming Iming. Kami nantikan telepon Anda di 0851 915 1890 1.

0: 91 FM RRI Bone. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, sekali lagi ya saya review lagu-lagu di playlist Pro Dangdut sore ini. Ayu Tinting Sambalado, Gaul Tak Bosan, Caca Handika Air Mata Bawang, Cici Paramida Bulan Merindu, Ede Susan Samudra Cinta, Fildan Salmiati, Ike Nurjana Memandangmu, Lesti Bawa Aku ke Penghulu, Rela Demi Cinta dari Mala Agata juga ada, Rara Panggung Gemilang, Penyakit Cinta Rido Roma, Evita Mala Nada Nada Cinta, Rina Nose Maju Mundur Cantik, Masa Lalu, Inul Daratista dan Rita Sugiarto Iming Iming. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut kita, Assalamualaikum Imran.
1: Waalaikumsalam Irfan di Bune. Silakan lagunya apa?
2: Cece Permida.
1: Oke, boleh kirim salam silakan.
2: Ada juga anggota sejatiku, semua saya juga masing-masing. Ada Terlina Yantiono, Terli, ada juga Ira Sumpalabu, ada juga Andi Airi di Bone. Semuanya penyanyi berdandu dan dari kita. Untuk Andi Merang, lanjut tugas kita. Selamat kasih ke musim hari Sumatera. Assalamualaikum.
1: Iya. Waalaikumsalam. Nomor telepon yang bisa Anda gunakan adalah 0851-9151-8901. Sekali lagi di 0851-9151-8901. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Kang Imran.
1: Waalaikumsalam, silahkan Jusman. Selamat sore Jusman.
3: Apa kabar, Kang Imran?
1: Baik Jusman, silahkan.
3: Lagunya anu Pang Imbrang, anu tadi muka-muka tadi minta lagunya anu Cici Permi dan Nabil Mirfan.
1: Diganti saja kalau begitu.
3: Lagu apa tadi itu lagunya anu Evita Mala.
1: Nada Nada Cinta.
3: Oh iya, iya yang itu Nada Nada Cinta.
1: Boleh, silakan kirim salamnya.
3: Iya. Kirim salam buat sahabat setia. Ucapannya selamat sore semuanya. Mudah-mudahan sehat semuanya bersama keluarga di rumah masing-masing. Dan ada Upi di Lapri. Selamat sore Upi. Ada juga Kaji Novi. Mudah-mudahan pagi sembuh Kaji. Dan lagunya spesial untuk yang tersayang. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur dan dimudahkan kerja kita dan sukses selalu.
1: Amin, amin, amin.
3: Iya, untuk semua-semuanya Pang Imran tanpa terkecuali ucapannya selamat sore semuanya.
1: Iya.
3: Untuk Pang Imran, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur dan dilancarkan ke semua aktivitas dan sukses selalu untuk Pang Imran.
1: Amin, terima kasih.
3: Terima kasih banyak Pang Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Jusman. Satu lagi saya tunggu di 0851-9151-8901. Kita langsung sapa saja. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pang Imran.
1: Waalaikumsalam.
2: Tunggu dulu Pak, tidak didengar kayaknya suaranya di HP.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. Oke, silakan.
2: Lagunya ini aja, lagunya Caca Handika.
1: Caca Handika boleh.
2: Oke, lagunya buat sahabat kompi. Selamat semuanya, semoga sehat selalu bersama keluarga. Untuk HCD di Lampoko, saya turut berduka atas meninggalnya sepupunya.
1: Oke.
2: Semoga tenang di alam sana.
1: Amin, amin.
2: Semoga amal ibadahnya, dosa-dosanya, diampuni semuanya. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Iya.
2: Amin. ada juga kakak Kualui, selamat sore semuanya. Semoga saya selalu bersama keluarga. Ada juga Fajar di Pondre, kemudian
4: Ada Putra Keliling bersama Kak Paida. Selamat sore juga. Semoga saya selalu Ki bersama keluarga. Dan untuk semuanya pendengarnya Prodandu tanpa terkecuali ucapannya selamat sore.
1: Iya, oke.
4: Semuanya lagi sehat, mudah-mudahan aktivitasnya lancar dan dimurahkan rezekinya.
1: Amin, amin,
4: dan amin. Segala-galanya. Buat
1: amin.
4: Bang Imran.
1: Iya.
4: Semoga sehat selalu.
1: Terima kasih
4: dan
1: Asri.
4: Dan selalu dimurahkan rezekinya dan dilancarkan aktivitasnya.
1: Amin, amin, amin, amin, amin.
4: Dan tetap dibawa lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin, terima kasih untuk Asri di
4: Ulu. Iya, sama-sama Bang Imran. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebentar, tadi Asri pilih lagu apa tadi? Caca Handika ya? Oke, sepertinya sudah ditutup. Baiklah, kita langsung saja mendengarkan lagu pilihan dari Irfan di Bune. Ada Cici Paramida dengan Wulan Merindu.

0: 91 FM RRI Bone. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar RRI, pecinta lagu-lagu dangdut, kita kembali bersama di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih ada lagu dari Ayu Tinting, Sambalado, Gaul Tak Bosan, Ede Susan Samudra Cinta, Phil dan Salmiati, ini akronim dari Sayang Selalu Sampai Akhir Nanti. Ada lagu dari Ikan Nurjana, Memandangmu, Lesti Bawa Aku ke Penghulu, Mala Agata, Rela Demi Cinta, Rara Panggung Gemilang, Penyakit Cinta Ridho Roma, Maju Mundur Cantik, Rina Nose, Masa Lalu, Inul Daratista, dan Rita Sugiarto, Iming Iming. Kami nantikan telepon Anda di 0851-9151-8901. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Imran.
1: Waalaikumsalam Kak Faido.
2: Apa kabar, Dek?
1: Alhamdulillah sehat. Kak Faida gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, Dek.
1: Syukurlah. Kak Faida gimana? Mau request lagu apa?
2: Lagunya Iming-Iming, Dek.
1: Iming-Iming. Oke.
2: Iya, kirim salam dulu ya.
1: Silakan.
2: Pertama dah anggota Saji TV, selamat sore ki semua. Mudah-mudahan semuanya pada sehat. Tak keras atau apapun juga ada kekalui di mana selatan. Apa kabar kak? Semoga sehat dikit-dikit. Karena sudah 2 hari tak pernah ku dengar suaranya ini.
1: Oh gitu.
2: Semoga sehat ya.
1: Amin.
2: Ada juga ada Eci di Lampoko. Semoga sabar menerima cobaan ya.
1: Iya.
2: Semoga yang ditinggalkannya mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah SWT.
1: Amin. Amin. Rabbal Alamin.
2: Buatnya Asma tidak sama maka dulu saya dek suka masuk komplainan. Lainnya sekarang bukan mi saya daya dulu.
1: Asik.
2: Sekarang saya ini dengan Al-Quran.
1: Masya Allah hijrah
2: karena
1: ya.
2: Karena dua ku tempati belajar sama sama ada anunya. Itu hafalannya tidak bisa di anu harus ki belajar terus jadi minta maaf kak tidak bisa kak masuk komplainan.
1: Oke itu bagus.
2: Ajak kak kemarin masuk komplainan katanya mau kenal. Senang-senang saya sini yuk di Adimrang.
1: Betul.
2: Iya untuk Adimrang gak ya ganteng. Semoga sehat selalu ya dek.
1: Amin terima kasih.
2: Selalu dalam hidupan Allah. Semoga selalu mendapatkan rezeki yang banyak.
1: Amin. Doa yang sama untuk Kak Faida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, yang lain yang ingin bergabung silahkan, kami ternantikan telepon Anda di 0851-9151-8901. Tadi sudah ada Faidah Diwajo memilih lagu dari Rita Sugiarto dengan Iming-iming. Kita beralih ke yang berikut ini. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ade Imran.
0: Waalaikumsalam Bang Alwi. Silakan Bang Alwi.
1: Lagunya Panggung Gemilang.
0: Panggung Gemilang, boleh kirim salamnya.
1: Kirim salamnya buat Indah Faidah Diwajo sama putra keliling cepatnya. Selamat sore Indah ya. Semoga sehat selalu dan keluarga Haji Novi, kembali sama Riki. Semoga cepat sembuh Haji Novi ya. Ada Uki Dapri, Lampe, Timan Lindru. Ada sahabat Kompi, ketua di Kuasri Ulo-Ulo. Semoga sehat selalu juga bersama teman-teman di Kompi. Juga anggota sejati yang serari pokoknya di Ketua Pak Nurdin Senjaya. Selamat sore juga Pak Nurdin. Terima kasih selalu dengan keluarga. Dan semuanya aja pendengarnya. Radio Ribone di program Pro Dandu dan Dutala kita. Selamat sore semuanya tanpa terkecuali. Ini suara aku, Dek Faida, dengarlah. untuk Dek Imran, semoga sehat selalu dan bersama keluarga dan sukses segala-galanya.
0: Amin.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu lagi kami tunggu telepon Anda di 0851 9151 8901 untuk melengkapi segmen kedua kita pada Prodangdut sore ini. Kita langsung sapa yang berikut ini. Selamat sore Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, silahkan Asma.
1: Lagunya Sama Lado Ayu Tinting.
0: Oke, silakan kirim salamnya.
1: Lagunya buat sahabat Kumpi. Selamat sore semuanya. Semoga semuanya lagi sehat. Siapa? Buat Kak Iji ya. Tadi sempat saya dengar. Saya juga ikut berduka ya Kak. Semoga keluarga apanya tadi ya, sepupunya diterima. Mohon maaf. Semoga sepupunya tenang di alam sana. Mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni dan amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada Kak Wi di Bonsel, selamat sore juga. Kemudian ada juga Kak Faida, selamat belajar ya Kak Faida. Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan sukses ya Kak Faida. Mudah-mudahan bisa menambahkan ilmu-ilmu yang bisa ya Kak Faida. Kalau nggak ada kesempatannya komplain, mudah-mudahan lain kali lagi ya Kak. Dan kita diberi umur panjang dan kita selalu amin. Dan untuk semuanya pendengarnya Pro dan Dutan Petur kecuali ucapannya mat sore semuanya, semoga semuanya lagi sehat. Buat kita pengimrang, semoga sehat selalu dan aktivitasnya lancar dan dimurahkan rezekinya dan sukses segala-galanya buat pengimrang.
0: Baik.
1: Terima kasih banyak Kak.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 91 FM RRI Bone.
1: Pendengar, lagu dari Ayu Ting Ting akan segera kami hadirkan setelah kita mengikuti terlebih dahulu dinamika olahraga sore yang kami siarkan dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.
2: Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datanya mau terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
3: Informasi seputar dunia olahraga.
4: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
5: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
6: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
3: menyebabkan... Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Final Piala Dunia hadapi kemungkinan kualitas udara buruk. Juara Piala Dunia 2026 akan mendapatkan cincin juara. Formula One akan kembali ke Belgia. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Hanna Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pemerintah tempat New York dan New Jersey mengeluarkan peringatan kesehatan terkait kualitas udara karena asap kebakaran hutan beberapa hari sebelum final Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: The air quality indices are very much in the unhealthy range, unhealthy for all groups, not just sensitive groups.
2: Pemerintah setempat New York dan New Jersey mengeluarkan peringatan kesehatan terkait kualitas udara karena asap kebakaran hutan beberapa hari sebelum final Piala Dunia 2026. Kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan di Kanada telah menyelimuti wilayah New York, mendorong pemerintah setempat untuk mendesak warganya agar mengurangi aktivitas di luar ruangan dan tetap berada di dalam ruangan jika memungkinkan. Stadion MetLife yang terletak di East Rutherford, New Jersey akan menjadi tempat final antara Spanyol dan Argentina pada hari Minggu 19 Juli waktu setempat atau hari Senin 20 Juli pukul 2 waktu Indonesia Barat mendatang. Kondisi sempat memburuk tepat sebelum Spanyol mendarat di New Jersey pada Rabu malam waktu setempat, sehari setelah kemenangan mereka di semifinal atas Prancis di Texas. Sementara itu, Argentina tetap berada di Georgia setelah kemenangan mereka di semifinal atas Inggris, tetapi Argentina akan memulai latihan di New Jersey pada Jumat sore waktu setempat. Wakil petugas kesehatan masyarakat Toronto, Howard Shapiro, mengatakan bahwa asap dari kebakaran ini akan membawa partikel-partikel kimia yang berbahaya. Partikel-partikel itu akan mengandung berbagai macam bahan kimia dan senyawa. Ini seperti bumi yang merokok dan kita semua menghirup asapnya. Kendati demikian, peneliti lingkungan Universitas Columbia, Amerika Serikat, Dan Westerveld mengatakan bahwa kualitas udara akan membaik menjelang Piala Dunia berkat hujan yang diperkirakan akan mengguyur wilayah New York.
1: So Saturday there's rain in the forecast for.
2: Jadi pada hari Sabtu ada perkiraan hujan untuk wilayah New York. Kita memiliki semacam batasan, bisa dibilang seberapa buruk situasinya pada hari Sabtu mendatang. Saya memperkirakan pada hari Sabtu nanti dengan adanya hujan, keadaan akan sedikit lebih baik. Gelombang asap besar pertama yang kita lihat juga akan hilang. Asap tersebut akan terbawa ke laut dan terbawa lebih jauh ke arah hilir. Saat ini saya tidak akan mengharapkan adanya gangguan besar pada acara Piala Dunia hari Sabtu dan hari Minggu.
1: Expect there to be major disruptions to the Saturday and Sunday World Cup events.
2: Stadion MetLife adalah fasilitas terbuka, namun saat ini tidak ada indikasi bahwa final Piala Dunia yang akan dihadiri lebih dari 80.000 penonton dan pertunjukan paruh waktu yang bertabur bintang akan terpengaruh. Kualitas udara di wilayah tersebut diperkirakan membaik pada hari Jumat, sementara perkiraan hujan pada hari Sabtu waktu setempat akan membantu menghilangkan sebagian asap. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih seputar Piala Dunia 2026. Melansir pengumuman yang diunggah di laman resmi Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, skuad tim kampiun Piala Dunia 2026 akan menerima cincin juara selain trofi dan medali emas tradisional. Cincin akan diserahkan kepada tim yang memenangkan laga final Piala Dunia yang akan diadakan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada hari Minggu waktu setempat. Cincin juara tersebut merupakan bagian dari koleksi edisi terbatas yang terdiri dari 2026 buah.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: การกัน
1: สิบเอ็ดเอฟเอ็ม
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Kita kembali bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Buat Anda semua pendengar RRI yang baru menemukan kami di program ini, baik itu melalui terrestrial 91 FM atau di live streaming kami di rri.co.id atau juga di RRI Digital, kami sampaikan bahwa kita sedang bersama di program Pro Dangdut. Ada playlist lagu yang sudah kami siapkan yang bisa Anda pilih di 0851-9151-8901. Masih ada lagu dari Gaul Tak Bosan, Ere Susan Samudra Cinta, Fildan Salmiati. Ini singkatan dari Sayang Selalu Sampai Akhir Nanti. Waduh, keren ya Salmiati, ternyata namanya penuh doa begitu. Lalu juga ada Ikan Nurjana, Memandangmu, Lesti Bawaku ke Penghulu, Mala Agata, Rela Demi Cinta, Penyakit Cinta Rido Roma, Rina Nose, Maju Mundur Cantik, kemudian Masa Lalu, Inul Daratista. Kita langsung sapa saja, sepertinya sudah mulai berdering. Selamat sore Pro Dangdut.
4: Halo.
3: Selamat sore Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
3: Silahkan Jontor.
4: Salmiati.
3: Salmiati, baik
4: ya,
3: silakan.
4: Sayang sampai nanti ya.
3: Betul.
4: Oke deh. Lagunya buat angkasa-angkasa Tereri Boni. Juga sama Sobat Kompi, juga sama Pak Nimrang lanjut tugas dan jagokan siapa.
3: Iya, baiklah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih untuk Jontor di Bawah Karaeng ya, memilih lagu dari Fildan dengan Salmiati. Silakan buat yang lain, kami tetap tunggu teleponnya di 0851-9151-8901 untuk request, kirim-kirim salam juga. Kita langsung sapa saja ke pendengar yang berikut. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Dandu adalah kita. Assalamualaikum, Bang Bram.
0: Waalaikumsalam, silahkan Sherly.
1: Iya.
0: Silahkan, silahkan.
1: Lagunya apa tadi, ada bosan, tak bosan-bosan?
0: Iya, tak bosan.
1: Tak bosan, iya ya, itu.
0: Baik.
1: Untuk sahabat setia, selamat sore. Semoga sehat semuanya. Ada Haji Nopi, cepat lagi. Selamat sore Kak Ji, semoga cepat sembuh. Ada juga Irfan di Bune, selamat sore Irfan. Ada juga Epi di Bekasi, salam kenal Epi. Untuk semuanya pendengarnya Pro Dandu tanpa terkecuali.
0: Yeah.
1: Untuk Pak Indra lanjut tugas. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1 lagi saya tunggu untuk melengkapi segmen ketiga ini. Setelah tadi ada Jontor dan Sherly, siapakah gerangan yang bergabung yang sore ini sedang menikmati suasana santai di tempatnya masing-masing sembari mendengarkan RRI dengan lagu-lagu dangdut yang akan terus menemani kita hingga pukul 17 nanti. Nanti di pukul 17 kita akan kembali bergabung bersama teman-teman Sekorwil 4 untuk mengikuti siaran berjaringan Gemah Saripati Maju. Kita langsung sapa yang berikut ini. Selamat sore Pro Dangdut. Sudah masuk, selamat sore Pro Dangdut. Oke. Kita langsung tutup saja. Yang lain boleh silakan di 0851-9151-8901. Saya tunggu 1 menit gitu ya. Kalau tidak kita langsung putar lagunya.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Saya lagi kembali panggil.
0: Baik, silakan Jusman.
3: Lagunya dipilihkan saja.
0: Oke.
3: Okay. Yang baik.
0: Langsung. Halo? Masih kirim salamnya masih yang sama atau ada lagi yang baru gitu?
3: Yang masih yang itu. Ya lagunya saja dia spesial untuk yang tersayang.
0: Oke.
3: Okay. Mudah-mudahan sehat selalu. Panjang umur dan dimudahkan kerja kita dan sukses selalu.
0: Baik, baik.
3: Tupang Imbrang. Semoga sehat selalu.
0: Oke deh, terima kasih. Waalaikumsalam. Sepertinya Jusman sedang di mabuk cinta ya. Semoga semua berjalan sesuai dengan harapan ya Jusman ya. Dan kita semua mendoakan. Yang paling penting adalah menempatkan perasaan pada porsinya gitu. Jangan sampai nanti ada kekecewaan di akhir atau sakit hati di akhir. Tapi memang nikmati rasa sayang yang sekarang sedang bergejolak itu, bawa enjoy saja. Yang paling penting rajin-rajin berdoa agar semuanya dimudahkan dan bisa berujung ke pelaminan.

Pendengar, demikianlah kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi 17 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda semua pendengar RRI. Dan jangan lewatkan juga highlight bincang Piala Dunia RRI Bondi bersama pengamat sepak bola dan komentator bola Deng Upi nanti pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 pukul 14.30 hingga pukul 15.30. Terima kasih untuk Anda semua atas kebersamaannya di program sore hari ini. Saya Imran Batia pamit, nanti di pukul 17 kita akan bersama-sama mengikuti saran berjaringan Gemah Saripati Maju. Sekali lagi selamat beraktivitas, selamat menikmati akhir pekannya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: 91 FM RRI Bone.
1: Selamatkan 46 penumpang KLM Nurul Salsa, 27 masih dicari. Ermila Rusmala melaporkan.
2: Polres Kepulauan Selayar mengintensifkan upaya pencarian dan penyelamatan terhadap penumpang KLM Nurul Salsa yang mengalami musibah di perairan barat Pulau Polasi, Kecamatan Bontosi Kuyu, hingga pembaruan data posko informasi Kecamatan Pasima Sungguh Kamis pukul 15 waktu Indonesia Tengah kemarin, 46 penumpang berhasil diselamatkan. Saat dihubungi dari Makassar, Kasubsi Penmas Seksi Humas Polres Selayar, Aibda Suardi Andre Pyongjongi menjelaskan, sejak informasi diterima, Satpol Rait, Polres Kepulauan Selayar bersama Sarnas, Pos TNI AL, pemerintahan daerah dan unsur nelayan bergerak melakukan operasi pencarian dan penyelamatan. 46 yang berhasil diselamatkan terdiri 33 penumpang dan 7 anak buah kapal ABK, serta 6 penumpang yang lebih dahulu dievakuasi oleh kapal nelayan menuju Pulau Polasi. Sementara itu, 1 orang penumpang atas nama Salmawati dinyatakan meninggal dunia yang merupakan pasien rujukan.
3: Adalah pasien rujukan dari Puskesmas Ujung Jampea ke Rumah Sakit Kyai Haji Hayung Benteng Selayar. Kemudian dari catatan kami ada 27 korban yang masih dalam pencarian. 27 ini terdiri dari 17 korban yang terdata di manifest. Kemudian ada 10 korban yang tidak terdata di manifest.
2: Aibda Suardi Andre lanjut menerangkan, terdapat 10 orang yang dilaporkan masyarakat diduga ikut dalam pelayaran namun belum tercantum dalam manifest. Data korban masih terus diperbarui berdasarkan hasil validasi antara manifest kapal, hasil evakuasi, keterangan awak kapal, serta laporan masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya atau mengetahui adanya keluarga yang ikut dalam pelayaran namun belum terdata dalam manifest. Oleh karena itu, jumlah maupun identitas penumpang masih dapat berubah sesuai hasil verifikasi di lapangan. Ermila Rusmala menurunkan laporan.
1: Berikut informasi yang kami hadirkan dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Riko di Kendari.
4: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika ya untuk informasinya. Kita beralih untuk informasi selanjutnya, pendengar, di mana kita akan bergabung dengan RRI Bau-Bau. Ada rekan kita dari Lode Muhammad Syaribul. Selamat sore, rekan Syaribul.
5: Selamat sore rekan Riko Ilham.
4: Baik, silakan untuk informasi sore hari ini.
5: Baik, dari Kota Bau-Bau, Satgas Makan Bergizi Gratis Kota Bau-Bau melakukan peninjauan kesiapan layanan di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG sekaligus memastikan distribusi makanan bergizi gratis berjalan optimal. Selengkapnya, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko.
6: Ya, MBG berjalan sesuai harapan sebagai program strategis nasional.
7: Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Badan Gizi Nasional, BGN, dan stakeholder terkait memperkuat pengawasan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG melalui pembentukan Satuan Tugas atau Satgas MBG. Satgas dibentuk untuk memastikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG, distribusi makanan, hingga kesiapan sekolah penerima manfaat berjalan lancar dan setiap kendala dapat segera ditangani. Wakil Ketua Satgas MBG Kota Bau-Bau, Lawade Aswad, saat memimpin peninjauan Satgas MBG di SD Negeri 11 Bau-Bau pada Jumat mengatakan, pemerintah daerah bertugas memfasilitasi penyelesaian berbagai hambatan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan program, mulai dari operasional dapur SPPG, aspek keamanan di sekitar lokasi, hingga kesiapan sekolah menjadi perhatian pemerintah bersama camat dan lurah agar program prioritas nasional tersebut dapat berjalan tanpa kendala. Selain memastikan operasional SPPG, Satgas juga meninjau kesiapan satuan pendidikan, termasuk penyediaan ruang transit makanan sebelum dibagikan kepada siswa. Menurut Laude Aswad, komitmen kepala sekolah dan guru menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan MBG. Setiap kendala yang ditemukan di lapangan akan dihimpun dan dilaporkan untuk segera ditindaklanjuti.
6: Sehingga MBG ini berjalan sesuai harapan sebagai program strategis nasional, sebagai bagian dan asas cita Bapak Presiden berjalan sesuai. Itu tugasnya sampai.
7: Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Kota Bau-Bau Hamirudin menilai pembentukan Satgas MBG menjadi bukti kuat dukungan pemerintah Kota Bau-Bau terhadap pelaksanaan MBG. Keberadaan Satgas akan mempermudah pengawasan, monitoring, dan evaluasi program, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, BGN, dan pengelola SPPG.
8: Harapan kami, MBG di Kota Bau-Bau semakin berbenah, semakin memperbaiki diri, kekurangan-kekurangan yang di lapangan maupun koordinasi-koordinasi antar sektor itu sudah semakin baik, dan harapannya dari segi penerima manfaat tidak ada lagi anak sekolah ataupun dari kelompok 3B itu yang tidak mendapatkan manfaat dari MBG. Kemudian akses kebermanfaatan MBG juga di masyarakat kita akan optimalkan melalui program-program dari pemerintah melalui kerjasama dari dinas.
7: Sejak dimulainya tahun ajaran baru pada 13 Juli lalu, layanan MBG telah kembali berjalan meski di sejumlah sekolah pelaksanaannya masih menyesuaikan dengan tahapan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Pemerintah Kota Bau-Bau dan BGN berharap kolaborasi melalui Satgas dapat memastikan layanan MBG semakin optimal dan menjangkau seluruh penerima manfaat di daerah. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau. Saya Laude Muhammad Syaribul dan Laude Alamsyah mengucapkan terima kasih. Kita kembali ke Riko Ilham di RRI Kendari.
4: Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah dibagikan di kebersamaan kita. Beralih tentunya untuk informasi dari Kota Kendari, di mana dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mulai mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Hal tersebut dibuktikan telah diterimanya estimasi kuota haji sebanyak 2.000 lebih calon jemaah haji untuk Sulawesi Tenggara. Di Kota Kendari, proses verifikasi pun mulai dilakukan untuk memastikan kesiapan para calon jemaah memasuki tahapan pelunasan. Selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami, Idam.
9: Di estimasi awal ini ada 452 orang.
10: Provinsi Sulawesi Tenggara menerima estimasi kuota haji tahun 2027 dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia sebanyak 2.000 lebih calon jamaah. Dari jumlah tersebut, Kota Kendari memperoleh estimasi kuota awal sebanyak 450 orang dan jumlah tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan seluruh kabupaten kota di Sultra. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari Sunardin mengatakan estimasi kuota tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi mengalami perubahan mengingat masih ada calon jamaah menunda keberangkatan atau belum siap berangkat. Menurut Sunardin, proses verifikasi data sudah mulai dilakukan hingga batas waktu 29 Juli mendatang untuk memastikan seluruh calon jamaah memenuhi persyaratan. Setelah proses verifikasi selesai, kata Sunardin, calon jamaah akan diserahkan ke Dinas Kesehatan guna menjalani tahapan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan, dan selanjutnya para calon jamaah yang dinyatakan memenuhi syarat akan memasuki proses pelunasan biaya haji. Adapun tahapan pelunasan awal diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Sunardin juga menjelaskan percepatan penerbitan estimasi kuota haji 2027 merupakan langkah baru yang dilakukan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, di mana kebijakan ini memberikan waktu yang lebih panjang bagi Kementerian Haji dan Umroh di daerah maupun calon jamaah haji untuk menyiapkan seluruh dokumen administrasi kesehatan hingga proses pelunasan, sehingga seluruh tahapan dapat lebih tertata dan tidak dilakukan secara terburu-buru. Dan guna mendukung kebijakan tersebut, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari terus melakukan koordinasi bersama berbagai pihak terkait. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap tahapan penyelenggaraan haji dapat berjalan lancar.
9: Alhamdulillah, kami baru saja menerima estimasi kuota haji Sulawesi Tenggara. Itu ada 2.000 lebih. Dan untuk Kota Kendari tahun ini di estimasi awal ini ada 452 orang. Estimasi awal ini nanti akan tetap berkembang, ya, akan berkembang karena dipastikan dari 452 orang itu akan ada banyak yang tidak berangkat, yang tidak siap berangkatnya. Nah, ini yang kami akan melakukan verifikasi mulai hari ini sampai tanggal 29 Juli ini. Nah, karena kemungkinan besar pelunasan akan dilaksanakan di bulan Agustus dan bulan September untuk tahap awal. Sehingga setelah kami verifikasi, akan kami serahkan datanya ke Dinas Kesehatan untuk selanjutnya akan dilakukan pembinaan kesehatan. Tentu seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa pelunasan itu dilakukan sesudah pemeriksaan kesehatan.
10: Lebih lanjut, Sunardin mengatakan dengan telah diterbitkannya estimasi kuota haji tahun 2027 lebih awal, diharapkan seluruh proses persiapan calon jamaah mulai dari verifikasi, pembinaan kesehatan hingga pelunasan biaya haji dapat berjalan lebih optimal, sehingga pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 berjalan aman, tertib, dan sukses dalam penyelenggaraan.
4: Ya, pendengar, melanjutkan untuk informasi di kebersamaan kita, kita akan bergabung dengan RRI Palu, di mana ada rekan kita dari Maria. Selamat sore, rekan Maria.
1: Ya, selamat sore, Rico.
4: Baik, silakan untuk informasi di sore hari ini.
1: Baik, dari Palu untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini, mengantisipasi generasi muda terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah memperkuat sinergitas dengan perguruan tinggi dan sekolah. Berikut laporan Nita Surbakti.
11: Semakin maraknya kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya, diharapkan mendorong aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk semakin memaksimalkan upaya pengungkapan dan penangkapan terhadap pengedar maupun bandar narkoba di daerah ini. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat saat ini tak jarang pengedar, di antaranya kurir narkoba, masih berusia muda dan bahkan masih mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Polisi Nasri mengatakan, bila sebelumnya anak muda hanya menjadi sasaran penjualan narkoba, maka saat ini sejumlah anak muda sudah terlibat dalam peredaran narkoba. Di antaranya kasus penggagalan masuknya narkoba melalui jalur udara, di mana tersangka yang diamankan masih berstatus mahasiswa.
12: Kemudian kalau dilihat dari modus lain, bahwa ternyata para pelakunya ini juga adik-adik kita, adik mahasiswa, ya statusnya adik mahasiswa. Nah, ini juga kita akan melakukan komunikasi, koordinasi, dan bersinergi dengan pihak universitas. Kita akan masuk memberikan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang bersifat preemptif dan preventif agar masyarakat terhindar dari bahaya narkoba yang masuk ke Sulteng.
11: Sementara itu, Rektor Universitas Tadulako Profesor Dr. Insinyur Ambar STMT menegaskan pihaknya berkomitmen dalam menjaga kampus bebas narkoba dan siap memerangi narkoba dengan memberikan sanksi bagi sivitas akademika yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Dijelaskan berbagai upaya terus dilakukan pihaknya dalam memaksimalkan keberadaan mahasiswa di kampus dengan harapan hal tersebut menutup peluang adanya mahasiswa terpapar narkoba.
13: Sekarang melalui kerjasama pihak ketiga kita untuk security kita, makanya kegiatan-kegiatan setelah selesai sore hari, malam hari ini penjagaan ketat untuk pintu-pintu masuk ke Universitas Tadulako. Kalau dulu bisa begitu mudah, sekarang kita lagi mempersiapkan juga di beberapa tempat kita gunakan CCTV untuk mengontrol hal-hal tersebut.
11: Keduanya berharap di tengah berbagai upaya yang dilakukan dalam memastikan generasi muda bebas narkoba, masyarakat juga diharapkan dapat ikut memberikan perhatian dan pengawasan terhadap anak agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Ditekankan narkoba merupakan musuh bersama dan merugikan semua pihak, sehingga pemberantasannya harus dilakukan secara bersama.
1: Ingin informasi dari Palu mengisi Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini. Saya Maria Immaculata bersama Irfan Maulani pamit dari ruang dengar Anda. Kita kembali ke Rico di RRI Kendari. Rico.
4: Baik, terima kasih rekan Maria untuk informasinya. Beralih dari RRI Palu, pendengar ya, kita ke RRI Toli-Toli. Ada rekan kita dari Andi Nur Samsuh sore hari ini. Selamat sore, Andi Nur Samsu.
14: Iya, selamat sore rekan Rico Ilham di Kota Lulo, Kendari.
4: Baik, silakan untuk informasi di Gema Saripati hari ini.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengajak masyarakat untuk tetap mempercayakan informasi yang disebar melalui kanal resmi, utamanya gempa bumi yang berpotensi menimbulkan tsunami. Seperti apa edukasi yang perlu dipahami masyarakat? Kita ikuti wawancara reporter Datra Hasan bersama pengamat geofisika BMKG Gorontalo, Asyir Ohtab, berikut ini.
15: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama dengan pengamat geofisika BMKG Gorontalo, Bapak Asyar. Pak Asyar, bagaimana sebenarnya masyarakat perlu mempercayai informasi yang diberikan oleh BMKG agar informasi mengenai gempa yang berpotensi terjadi tsunami itu dapat secara langsung diketahui oleh masyarakat? Silakan Pak Asyar.
16: Ya, baik, terima kasih. Jadi langkah yang BMKG yang sudah lakukan selama ini ya untuk membangun kesiapsiagaan, yang pertama yaitu kami ya sebagai tupoksi utama kami adalah melakukan monitoring terhadap gempa bumi dan tsunami. Jadi kami berusaha untuk memaksimalkan pengamatan gempa dan juga penyebarluasan peringatan dini tsunami, dan penyebarluasannya itu secepat mungkin. Kami juga punya target setelah 3 setelah gempa itu kami harus menyebarluaskan informasi tersebut kepada masyarakat. Nah, itu yang menjadi tantangan bagi kami juga, supaya masyarakat itu bisa mempunyai waktu atau bisa dapat bertindak apabila terjadi gempa, apa yang harus mereka lakukan. Terus selain itu juga kami selalu melakukan sosialisasi dan koordinasi, mungkin salah satunya kepada BPBD dan juga instansi terkait, untuk bagaimana caranya kita bisa membangun kesiapsiagaan ke level masyarakat. Karena level masyarakat sendiri itu yang sangat penting untuk kita edukasi, supaya ketika terjadi gempa bumi dan tsunami mereka sudah mengerti daerah tersebut, daerah mereka tempat tinggal itu potensinya seperti apa, kemudian bagaimana sejarah gempa buminya, dan ketika jadi gempa mereka sudah tidak panik lagi, tapi mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan.
15: Mungkin bagaimana pemerintah Kabupaten Bol terkait dengan kesiapan mereka terkait dengan mitigasi, kayak apa yang terus dilakukan oleh BMKG dalam memberikan informasi potensi bahaya terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan tepi pantai sehingga terminimalisir korban.
16: Baik, jadi untuk fasilitas yang biasa BMKG lakukan adalah pertama untuk monitoring, kami ada beberapa alat pemantau gempa bumi yang terpasang di wilayah Indonesia, juga sudah ada ratusan alat yang terpasang. Kemudian kami juga telah memasang moda penyebarluasan informasi berupa warning receiver system yang salah satunya dipasang di gedung kantor BPBD Kabupaten Buol. Nah, itu harapannya moda itu kami gunakan untuk bisa menyebarluaskan informasi itu lebih cepat dari BMKG kepada masyarakat melalui BPBD. Kemudian selanjutnya kami juga punya beberapa pemantau juga, terutama dalam muka air laut, pemantau muka air

0: sesuai dengan aturan undang-undang juga bahwa BMKG memiliki tugas dan tupoksi untuk memonitoring, analisa, dan juga penyebaran gempa bumi dan tsunami. Sehingga ketika masyarakat sudah mengetahui itu, maka merupakan hal yang diketahui oleh masyarakat bahwa informasi resmi yang dikeluarkan tentang gempa dan peringatan tsunami hanya berasal dari BMKG. Apabila mendapatkan informasi yang tidak berdasarkan dari BMKG, maka bisa dikatakan itu adalah informasi hoax dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian selanjutnya, ketika bagi masyarakat juga ketika menghadapi atau merasakan guncangan gempa, dimohon untuk jangan panik, untuk bisa pertama adalah berusaha melindungi diri terlebih dahulu, baik dengan berangkat bawa meja ataupun mencari barang-barang yang cukup kuat untuk melindungi kepala, lalu menunggu sehingga gempa buminya mereda, lalu kemudian melakukan evakuasi, baik keluar dari gedung atau ruangan, kemudian masuk atau berkumpul di titik kumpul telah disediakan.
1: Baik, terima kasih Pak Asyar yang sudah bersama kami di kesempatan kali ini.
2: Demikian informasi dari RRI Tolitoli. Saya Andi Nur Samsu bersama rekan Sela dan Wahyuni mengucapkan terima kasih dan kami kembali bersama rekan Riko Ilham di Kota Lulo, Kendari.
3: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Ya, pendengar, tadi kita sudah mendengarkan ya wawancara dari RRI Tolitoli bersama rekan Andi Nur Syamsu. Dan kita beralih untuk di perjumpaan kita selanjutnya, kita akan berbagi informasi dari RRI Ampana, di mana dari RRI Ampana ada rekan Yuni di sana. Selamat sore, rekan Yuni.
5: Selamat sore, rekan Riko.
4: Baik, silakan untuk informasinya, rekan Yuni.
5: Baik, menyampaikan informasi dari RRI Ampana sore hari ini, hindari perpecahan akibat maraknya berita bohong lewat sosmed, masyarakat diharapkan bijak sikapi isu hoax. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
6: Masyarakat diharapkan dapat menyaring berbagai informasi dengan bijak, terutama di era digital seperti saat ini. Hal ini penting untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat dan menciptakan lingkungan informasi yang sehat. Salah satu tokoh perempuan Tojo Una-Una, Jane Manusama, juga mengharapkan media-media sosial maupun penyiaran memberikan informasi yang bersifat edukatif agar masyarakat memperoleh informasi yang positif.
7: Kami berharap masyarakat dapat menyaring informasi apa yang layak. Harapan kami media-media ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat benar-benar menerima informasi yang positif. Kebanyakan kan sekarang banyak bermunculan banyak berita hoax di media sosial.
6: Kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital memang memiliki pengaruh besar dan bahkan menjadi sebuah elemen penting dalam berkehidupan di era modern seperti saat ini. Hanya saja, bila tidak diimbangi dengan sikap bijak dalam memanfaatkan keterbukaan informasi ini dapat menjadi bumerang, tutup Jane Manusama. Ibnu Abbas melaporkan.
5: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Saya Yuni Safira bersama rekan Sasri Ali Wasing mengucapkan terima kasih dan kembali ke rekan Riko di RRI Kendari.
4: Baik, terima kasih rekan Yuni untuk informasinya sore ini. Beralih pendengar dari RRI Ampana, kita ke RRI Bone, di mana ada rekan kita Andi Imran. Selamat sore, rekan Andi Imran.
8: Selamat sore, Riko.
4: Baik, silakan rekan Andi Imran untuk informasinya.
8: Baik, Bapenda Sinjai meluncurkan pekan panutan SPPT PBB P2 untuk memperkuat kepatuhan wajib pajak melalui layanan digital. Berikut laporan Ayunian Indiati.
9: Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Sinjai meluncurkan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau SPPT PBB P2 tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pekan panutan pembayaran PBB P2 non-tunai masyarakat digital. Program ini menjadi upaya pemerintah daerah meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui layanan pembayaran yang lebih mudah, cepat, dan transparan. Kepala Bapenda Sinjai Andi Ade Hasyam Syuri mengatakan, Kabupaten, Pekan Panutan PBBP 2 menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, sekaligus mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah

0: atau PAD. Menurutnya, penerapan sistem pembayaran non-tunai merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik yang memberikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
1: Melalui momentum Pekan Panutan PBB P2 ini juga kami mengajak seluruh camat, lurah, kepala desa, kolektor PBB P2 ini untuk dan seluruh masyarakat Kabupaten Sinjai untuk bersama-sama mendukung optimalisasi penerimaan PBB P2 ini dengan menyampaikan SPPT PBB P2 kepada wajib pajak secara tepat waktu, melakukan pembayaran PBB P2 sebelum jatuh tempo, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pajak bagi pembangunan daerah, kemudian memanfaatkan layanan pembayaran yang mudah, cepat, aman, dan berbasis digital.
0: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai Andi Jefrianto Asapa yang mewakili Bupati Sinjai mengapresiasi pelaksanaan Pekan Panutan PBB P2 sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ia menegaskan, pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik.
2: Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik. Jalan yang lebih baik, jembatan yang menghubungkan wilayah, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penerangan, hingga berbagai program pembangunan daerah merupakan hasil dari kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak. Oleh karena itu, membayar pajak bukan hanya memenuhi kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga merupakan bentuk partisipasi nyata dalam membangun Kabupaten Sinjai yang lebih maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan.
0: Pada kesempatan itu, dilakukan penyerahan SPPT PBB P2 tahun 2026 kepada para camat serta kepala desa dan lurah, dilanjutkan pembayaran PBB P2 secara simbolis oleh Sekda Sinjai, Ketua Komisi 2 DPRD, Kepala OPD, Camat, Lurah, Kepala Desa, dan Perwakilan Wajib Pajak. Bapenda juga membuka layanan pembayaran non-tunai, serta memberikan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak tepat waktu.
3: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Riko. Silakan.
4: Baik, terima kasih. Terima kasih untuk informasi yang disampaikan di kebersamaan kita ya dari Andi Imran di RRI Bone. Kita beralih untuk informasi terakhir di mana dari RRI Mamuju. Ada rekan kita di sana dari Abdul Hafid. Selamat sore, rekan Abdul Hafid.
5: Selamat sore, Bung Riko Ilham.
4: Iya. Baik, silakan untuk informasinya sore ini.
5: Baik, terima kasih. Melengkapi Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 sore hari ini dari RRI Mamuju menghadirkan sebuah paket feature dengan judul Harapan Puan, Ruang Hangat Bagi Perempuan Untuk Tumbuh. Selengkapnya, Muhammad Ilham melaporkan.
6: Di banyak kota di Indonesia, cerita tentang perempuan kerap kali berhenti pada peran domestik dan beban ganda yang harus mereka pikul. Namun di Cilegon, Banten, sebuah kisah berbeda sedang ditulis pelan-pelan oleh sekelompok perempuan muda. Mereka mencari ruang aman untuk beristirahat dari penat sekaligus membangun diri dan karir. Ruang itu bernama Harapan Puan, sebuah komunitas yang lahir dari kegelisahan sederhana. Mengapa begitu sulit menemukan platform pemberdayaan perempuan yang benar-benar hangat, inklusif, dan dekat dengan keseharian? Di tengah ritme kerja industri dan lalu lintas perubahan urban, Harapan Puan menawarkan jeda yang tidak sekedar hiburan. Di sana, perempuan bisa duduk melingkar, bercerita tentang rasa lelah, ketakutan, dan mimpi-mimpi yang lama dipendam. Mereka diajak menyusun ulang cara memandang diri sendiri dari sekedar harus kuat menjadi berhak didukung. Dari sesi journaling di pinggir danau, kelas bersama psikolog, hingga kegiatan amal di panti asuhan, komunitas ini berupaya menegaskan bahwa kesehatan mental dan keberdayaan perempuan tidak bisa dipisahkan dari lingkungan yang sehat dan suportif.
7: Jadi Harapan Puan ini adalah komunitas yang aku bangun di tahun lalu ya, tepat di hari Kartini kebetulan. Tepat di hari Kartini, tanggal 21 April 2025, sebetulnya awalnya aku bangun itu karena aku merasa kurangnya platform pemberdayaan perempuan yang menyediakan kegiatan-kegiatan positif gitu di kota aku. Makanya karena aku tidak bisa menemukan itu, akhirnya aku bikin sendiri gitu, Kak.
6: Berangkat dari pengalaman pribadi, Alia Hana membayangkan sebuah ruang perempuan yang hangat di mana perempuan bisa beristirahat sejenak dari tekanan kerja dan studi, namun tetap tumbuh dan belajar bersama. Melalui berbagai kegiatan dari piknik sambil journaling hingga sesi bersama psikolog, harapan Puan pelan-pelan menjelma menjadi ruang kedua bagi banyak perempuan muda yang merasa penat, kesepian, atau tidak punya ruang untuk bercerita. Konsistensi kegiatan menjadi salah satu kekuatan komunitas ini. Setiap dua minggu mereka bertemu dalam 3H Club, sebuah klub healing tapi produktif yang memadukan relaksasi dan refleksi. Tema yang dibahas selalu berganti, mulai dari mengelola rasa insecure, belajar bersyukur atas keadaan yang sedang dijalani, hingga membangun keberanian untuk berbicara di depan orang baru. Di sela-sela itu ada pula program charity yang mengajak peserta berbagi dengan anak yatim dan duafa, mengasah empati sekaligus menghubungkan rasa lelah pribadi dengan realitas sosial yang lebih luas.
7: Menurut aku, lingkungan itu kan juga bisa menjadi support system ya Kak, kalau misalkan memang sehat. Support system di mana yang tadinya mungkin kita tidak berani untuk melakukan sesuatu, akhirnya karena banyaknya semangat, banyaknya mungkin ilmu baru yang diberikan oleh teman-teman sekitar kita, akhirnya kita, oh oke deh, kayaknya gue bisa nih nyoba gitu.
6: Di ruang-ruang pertemuan itulah banyak peserta mulai memetakan ulang batas kontrol dalam hidup mereka. Mereka belajar membedakan mana hal-hal yang bisa diupayakan dan mana yang berada di luar jangkauan. Di tengah komentar-komentar yang kadang menyakitkan, baik dari lingkungan kerja yang maskulin maupun sesama perempuan di media sosial, komunitas ini mencoba menawarkan pola relasi yang lain, saling menguatkan, bukan saling menghakimi. Dampaknya tidak berhenti di ruang kelas, beberapa peserta mulai membawa semangat yang sama ke lingkungan masing-masing. Ada yang berani membangun komunitas baru di kotanya, menciplak model kegiatan yang hangat namun terstruktur. Ada pula yang memulai usaha kecil-kecilan setelah mendapat dorongan dari sesama anggota. Dari sekedar obrolan di sesi journaling menjadi keputusan untuk membuka bisnis online yang selama ini hanya jadi wacana.
7: Terus ada juga yang tadi yang sudah aku sebutin sebelumnya, akhirnya berani untuk jadi bangun komunitas dia sendiri di kotanya. Kebetulan kotanya di luar kota. Terus ada juga yang jadi lebih berani untuk jualan. Yeah. Karena sering ya di event harapan pun kan banyak juga yang memberikan semangat, memberikan support. Akhirnya tadinya dia malu-malu mau buka bisnis online gitu. Akhirnya dia sekarang punya bisnis online gitu. Oh, okay. Wow, banyak sih yang lain juga. Yeah.
6: Harapan Puan pada akhirnya bukan hanya tentang satu komunitas di satu kota, ia adalah cerminan dari kebutuhan yang lebih luas bahwa perempuan membutuhkan ruang aman untuk tumbuh, jauh dari cemooh, stereotype, dan komentar saling menjatuhkan. Di tengah masih kuatnya budaya saling menghakimi antar perempuan, dari soal penampilan hingga pilihan hidup, komunitas ini berupaya merawat cara baru untuk hadir satu sama lain sebagai support system yang konkret, bukan sekedar slogan di media sosial. Di kota yang identik dengan pabrik dan cerobong asap, harapan Puan memilih menjadi taman kecil tempat perempuan bisa bernapas lega, menyusun ulang mimpinya dan pulang dengan langkah yang lebih sedikit mantap. Di lingkaran-lingkaran kecil itulah mungkin kita bisa membayangkan masa depan di mana perempuan tidak lagi berjalan sendiri, melainkan saling bergandengan menjadi versi terbaik dari dirinya dan sekaligus menjadi lingkungan yang sehat bagi perempuan lain.
5: Baik, demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Mamuju di Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 sore hari ini. Saya Hafid, juga ada Nurul Wahidah di meja operator mengucapkan terima kasih. Selanjutnya saya kembali ke rekan Riko Ilham, Pro 1 RRI Kendari. Riko, silakan.
4: Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah dibagikan ya. Dan ini menutup perjumpaan kita di Gema Saripati Maju, di mana informasi terakhir dari feature dari RRI Mamuju. Dan seluruh rangkaian informasi yang sudah dihadirkan ya dari rekan-rekan kita dari RRI Makassar, Ampana, Toli-Toli, Bau-Bau, Bone, Kendari, Palu, dan Mamuju, dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, dari rekan-rekan operator kita juga, dari rekan Awi dan juga rekan Nirwan di perjumpaan sore hari ini. Dan saya sendiri, Riko Ilham, mengucapkan pamit undur diri. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
8: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: kampus, biaya kuliahnya juga terjangkau.
1: Pilihan yang tepat untuk masuk di Universitas Terbuka Makassar, kamu bisa kuliah online, fleksibel, dan disesuaikan dengan aktivitas kamu. Daftarnya juga tanpa tes masuk dengan biaya terjangkau mulai dari 1 jutaan per semester. Di UT ada 4 fakultas. Ada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan 38 pilihan program studi. Jenjang vokasi, sarjana, dan pasca sarjana. Sudah akreditasi institusi A, akreditasi prodi terdiri dari unggul, sangat baik, dan baik. Pendaftaran sekarang sudah terbuka. Untuk jalur RPL rekognisi pembelajaran lampau sampai 24 Juni, dan untuk mahasiswa baru jalur umum sampai 22 Juli 2026. Info selengkapnya, WhatsApp di 0852-8682-0092. Kunjungi kampus di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 19, follow Instagram dan TikTok @UTMakassar. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Segera daftar online di admisi.dasia.ut.ac.id. Universitas terbuka, fleksibel kuliahnya, terjamin kualitasnya.
2: Makassar, sore ini.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila. Wow.

sepak bola begitu dicintai di seluruh dunia. Dari anak-anak sampai orang dewasa, dari kampung kecil hingga stadion megah, olahraga yang satu ini selalu punya tempat di hati banyak orang. Sepak bola adalah permainan yang sederhana. Cukup ada bola dan sedikit ruang kosong saja, pertandingan sudah bisa dimulai. Bahkan di jalanan, lapangan tanah, hingga gang sempit, sepak bola tetap bisa dimainkan dengan penuh semangat. Tapi, bukan cuma soal permainan saja. Sepak bola menghadirkan emosi, kebersamaan, dan cerita yang membuat orang ikut terhubung. Saat tim favorit menang, semua ikut bersorak bahagia. Saat kalah, rasa kecewa pun dirasakan bersama. Dari situlah tercipta rasa solidaritas yang kuat antar pendukung. Selain itu, sepak bola juga penuh kejutan. Tim yang tidak diunggulkan bisa saja menang, dan satu gol di menit terakhir mampu mengubah segalanya. Ketegangan seperti ini yang membuat pertandingan selalu menarik untuk ditonton. Sepak bola juga mengajarkan kita banyak hal tentang kerjasama, disiplin, perjuangan, dan sportivitas. Tidak heran kalau olahraga ini menjadi bahasa universal yang bisa menyatukan banyak orang tanpa melihat usia, budaya, bahkan negaranya. Jadi wajar kalau sepak bola disebut sebagai olahraga paling populer di dunia. Karena lebih dari sekedar permainan, sepak bola adalah hiburan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami sesaat lagi akan menghadirkan di ruang dengar Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran, diikuti dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Di hari ini azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya pukul 18 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Makassar, sore

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum

0: marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ali bin Abi Thalib berkata, betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya.

0: penasehat Umar bin Khattab, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban.
1: Makassar sore ini.

Pernah suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh. Sehingga akhirnya, dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi, riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu, sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?" Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit, yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya."

rindu memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial lagu nostalgia barat pilihan pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an. Mari menikmati cerita, kenangan, dan rindu melalui lagu-lagu favorit yang penuh makna. Pilih lagu nostalgia barat Anda, dengarkan di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran.

bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar, nilai tukar rupiah terus menguat terhadap dolar Amerika Serikat di tengah masih tingginya tekanan global. Data Bloomberg menunjukkan hari ini rupiah ditutup naik 0,36% atau 65 poin ke posisi Rp17.921 per dolar Amerika Serikat. Tekanan dolar Amerika Serikat pada rupiah melonggar karena ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed. Namun harga minyak mentah yang kembali melambung menimbulkan kekhawatiran inflasi yang meningkat. Para pembuat kebijakan telah berulang kali memperingatkan bahwa harga minyak yang lebih dapat memperumit prospek inflasi. Sementara itu, harga minyak mentah Brent dan West Texas Intermediate mencapai level tertinggi dalam sebulan terakhir. Konflik Amerika Serikat memicu konflik Arab Saudi dan kelompok Houthi Yaman membuat Timur Tengah kembali membara. Harga minyak mentah Brent hari ini bergerak di kisaran 84,95 US dollar hingga 85,28 US dollar per barel. Sedangkan harga minyak mentah WTI bergerak di kisaran 79,55 US dollar hingga 79,98 US dollar per barel. Dan di dalam negeri sendiri, dua data ekonomi yang dirilis Bank Indonesia, yakni hasil survei kegiatan dunia usaha SKDU kuartal 2 tahun 2026 dan Prompt Manufacture Index Bank Indonesia. Hasil SKDU menunjukkan aktivitas dunia usaha meningkat di triwulan kedua dengan saldo bersih tertimbang sebesar 12,97%. Persentasenya meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar 10,11%. Sementara itu, Prompt Manufacture Index Bank Indonesia mencatatkan kinerja industri pengolahan pada fase ekspansi. PMIB mencatat sebesar 51,43% pada kuartal kedua, lebih rendah dari periode sebelumnya sebesar 52,03%.

0: Pernah nggak sih lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu. Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau, itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.
1: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
2: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Hey. Sana kau!
1: Cuy. Wow!
3: Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
5: Makassar sore ini.

0: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita dalam Kiprah Sulsel. Kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda beberapa informasi terkait dengan budidaya pisang di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Makassar.

Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt, kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya, bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis, datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, nginget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi, atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik non-stop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.

0: Permisi.
1: Ya?
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gerry79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengar masih bersama kami Pro 1 RRI Makassar berbicara terkait dengan budidaya pisang yang cukup populer saat ini adalah pisang Cavendish karena membudidayakan pisang ini sangat menguntungkan. Untuk

bibit dari kultur jaringan hasil laboratorium atau anakan sehat ini setinggi 1 sampai 1,5 meter dengan diameter batang 7 sampai 12 cm. Dan bibit kultur jaringan lebih disukai karena bebas dari penyakit layu. Untuk itu pendengar, setelah memilih bibit, mempersiapkan lahan dan membersihkan lahan dari rumput-rumput liar. Dan selain itu juga membuat saluran air agar tidak menggenang. Atur keasaman tanah di pH ideal, yaitu di angka 5. Jika pH terlalu rendah, dapat menaburkan kapur dolomit. Menanam pisang Cavendish di lubang tanam sedalam 40 cm dengan lubang 40 x 40 cm. Untuk waktu menanam, pendengar, lebih baik ditanam di awal musim hujan dengan memasukkan tanah, pupuk kandang, dan sekam dengan perbandingan 1:1:1 ke dalam lubang tanam. Tanam bibit agar tegak lurus dengan posisi akar menyentuh tanah dan pastikan pangkal batang lebih tinggi 20-30 cm di atas permukaan tanah. Seperti apa perawatan dari pisang Cavendish ini? Kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap

unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah Love Out Loud yang seringkali disingkat LOL atau HAHA untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata HAHA dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama

0: seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: Makassar sore ini.

bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dalam kiprah Sulsel, pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan perawatan dan juga pemeliharaan pisang Cavendish. Untuk perawatannya cukup dengan menyiram secara rutin 2 hingga 3 kali sehari pada awal tanam, dan diberikan pupuk NPK dan juga pupuk kandang setiap 3 hingga 4 bulan sekali. Penting sekali untuk melakukan sanitasi dengan memotong pelepah pisang yang sudah kering, dan di saat jantung pisang sudah muncul dan bunga mekar, potong jantung pisang, bungkus tandan buah dengan plastik khusus untuk melindungi buah dari hama dan juga debu. Pisang Cavendish dapat dipanen pada umur 12 hingga 13 bulan dengan ciri-ciri bentuk buah yang lebih berisi dan bentuk buah yang terlihat berisi penuh. Warna kulit buah berubah dari hijau tua menjadi kuning, hijau kekuningan muda, dan tentunya pendengar ini dapat Anda jadikan sebagai referensi untuk budidaya pisang Cavendish yang menguntungkan. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Beragam informasi dan juga persembahan kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Tahu nggak kalau tanaman pisang secara botani bukan pohon loh, melainkan tanaman herba terbesar di dunia. Disebut tanaman herba karena batang pisang yang lunak, berair, dan tidak memiliki kayu atau lignin seperti pohon pada umumnya. Batang pada tanaman pisang yang terlihat sebenarnya adalah batang semu yang tersusun rapat dari pelepah daun yang tumbuh tegak dan rapat. Batang pisang tidak kokoh dan mengandung banyak air, jauh berbeda dari struktur kayu yang keras. Tanaman pisang lebih dekat kekerabatannya dengan jahe, kunyit, dan lili daripada pohon kayu. Akar tanaman pisang adalah akar umbi yang tumbuh di bawah tanah. Tanaman pisang hanya berbuah sekali, kemudian batang semunya akan mati dan digantikan oleh tunas baru. Jadi, bukan pohon pisang, tapi herba pisang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di malam hari ini menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami cukupkan kebersamaan kita dalam kiprah Sulsel. Kita akan mengupdate kembali informasi Anda dalam Warta Berita Nasional pukul 20 waktu Indonesia Tengah setelah persembahan dari Noah Andaikan Kau Datang.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, dan juga tentunya akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
0: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa, dan pasca pemeriksaan hari ini penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
4: Mundur sedikit,
5: Pak. Bisa disampaikan, ya. Pak. Ini cukup lama nih, Pak.
6: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
3: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengkondisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah berencana membentuk bursa mineral dan komoditas strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friderika Wijasari Dewi dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan bursa mineral tersebut pada OJK. Bursa mineral dan komoditas strategis ini, tambah Friderika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
2: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak, juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
7: Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan kehadiran bursa mineral dan komoditas strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
8: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
7: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbah pun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
10: Nah, ini yang harus dapat juga apa namanya betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia ya adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI PMI dan seluruh jajaran.
9: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
11: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung pada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
9: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Iya. Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
0: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
13: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
14: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankesbangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
13: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
14: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya, tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
15: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan umat beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
14: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
16: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
17: Paknya terutama nih buat masyarakat kekeringan, karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun, penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan pertanian ada kolam, pokoknya semua sih kesana udah kering lah, tahu mungkin ada kondisinya udah ada fakta. Untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
16: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin.
18: Kami mau contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan. Karena banyak hujan tidak ada.
19: Gagal juga.
18: Ada, ada. Tapi untuk apa namanya nominalnya kami belum bisa, karena belum bisa ini. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
16: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa brojong dan memperbagi saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke. Potensi udara kabut di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
1: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
0: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jazair membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
2: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
0: Selain pertemuan Menteri Al-Jazair dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nur Diansa melaporkan selengkapnya.
4: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course you're perfect.
5: Tour de France 2026 akan masuk ke etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dol menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monin, menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026. Satu-satunya etape yang melebihi 200 km, 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Ballon d'Alsace, yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Ballon d'Alsace. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour de France 2026, Tadej Pogacar, mengatakan rute etape ini cukup aneh.
6: Yeah, it's a bit weird one, but yeah, we will.
5: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutinya lebih bagus.
6: Sunday is there more nice stages, I think.
5: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col de Croix, tanjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8%, dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Ballon d'Alsace yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi, termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu.

waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Menemani kebersamaan kita setelah tadi warta berita Pro 3 RRI sudah Anda simak dengan beragam informasi dari dalam dan luar negeri. Menemani kebersamaan kita di malam hari ini, untuk hari ini Jumat 17 Juli 2026. Dan pendengar, seperti biasa di pukul 20.30 hingga pukul 21 nanti kami akan hadirkan untuk Anda program Mozaik Islami. Dan untuk Mozaik Islami kali ini pendengar akan membahas terkait sejarah penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Prosatu dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda di malam yang berbahagia ini di acara Mosaik Islami. Semoga Anda dalam suasana bahagia bersama keluarga tercinta dan dalam keadaan sehat walafiat selalu. Baik saudara, Mosaik Islami malam ini mengajak Anda lebih mengenal sejarah penyebaran Islam di Sulawesi Selatan.

Saudara, di Sulawesi Selatan, Islam memiliki pengaruh cukup kuat. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerajaan Islam seperti Goa dan Palo. Kedatangan Islam diperkirakan sudah ada sebelum Goa dan Palo menjadi kerajaan Islam. Hal itu dibuktikan dengan adanya perkampungan Islam di Makassar. Kedatangan Islam tidak diketahui secara pasti kapan Islam masuk di Sulsel. Namun, pada masa Raja Goa ke-10, Tony Walangga, sudah terdapat perkampungan Islam di Makassar. Perkampungan Islam tersebut dihuni oleh orang-orang berasal dari Champa, Patani, dan Johor, dan Minangkabau. Kemudian pada masa Raja Goa ke-11, Tony Jallo berdiri sebuah masjid di Sulawesi Selatan. Dijelaskan bahwa kerajaan Goa merupakan negeri pertama di Sulawesi Selatan. Hal ini bermula dari kedatangan 3 orang mubalik dari Kota Tengah, Minangkabau, Datuk Ditiro, dan Datuk Patimang. Mereka datang ke Sulawesi Selatan pada abad ke-16 dan berhasil mengislamkan Imalingkang Daeng Menyombi yang merupakan Raja Kerajaan Talo. Imalingkang Daeng Menyombi mengubah namanya menjadi Sultan Abdullah Awalun Islam. Setelah itu, Sultan Abdullah mengajak Raja Goa ke-14 Imangarangi untuk menjadi seorang Muslim pada tahun 1605. Imangarangi mengubah namanya menjadi Sultan Alauddin. Sejak itu, Kerajaan Goa berubah menjadi Kerajaan Islam.

01, peran dalam penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Setelah masuk Islam, Kerajaan Goa kemudian berupaya menyebarkan agama Islam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Sultan Alauddin meminta kerajaan di sekitarnya, seperti Sawito, Bantaeng, dan Selayar, untuk memberi upeti sebagai tanda takluk dan masuk Islam. Selain itu, perang juga dilakukan untuk penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Beberapa kerajaan terlibat dalam perang dalam penyebaran Islam di Sulawesi Selatan, seperti Bone, Wajo, dan Sopeng. Peran tersebut kemudian dikenal dengan peran musuh, yaitu peran musuh Seleng atau peran pengislaman. Dengan demikian, pada kurung tahun 1605 hingga tahun 1611 menjadi periode pengislaman besar-besaran di Sulawesi Selatan. Penyebaran agama Islam di Sulawesi berjalan dengan cara damai melalui saluran perdagangan dan dakwah oleh para mubalig. Berkembangnya Islam di Sulawesi Selatan ditandai dengan terbentuknya kerajaan Islam yang diiringi dengan kondisi politik kerajaan-kerajaan Sulawesi yang mengalami kekacauan karena perebutan tahta. Agama Islam mulai dipeluk penduduk di Sulawesi Selatan pada abad ke-16 Masehi. Dakwah dari Datuk Ribandang atau yang nama aslinya Abdul Makmur ini aktif berdakwah dan mengislamkan kerajaan-kerajaan di wilayah timur Indonesia seperti di Kutai atau Kalimantan dan Kerajaan Bima, Nusa Tenggara Barat. Penyebaran agama Islam di Sulawesi berawal dari dakwah yang disampaikan oleh Datuk Ribandang. Ada perbedaan pendapat mengenai Datuk Ribandang di Sulawesi. Sebagian pihak mengatakan Datuk Ribandang datang atas permintaan komunitas Melayu dari Sumba Opu kepada Ratu Aceh. Namun, sebagian pakar lainnya berpendapat bahwa Datuk Ribandang datang ke Sulawesi karena diutus oleh Tunan Giri, salah satu tokoh Wali Songo. Terlepas dari perbedaan pendapat itu, Datuk Ribandang diyakini pertama kali sampai di Sulawesi Selatan, tepatnya di kota Makassar pada abad ke-17 bersama dua orang ulama lainnya. Pada saat itu memang sudah ada sejumlah umat Islam di Sulawesi Selatan yang disebabkan oleh datangnya pedagang Muslim. Mulanya Datuk Ribandang datang bersama dua ulama ini berdakwah di Luwu. Setelah itu mereka berpencar ke titik berbeda yang disesuaikan dengan keahlian ilmu agama dan metode masing-masing. Datuk Ribandang fasih di bidang ilmu fikih, sehingga ia pergi berdakwah di daerah-daerah Makassar dan Bugis, khususnya Kerajaan Goa Talok. Hasilnya, Datuk Ribandang berhasil mengajak Raja Goa Talok Imalingkang dan Menyunri Karengkarengkang memeluk Islam pada tahun 1605 Masehi. Setelah menjadi Muslim, sang raja mengganti nama menjadi Sultan Alauddin dan Islam secara resmi menjadi agama kerajaan pada tahun 1607. Demi melancarkan proses dakwah Islamnya, Datuk Ribandang meminta kepada Sultan agar dibangunkan masjid di Kalupu Bodoa. Setelah Kerajaan Goa Talok memeluk Islam, sang Sultan mengirim perintah kepada Raja Sulawesi lainnya untuk menjadi Muslim. Sejak itu, agama Islam terus berkembang di Sulawesi Selatan.

persatu, kami cukupkan jumpa kita di Mosaik Islami malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami di Makassar malam ini setelah tadi kami sudah temani Anda dalam program Mosaik Islami. Dan pendengar, melanjutkan kebersamaan kita malam hari ini seperti biasa ada drama radio yang akan menemani Anda. Dan kali ini drama berjudul Desa Masa Depan. Tetaplah bersama kami di Makassar malam ini di Pro 1 RRI Makassar.

0: Don, bosan banget ya. Desa kita gini-gini aja. Dari dulu gak ada perubahan nyata.
1: Ya wajar lah. Siapa yang mau gerak? Kamu doang gak cukup.
0: Tapi kalau gak dicoba, kapan desa ini maju? Kita harus bikin sesuatu, Don. Wisata kek, atau UMKM, atau apalah gitu.
2: Anak muda sekarang ngomongnya doang. Dari dulu banyak rencana, ujung-ujungnya gagal.
0: Pak Joko, jangan pesimis terus. Kalau gak dicoba, ya gak bakal tahu hasilnya.
2: Kamu masih muda, belum ngerti. Bangun desa itu bukan cuma ide. Butuh kesabaran, pengalaman, dan kerja keras.
3: Wah, rame banget. Lagi debat apa nih?
1: Ini Bu, Raka pengen bikin perubahan. Tapi Pak Joko skeptis banget.
3: Ya wajar lah, tapi bagus kalau ada semangat. Kita bisa saling belajar.
2: Saya takut, semangat anak muda kan cepat habis, Bu.
3: Makanya kita kerjain bareng. Semua ada perannya masing-masing. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu. Desa punya apa saja?
0: Desa kita bagus alamnya, Bu. Ada sawah, ada sungai, bisa jadi spot wisata.
1: Ibu-ibu juga jago bikin makanan tradisional. Bisa dijual tuh.
2: Dulu kan ada keripik singkong. Lumayan laku, tapi cuma sebentar sih.
3: Nah, kita mulai dari situ. Wisata ditambah produk lokal. Bisa ciptakan peluang yang bagus.
0: Iya, Bu. Kita juga bisa bersihin sungai, bikin spot foto, jualan snack, dan lainnya.
1: Saya bantuin promosi online deh kalau gitu.

0: Don, lihat deh, jalan masih kotor. Gak ada warga yang ikut bersihin.
1: Santai aja bro, sepertinya mereka butuh waktu.
2: Anak muda sekarang kurang sabar. Dari dulu kita kerja keras tanpa banyak omong.
0: Pak Joko, kami juga mau kerja keras. Tapi warga juga harus diajak dong, bukan cuma dipaksa.
2: Dipaksa? Wah, kalian mengada-ada nih anak muda.
3: Cukup, tidak usah berdebat lagi. Kita semua punya tujuan sama. Jangan biarkan ego menghalangi. Oke, sepertinya kita harus rapat warga untuk menjelaskan proyek ini. Kalau semua ikut kan kerja lebih ringan.
0: Siap Bu Sari, saya bikin presentasi sederhana tapi jelas.
1: Saya yang koordinasikan anak-anak muda ya, biar ikut kerja.
2: Saya hadir, tapi kalau ada yang malas, jangan ngeluh ke saya ya.

0: anak muda hanya wacana aja sih. Palingan nanti juga bosan.
1: Kami bukan cuma ngomong doang, Bu, tapi kami juga siap bekerja.
2: Yang penting kita mulai, nanti hasilnya kelihatan sendiri.

0: Kenapa kalian nggak bawa alat lebih banyak? Ini lambat sekali.
1: Kita kerjanya sesuai kemampuan saja, Pak. Kalau ada saran positif, ya silakan.
2: Biar lambat asal selesai, Pak Joko.
1: Lihat, Don. Keren, kan? Spot foto udah jadi. Pedagang juga sudah mulai ramai.
2: Iya, kerja bareng itu kan bikin hasil lebih cepat.
0: Saya akui, anak muda punya semangat. Tapi jangan berhenti di sini.
3: Betul. Desa maju itu proses panjang. Kita harus evaluasi dan kembangkan.
1: Ternyata yang penting bukan ide doang, tapi kerja bareng.
3: Desa maju bukan karena satu orang, tapi semua ikut jalan.
0: Dan jangan gampang menyerah. Anak muda, kalian belajar dari pengalaman kami. Kami belajar dari semangat kalian.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum.

Sigi selaku founder Rumah Baca Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun anda berada. Nyapa ruang dengar anda kembali di edisi hari ini. Ada masih bersama kami

Yes, ya, satu pena. Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum.

0: malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94.4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Selamat malam pendengar, senang sekali kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan malam hari ini masih bersama saya Idam Saiful Malik yang menemani Anda tentunya. Untuk malam hari ini kita bersama komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar dan

0: hadir bersama kita juga di studio Pro 1 RRI Makassar. Ada Bapak Imade Semadi yang merupakan Ketua Banjar Hindu Dharma Makassar. Kita sapa beliau. Selamat malam Pak Imade Semadi.
1: Selamat malam Pak Malik.
0: Saya panggilnya siapa Pak?
1: Pak Madi aja.
0: Pak Madi.
1: Madi.
0: Oke. Okay, Madi. Boleh. Pak Madi sudah hadir. Kabar sehat Pak Madi ya?
1: Sehat-sehat selalu.
0: Baik.
1: Kita sembahyang.
0: Terima kasih Pak Madi sudah menyempatkan untuk hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Nah, selain bersama Pak Madi juga ada Pak Imade Dina SE. Beliau merupakan Ketua Sanggar Kita Saraswati Makassar. Oke, okay, saya panggilnya Pak Madi. Pak Made Dina. Oke, terima kasih Bapak-bapak sudah hadir dan pendengar juga kami sampaikan untuk Anda bahwa siaran Pro 1 RRI Makassar tidak hanya didengarkan saja di 94,4 FM tapi juga bisa Anda tonton apa yang Anda dengar melalui aplikasi RRI Digital dan juga di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook. Kita malam hari ini mungkin bisa ada pengantar terlebih dahulu dari Pak Madi ya. Ini bisa diceritakan mungkin dulu sedikit latar belakang berdirinya, kemudian pendengar ingin tahu begitu Banjar Hindu Dharma Makassar kapan dibentuk, kemudian siapa yang memprakarsai dan kemudian apa motivasi utamanya begitu.
1: Baik ya, baik. Terima kasih Pak Malik. Ya, selamat malam

0: hadir di RRI untuk apa ya, untuk sedikit sharing tentang Banjar Hindu Dharma Kota Makassar. Nah, kira-kira tahun 70-an ya. Ini kebetulan saya sendiri masih kecil waktu itu, lahirnya tahun 70 ya, dan bahkan baru lahir mungkin ya. Saya masih di Bali dan saat ini saya hanya mendengar dari para tetua, para yang kebanyakan sudah almarhum. Nah itu, pada saat itu tahun 70-an kan ada beberapa warga dari Bali merantau ke Makassar. Waktu itu namanya Ujung, masih Makassar mungkin ya, masih Makassar, setelah itu Ujung Pandang, setelah itu balik lagi Makassar ya. Nah pada saat itu karena di rantauan tentu butuh namanya sebuah yang sama-sama seperantauan dan lain sebagainya, sehingga mereka butuh kumpul-kumpul di sebuah rumah tadinya. Nah tadinya di asrama Armed yang pertama kali sekitar tahun, akhirnya berdiri Banjar resmi itu sekitar tahun 73. Nah tujuan utama daripada pembentukan Banjar itu sebenarnya waktu itu adalah kegiatan suka duka. Jadi yang dimaksud dengan suka duka ini, kalau ada warga yang sakit mereka tengok, kemudian kalau ada misalkan yang kedukaan mereka komunitas ini yang menanganin. Karena kan beda, kalau di Bali itu soal kematian itu sangat beda, karena diurus pada saat ngaben itu kan ini ya, sebuah upacara untuk pelepasan yang sudah meninggal gitu ya. Nah itu ngaben itu diurus oleh Banjar pada saat itu. Lama-lama berkembang, mungkin terdiri dari beberapa orang saja, ada sekitar 10-an orang mungkin pada saat itu ya. Nah akhirnya berkembang karena seiring dengan perkembangan juga mobilitas daripada warga dari Bali di Makassar hanya ada berdatangan. Sekarang jumlahnya sampai dengan 350-an kakak. Kalau dulu mungkin satu wilayah saja, sekarang sudah terdiri dari 11 wilayah. Itu Pak Malik ininya perkembangan sampai saat ini gitu. Dan sekarang ini sudah Banjar Hindu Dharma Kota Makassar ini sudah terdaftar di Kesbang sebagai sebuah organisasi organisasi massa gitu.
1: Baik, dan ya, eksis sampai sekarang bagi, khususnya bagi warga Hindu yang tinggal di Makassar.
0: Betul. Baik. warga Bali yang tinggal di Makassar.
1: Okay.
0: Ya,
1: singkatnya BHDM. Oke,
0: okay. Banjar Hindu Dharma Makassar.
1: Oke, okay. Jadi ya, untuk mengurus tadi kedukaan begitu.
0: Iya, kedukaan, kesukaan. Kan misalkan kesukaan itu misalkan ada warga yang anaknya menikah,
1: yeah.
0: Nah gitu kan. Okay. Jadi tentu yang menangani itu tidak perlu lagi bentuk panitia lagi, mereka sudah langsung Banjar yang tanganin.
1: Okay. Gitu. Termasuk kegiatan keagamaan,
0: termasuk kegiatan-kegiatan di pura. Yeah. Jadi, nah untuk mendukung kegiatan di pura, tentu kan pasti ada ini, ada gamelan. Nah, ada yang menari kan, kalau teman-teman di sahabat-sahabat yang lain kan ada dengan cara menyanyi apa, kalau kami itu dengan cara menari. Nah di sinilah inilah gininya apa namanya ketuanya, kalau dulu sebelum dia ya, saya ketuanya. Karena saya naik saya ke Banjar ya. Jadi saya limpahkan ke dia, jadi di bawahnya gitu. Jadi dia khusus mengurusin seni. Nah ini juga eksisnya kayak sudah diakui sama pemerintah kota sekarang. Mungkin bisa diceritakan nanti.
1: Baik. Kalau Pak Madi sendiri di Makassar sudah sejak tahun berapa Pak Madi?
0: Saya di Makassar itu sejak tahun 93. hari-harinya saya aktif di bank. Saya sekarang itu di Asa Mitra aktifnya. Sebelumnya sama di Bank Aken dulu. Jadi kita ini sama-sama di swasta. Nah, warga Banjar itu terdiri dari berbagai profesi. Dan yang paling banyak profesinya di kepolisian. Kepolisian. Jadi mulai dari pangkat tertinggi sampai semua guyub di jadi warga Banjar karena itu wajib sebagai warga Banjar gitu. Kalau nggak jadi warga Banjar, kalau terjadi sesuatu misalkan kedukaan nggak diurus gitu. Jadi nggak diurus.
1: Baik. Gitu. Nah, untuk pendengar kita nih yang menyaksikan juga melalui live streaming yang mungkin belum tahu apa sih itu tadi dari tadi disebutkan mengenai Banjar atau warga Banjar.
0: Iya. Itu tadi esensi daripada warga Banjar itu adalah kata Banjar itu artinya sebenarnya kumpulan yang sejenis gitu ya, kumpulan yang sejenis kalau berbanjar gitu kan kumpulan sederetan gitu. Nah, kata Banjar, Banjar bahasa Bali tanda kutip itu artinya kumpulan yang istilahnya sepemikiran, seperjuangan gitu ya. Nah, itu merupakan kumpulan di situ. Nah, untuk ngurus apa? Suka duka. Itu saja inti dasar daripada tujuan dibentuknya Banjar Hindu Banjar itu ya. Nah, Banjar ini bukan hanya ada di Makassar, bukan hanya ada di Bali, di seluruh Indonesia yang ada warga Balinya berkumpul itu namanya Banjar. Nah, gitu. Itu namanya Banjar. Ada di Jakarta, ada Banjar Jakarta. Banyak di Jakarta justru banyak Banjarnya. Banjar Jakarta Utara, Jakarta Selatan, di Surabaya ada Banjar juga gitu. Di Bali di Bali paling banyak. Karena kan komunitas-komunitas gitu. Jadi tujuannya hanya suka duka ngurusin kalau ada warga yang meninggal kita kumpulin gitu. Kita kumpul. Nah, kalau di Makassar itu kalau ada warga yang meninggal, yang lain anggotanya kena urunan, kena cas gitu ya. Bayar 75.000 kalau di kita itu. Yang lainnya anggotanya. Jadi kayak arisan gitu. Jadi kalau ada warga yang meninggal, anggota yang lainnya wajib membayar 75.000. Jadi terkumpul untuk membiayai biaya kematian itu yang satunya, yang pokoknya seperti itu terus gitu. Jadi meringankan beban daripada warga itu sendiri.
1: Dan gitu. Kekeluarganya ini luar biasa begitu banyak.
0: Kekeluarganya betul.
1: Baik.
0: Saat ini.
1: Kalau Pak Sumadi tadi dari 93, kalau Pak Madedani Makassar?
0: Madedina.
1: Oh, Madedina. Sejak kapan, Pak?
2: Baik, terima kasih.
3: Selamat malam Pak Malik dan pendengar RRI Makassar yang kami hormati. Beliau ini adalah senior kami. Ya. Pak Made dulu kalau beliau ketua sanggar, sekarang sudah ketua Banjar, ya kami ketua sanggarnya.
1: Oke, ya. Meneruskan mungkin
3: melanjutkan. Meneruskan estafet kepemimpinan beliau, Pak Malik. Kami di Makassar ini sejak hampir bersamaan sih Pak Made ya. Tahun 93-an mungkin. Kalau kami itu bulan kurang lebih bulan Juni lah 93 sudah di Makassar. Nah, di Makassar sama dengan beliau juga ikut bergabung di organisasi Banjar itu. Hanya saat ini karena mitra kerja yang baik antara Banjar dan Sanggar ini ya, kalau kami ini adalah pendukung kegiatan-kegiatan Banjar, dalam hal ini kegiatan-kegiatan keagamaan ya, di mana Sanggar Seni Sanggar Gita Saraswati ini saat ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh Banjar. Jadi mitra yang sangat strategis sekali, karena dalam kegiatan kami di Sanggar itu memang kalau upacara keagamaannya selalu memang melibatkan Sanggar Gita. Jadi begitu ada kegiatan Banjar, melibatkan juga Sanggar Gita dalam hal mendukung terutama keseniannya, yang dalam hal ini seni sakral, karena kalau ada upacara piodalan itu kita tampilkan tari-tarian yang bersakral ya. Misalkan tari rejang, tari baris gede, tari sakral-sakral ya, tari barung ya, itu jadi
0: banyak sekali tari-tari sakral.
3: Banyak tarian-tarian yang topeng, harus yang mendukung kegiatan itu. Selain itu didukung juga oleh gamelan ya, gamelan-gamelan Bali yang kalau kita bilang gong, selalu singkatnya gong. Kalau gamelan itu kalau kita sebut gamelan apa, musik gamelan Bali gitu. Nah itulah yang selama ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan, karena tidak bisa terpisah antara kegiatan keagamaan dengan kesenian Bali ini, seni budaya Hindu ini dengan kegiatan upacara keagamaan itu selalu saling mendukung lah begitu. Jadi memang seni budaya Hindu Bali yang ada di Makassar ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan, dalam hal ini odalan misalkan hari raya Nyepi, Dharma Santi dan seterusnya seperti itu.
1: Baik. Nah nanti kita mau tahu juga nih, pendengar ingin mengetahui seperti apa sih aktivitas rutin atau program kerja yang dijalankan oleh Banjar Hindu Dharma Makassar, Pak. Kita ingin tahu mungkin selain keagamaan, kedukaan atau kesukaan tadi, ada kegiatan-kegiatan sosial kah atau kegiatan-kegiatan lain seperti apa? Tapi nanti Pak ya, kita kembali sesaat lagi.
4: Saya Cina.
5: Saya pribumi.
6: Saya muslim.
7: Saya Nasrani.
8: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
9: Cantik kali, apa kakak cari?
8: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Ini memang indah.
1: Indah apanya? Amat, amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Joni, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, butuh kemana, butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya, ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Rekan Pro 1, Anda masih terus bersama kami dalam program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan malam hari ini kita masih bersama Komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar. Dan kita masih bersama dengan Bapak Imade Semadi, Ketua Banjar Hindu Dharma Makassar. Dan juga Bapak Imade Dina SS, selaku Ketua Sanggar Gita Saraswati Makassar, yang sudah banyak menjelaskan mengenai apa itu Banjar Hindu Dharma Makassar dan aktivitas rutin dan program kerjanya. Ini kita mau lebih tahu begitu ya, termasuk tadi Pak Imade Dina sudah menjelaskan seperti apa dukungan dari Sanggar Gita Saraswati Makassar untuk berbagai kegiatan komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar. Baik Pak Madi, mungkin bisa menjelaskan ini seperti apa sih sejauh ini begitu di bawah kepemimpinan Bapak, khususnya
1: iya,
0: selaku ketua, aktivitas rutin atau program kerja yang dijalankan oleh Banjar Hindu Dharma Makassar.
1: Baik ya, terima kasih ya. Tadi seperti tadi saya sudah sampaikan berdirinya ya, sejak kalau sebelum Banjar ini sudah agak modern sekarang. Kalau dulu kemarin dulu kan masih ini ya, masih belum ada semacam program kerja gitu ya, kayak kegiatan suka duka dan lain sebagainya. Dan ini seiring dengan perkembangan waktu, cara pemilihan ketua banjarnya pun sudah berbeda, cara pemilihan pengurusnya. Jadi sudah mulai ada kegiatan ada dengan cara memilih kayak pemilihan umum gitu ya, kayak pemilihan umum. Jadi sudah ada program kerjanya, ada pimpinan sidangnya pada saat pemilihan ya kan, ada rapat kerjanya juga ada. Kalau dulu-dulu kan memang belum. Nah, apa yang menjadi program kerja? Nah, kebetulan biasanya Banjar itu dipilih setiap 3 tahun sekali. Ketua Banjar itu 3 tahun sekali. Ini kebetulan saya sudah 2 periode, hanya bisa selama 2 periode. Nah, apa saja programnya? Sekarang program itu sudah tambah banyak lagi. Nah, kalau dulu hanya ngurusin suka duka, sekarang bertambah ke soal pemeliharaan aset-aset yang dimiliki oleh parisade, yang dimiliki oleh apa saja asetnya. Satu pura, pura itu sudah menjadi asetnya daripada parisade. Kemudian ada gedung-gedung pasraman, kalau di muslim menyebutnya pesantren, kalau di Hindu itu disebut pesraman, diasramakan. Kemudian ada sekolah dan lain sebagainya. Ada juga gedung tempat pertemuan, itu dikelola semua oleh Banjar. Nah, kemudian termasuk juga kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemerintah. Misalkan hadir kalau pemerintah memanggil komunitas Bali gitu ya. Nah, yang hadir tuh Banjar. Komunitasnya kan biasanya dikumpulin itu, ada apa gitu ya, dipanggil oleh Polrestabes, Kapolrestabes. Seperti sekarang ini, hari ini ada ada kumpul-kumpul sebenarnya sama Pak Kapolres. Itu kami pun dipanggil, cuman karena saya di sini udah duluan, ada jadwalnya, saya utus sekretaris ke sana. Nah, itu kita dipanggil. Tujuannya apa? Ya tentu saja kan Pak Kapolres, pemerintah Kota Makassar tentu kan sangat berkepentingan juga dengan komunitas-komunitas seperti itu. Tujuannya agar istilahnya membuat ketertiban, keamanan dan lain sebagainya terlebih terjaga. Nah, kalau yang diambil itu adalah para ketua-ketuanya, kan tentu warga-warganya kan nurut aja gitu. Nah, jadi seperti itu program kerja kita, dan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat alami. Misalkan contohnya gini, kan kami menganut ada ajaran itu tiga keharmonisan. Makanya lambang daripada Hindu itu kan tanda tambah gini ya, belum ada di sini ya. swastika namanya. Ya. Tambah kayak Nazi, gitu ya. Itu artinya apa? Seimbang ke atas, seimbang ke samping, seimbang ke bawah. Jadi itu namanya Trihita Karana. Harmonis hubungannya dengan Tuhan, harmonis hubungannya dengan manusia, harmonis hubungannya dengan alam. Nah, kalau dengan manusia, kita harus harmonis baik sesama intern maupun juga sesama teman-teman yang ekstern, yang di luar Banjar. Kenapa? Bagaimana wujud implementasinya? Kami harmonis dengan warga. Misalkan kalau ada hari hari raya-raya besar, kami membantu dengan pengamanan melalui pecalang namanya. Kami di bawah saya itu ada tim keamanan, itu namanya pecalang. Kalau di Bali itu ya pecalang, Pak Malik mungkin pernah dengar ya. Ada namanya pecalang, biasa mengamankan ketika ada hari Natal, Idul Fitri, teman-teman. Nah itu seimbang, teman-teman menjaga keseimbangan dengan ini. Dengan alam, kami biasa juga ada program penanaman pohon, bakti kebersihan di teman-teman di sekitar situ, di masjid, di gereja, di terminal pernah kami lakukan ya, sampai ini seperti itu. Jadi program-program seperti itu, jadi kita seimbang ke atas melalui upacara-upacara keagamaan, persembahyan kayak hari ini. Jadi kami persembahyan bersama itu diatur oleh Banjar. Nah, ke bawah ya penanaman pohon dan lain sebagainya. Nah, gitu. Mengadakan bakti kebersihan, kemudian pernah dan beberapa kali kita mengadakan ini ya, pemeriksaan kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatan gratis gitu. Nah, selain itu kami juga mendukung program-program yang diadakan oleh pemerintah. Misalkan hari ulang tahun pemerintah, apa yang kita ginikan? Nah, melalui beliau itu tinggal ngubungin saya, dihubungin misalkan, hubungin aja ketua sangkarnya. Nah, tinggal ini
2: budayanya,
1: ya, budayanya yang kita dukung gitu. Seperti itu.
0: Oh, Pak. Jadi biasa juga tampil Pak Dina di luar begitu ya, di luar kegiatan baca.
2: Iya, Pak Malik. Jadi kita itu selain internal, secara internal kita juga di eksternal. Nah, seperti yang disampaikan tadi Pak Ketua Banjar, kita memang sering mendukung kegiatan-kegiatan kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah kota. Dalam hal ini, contoh misalkan ulang tahun Kota Makassar, kita adakan parade budaya.
1: Parade budaya.
2: Maka diundanglah peguyubannya. Peguyuban itu diwakili oleh sangkar. Kita tampilkan tari-tarian yang dari etnis Bali ini, salah satunya Bali Ganjur, tari Barong, itu untuk mengisi acara-acara kegiatan ulang tahun Kota Makassar misalkan seperti itu.
0: Ini ada yang komentar katanya, di mana bisa menyaksikan persembahan dari sanggar seperti Gita Saraswati begitu, dan bisakah disaksikan umum atau dilihat umum begitu untuk pendengar kita yang tadi mungkin dia pikirnya Hindu Bali saja yang bisa menyaksikan, ternyata bisa.
1: Oh, bisa, sangat semua. Bisa.
2: Sangat bisa.
1: Bahkan saya sendiri sering nari. Menari.
0: Iya. Oh, perform juga Pak ya?
1: Iya, saya pernah menari di Benteng Rotterdam. Menari di sana, tariannya topeng. Itu ya banyak penontonnya juga umum gitu.
2: Lumayan besar penonton
1: gitu. Jadi kalau mau menonton ya ketika ada parade budaya gitu. Parade budaya di ini. Tapi kalau mau menonton di pura situ ketika ada hari raya.
0: Oh, bisa juga, Pak.
1: Bisa. Bisa. Ketika ada hari raya ya datang ke sana. Biasanya banyak mahasiswa itu yang jepret-jepret. Hari ini pun ada ya.
2: Ada kegiatan juga.
1: Dari mahasiswa mana tadi itu? Dari mahasiswa UIN ya. Ada yang ini jepret-jepret apa gitu ya, boleh gitu. Kita enggak melarang. Satu saja syaratnya bagi yang wanita ya, tidak boleh pas lagi datang bulan masuk. Nah, itu enggak boleh. Karena kan kita tempat itu disakralkan. Gitu. Tapi kalau yang lainnya bisa gitu. Yeah. Gitu sih Pak Malik.
0: Okay. Baik, ini ada yang komentar lagi, katanya kalau di Makassar banyakkah warga Makassar yang etnis Bali, kemudian juga yang ditanyakan wajib gabungkah di BHDM ini dan cara bergabungnya bagaimana?
1: Ah, gitu ya. Kalau warga Bali yang di Makassar yang tercatat sekarang 350 KK. Yang tercatat. Tetapi yang tidak tercatat masih banyak. Gitu. Apa buktinya? Kami kalau setiap upacara besar keagamaan itu biasa sampai 3 gelombang.
2: Besar.
1: 3 gelombang. Nah, rata-rata satu kali gelombang itu bisa sampai 300-400. Gitu. Nah, kalau sampai 3 gelombang kan sudah seribuan ini ya. Bahkan kalau upacara di pantai, kalau pas hari raya Nyepi kan biasanya kita persembayangan di pinggir pantai ya. Itu yang hadir tuh kira-kira 5000-an itu. Yang hadir. Nah, itu diurus oleh Banjar semua. Tapi dalam hal suka duka itu yang anggota saja yang diurus. Jadi di luar anggota tidak. Tapi kalau persembahyangan harus semua, karena untuk sarana upacaranya, mengatur jadwalnya dan lain sebagainya, mengatur apa namanya kegiatan itu Banjar, Pecalang gitu, seperti itu. Nah, bagaimana caranya menjadi anggota? Apakah warga yang Hindu yang di Makassar itu wajib dihimbau untuk wajib? Tetapi tidak diharuskan gitu. Kalau bisa masuk menjadi warga Banjar. Sebab kalau tidak menjadi warga Banjar, lalu terjadi kedukaan, ya pengurus Banjar hanya bisa berdoa. Jadi tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa tanganin gitu. Karena kan ada anggaran dasarnya. Jadi kalau tidak menjadi warga Banjar ya tidak diapa-apa, tidak ini. Jadi ya mungkin keluarganya yang ngurus gitu. Tapi kalau masuk, pengurus Banjar wajib menanganin gitu, menangani sampai dengan ini gitu ya. Gitu.
0: Cara bergabungnya bagaimana, Pak?
1: Cara bergabungnya simpel aja, cukup menghubungi, cukup menjadi warga di masing-masing rayon. Jadi kami itu ada 10 rayon ya, rayon Cendrawasih, rayon Artako, rayon Makassar Selatan, rayon Sudiang, rayon ini, rayon Biringkanaya, Tambelan Ria, rayon Todopoli. Dimanapun misalkan ini, cari rayon yang terdekat, minta infonya di Pura. Gitu. Nah, masuk aja di situ, daftar, kasih KTP dan lain sebagainya, tinggal bayar iuran per bulan. Bayar iurannya 20.000 untuk saat ini per bulan. Itu aja.
0: Baik.
1: Setelah itu ya sudah menjadi anggota Banjar dan ikut kegiatan. Itu aja intinya.
0: Baik. Itu dia pendengar, sudah terjawab ya untuk komentar yang Anda sampaikan. Jadi silakan bisa bergabung, termasuk juga yang mau menyaksikan begitu penampilan sanggar yang dipimpin oleh Pak Imada Dina, boleh ya. Untuk siap. Umum juga boleh, termasuk di Pura juga boleh, Pak.
1: Di Pura
0: ya.
1: Boleh.
0: Baik. Nah, bagaimana kemudian Banjar Hindu Dharma Makassar ini di tengah modernisasi, kemudian generasi muda yang sibuk begitu, memastikan bahwa generasi berikutnya nih tetap terlibat, tertarik dan merasa bagian dari komunitas ini. Tapi sebentar dijawab Pak ya di segmen akhir. Kalau Pak Smadi nih di tengah modernisasi saat ini dan generasi muda yang sibuk, bagaimana kemudian tetap membuat generasi muda tertarik dan mau ikut bergabung? Silakan Pak.
1: Nah, gini ya, setiap kali ada upacara keagamaan, kita selalu melibatkan para generasi muda. Ya, karena kita bagi tugas nih. Kan setiap kali upacara keagamaan kan ada bikin penjor. Penjor itu kayak hiasan dari janur, dari bambu, yang itu yang ada di depan rumah-rumah itu kan ada yang kayak gini ya, yang besar itu, yang apa namanya, yang melengkung dan ada hiasan dari janur. Itu kita tugaskan para anak muda. Para anak muda, gak boleh orang tua yang ambil. Kemudian seksi kebersihan di Pura itu nggak boleh orang tua, istilahnya bukan tugasnya orang tua, para anak-anak muda, nah, gitu, para anak-anak sekolah dari SD sampai ini. Kemudian pada saat persembayangan, yang mengedarkan kotak sesari, kotak amal kalau di ini, kotak sesari, kotak dana puni itu, ya. Anak-anak. Nah, dengan demikian kita pelan-pelan, ya kayak ibarat kita bengkel, anak-anak itu kita taruh dulu, bersihin baut apa dan lain sebagainya, sehingga terus akhirnya dia mencintai. Ya puji syukur sampai saat ini generasi kaderisasi itu terus jalan. Kami pun di sana ada ketentuan tidak boleh lebih dari dua periode memimpin Banjar ini, nggak boleh. Jadi tidak ada istilahnya sampai 3 kali 4 kali, kan tidak ada kaderisasi. Makanya terus jalan ini, kaderisasi terus jalan. Itu bagian, kalau orang tua, bagaimana orang tua tugasnya? Orang tua itu memasak, menyiapkan masakan untuk warga gitu. Kemudian ada pada saat ngurusin kematian, ya orang tua yang maju, ya gitu kan. Ngaben itu kan pada saat kremasi itu kan para orang tua. Nah itu kita selalu libatkan, walaupun mereka sibuk gitu, di pura kita sediakan wifi. Di pura sediakan wifi sehingga anak-anak itu suka, terutama mahasiswa nongkrongnya di pura, sambil ngopi-ngopi di sana. Di sana kan ada ini ya, ada mulai dari kegiatan ekonomi, setiap hari Minggu itu full. Pokoknya tempat makan dan lain sebagainya gitu ya. Gitu.
0: Baik, baik. Di akhir ini pendengar juga ingin mengetahui, mungkin ada cerita momen paling berkesan selama mengelola sanggar

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
0: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang

0: Nadila dan di Ruang Rindu ya, hingga lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit,
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar, dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1. Kita kembali bersama malam hari ini dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk lagu-lagu mancanegara sampai pukul 23 malam nanti. Jadi untuk Anda yang malam hari ini ingin bergabung, silakan ditunggu di 08213333394440. Jadi saya terima penelpon yang ingin bergabung. Sudah ada sepertinya. Lewat WhatsApp boleh, lewat telepon biasa juga boleh ya. Dan kita langsung angkat. Halo, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ini ada ya? Boleh dicoba lagi, pendengar, silakan di 08213333944 untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Bentar dulu ya. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Iya. Yeah. Bobby ya?
1: Yang Bobby di Polman.
0: Bobby di Polman. Iya. Bobby, terima kasih sudah bergabung. Penelpon pertama malam hari ini. Bobby mau dengarkan lagu apa? Kita lagu-lagu mancanegara, Bobby. Ada Don't You Remember dari Adele. Ada Love Yourself dari Justin Bieber. Ada Better Man dari Robbie Williams. Adele ya?
1: Ya, Adele ya.
0: Bobby malam hari ini mau kirim-kirim salam buat siapa ya, Bobby?
1: Menyapa buat Anissa Hakim, ada Pak Gula Sewang, Pak Gapur, Bang Anwar, Ica, Indah, Tika Yuda, Ina, Arfa, Bunda Sofi, ada Diana Yasir, Ina Tersalara, Bang Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Puan Datuk Nur Alam, Nur Hikmah, Mbak Santri, Opadi, Ahmad Yani Tasmu, Nurmina Ennur, Aldi Hidayat, Terli Margareta, ada Ibu Wahida, Ibu Sumi, Auki, ada Banset, ada Maya di Gorontalo, dan semuanya tanpa terkecuali. Oke, Bung Idang.
0: Terima kasih, Bobby.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bobby, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Dan saya ke Pare Pare, ada Dewi di sana. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Rindu, Puan Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Ah, saya kira Dewi, ternyata keluarnya suaranya Tantri.
2: Kok bisa?
0: Oke, enggak apa-apa aja. Buat Dewi sebentar ya, Tantri dulu di Pare-Pare. Apa kabar Kak Tantri?
2: Alhamdulillah baik.
0: Mungkin dengar lagu apa malam hari ini?
2: Apa tadi lagunya?
0: Ada Justin Bieber, Love Yourself. Ada Robbie Williams, Better Man. Ada Adele, Don't You Remember. Mungkin yang mana?
2: Iya, mau Adele.
0: Adele ya. Oke. Okay. Iya. Kirim salam buat siapa, Ki?
2: Kirim salam tadi ada Bobby, ada Dewi, Dita Karat, ada Banset, ada Pak Abdullah Sewam, Pak Gapur, ada Sri Sinta, ada Bunda Sopi di Betempau Palsana, ada Bu Andi Anissa, ada Guru Diana Yasir, ada Uki Dudaya. Ada siapa lagi? Ada ini siapa ini yang Miss Call?
0: Siapa yang Miss Call?
2: Ada ada Jiko di Bontang. Halo Jiko. Ya jangan cuma Miss Call doang ya.
0: Gabung juga.
2: Nah, terus lainnya juga buat mau tadinya. Terus lagunya juga buat Hesti, ya sabar Hesti.
0: Kenapa
2: Hesti? Hesti lagi berduka. Meninggal adiknya Hesti.
0: Innalillahi wa inna ilaihi.
2: Yang laki-laki, adik bungsunya.
0: Terus berduka cita Hesti ya.
2: Iya. Hesti sabar. Iya, semua kita ke sana nanti. Tinggal menunggu giliran. Pokoknya buat semuanya Bung Idam, yeah, yang lagi monitor. Yeah, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tantri di Parepare sudah bergabung juga malam hari ini. Buat Hesti katanya tadi lagi berduka ya, meninggal adiknya. Kita terima lagi penelpon. Ada yang ingin bergabung? Halo, assalamualaikum. Halo, ruang rindu. Ruang rindu. Halo, sudah bergabung kah? Boleh dicoba lagi pendengar ya, di 0821 33 33 9 4 4 0. Kita cuma terima. Halo, kita kau ya dulu kalau begitu. Halo, ruang rindu.
3: Ruang berpindu.
0: Memori lewat lagu.
3: Memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Idam.
0: Iya, dari siapa Ki?
3: Dengan Jaya di Sopeng, Bung Idam.
0: Jaya di Sopeng. Sudah sering Miki bergabung, Jaya?
3: Iya, bukan, Bung Idam.
0: Kenapa Jaya?
3: Ya, dulu pernah bergabung. Baru sekarang gabung lagi ini Bung Idam.
0: Kenapa bisa?
3: Lama baru gabung.
0: Kenapa?
3: Tidak bisa tembus.
0: Ih, bisanya Ji. Seringnya Ji kosong. Ditunggu Ki. Nah, sering-sering besok-besok Jaya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Apa kabar Bung Idam?
0: Sehat-sehat, semoga kita juga sehat-sehat. Kita putar lagu-lagu
3: Mancanegara
0: malam hari ini. Ikutan Miki Di.
3: Lagunya apa? Ya,
0: ada Adele, Don't You Remember, Justin Bieber, Love Yourself.
3: Itu Justin Bieber.
0: Justin Bieber ya. Silakan menyapa Jaya.
3: Iya. Menyapa buat Raya Sardi Polman. Terus ada Anto Iduri, ada Irpang di Bune, pokoknya semuanya saja pendengar RRI tanpa terkecuali.
0: Oke.
3: Untuk Bung Idam, sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam Jaya. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Kita ke penelpon lagi. What? Telepon biasa ya. Bentar ya. Mana dia? Bentar. Halo. Ruang rindu. Mana suara tak? Halo. Ini kenapa gak bisa ya? Bentar ya. Halo. Terputus. Boleh dicoba kembali pendengar, silakan. Di 0821 33 33 9 4 4 0. Saya ke Sopeng kembali ya. Tadi Jaya kayaknya di Sopeng. Ini di Sopeng lagi ada Ahmad Yani. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Kak Ahmad Yani di Sopeng.
4: Iya. Yeah.
0: Mungkin dengar lagu apa malam hari ini?
4: Punya apa yang ada?
0: Lagunya, lagu mancanegara. Ada Adele dengan Don't You Remember. Yeah. Ada Justin Bieber, Love Yourself. Ada Robbie Williams. Adele ya.
4: Adele.
0: Silakan kirim salam buat siapa?
4: Iya, yang baru lewat ada Jaya di Sopeng.
0: Iya.
4: Ada Tika, ada Dimas, Bunda Dewi, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Bobby, ada Astri Diwotu, ada Ali Hidaya, Asar Dibone, Layasari, ada Ama, ada Aulia, Rosdiana Yasir, Yang Endrawa, Maimunda Gani, Waida Martawati, ada Sri Sinta, Nurdi Marus, Bunda Sopi, ada Tantri sama Esti, ada Putri Pandatu, ada Uki, ada Bogel, ada Rosa, ada Chandra, dan semua-semuanya, Bung Idam.
0: Iya, makasih banyak.
4: Makasih.
0: Iya,
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah semakin ramai pendengar yang ingin saling menyapa malam hari ini di acara Ruang Rindu. Teleponnya tadi bagus lewat telepon biasa, kok sekarang agak nggak kedengeran ya. Kita coba ini, mudah-mudahan bisa. Halo Ruang Rindu. Ada pergerangan ya. Ruang Rindu. Halo. Kenapa dia? Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Bung Ida.
0: Iya, akhirnya bisa embus.
1: Dari Edi Saputra di Cikuang ini, Bung Ida.
0: Edi Saputra.

0: Andi Anisa di Wantai.
1: Mm-hmm.
0: Dewi di Bulukunyi dan semuanya bungi dan tanpa kecuali.
1: Tanpa kecuali.
0: Untuk bungi dan semoga saya selalu bersama keluarga ini bungi dan amin.
1: Kita juga. Amin.
0: Amin insyaallah bungi dan terima kasih banyak bungi dan.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini untuk Bobby lagi di Saputra di Cikoang. Tadi Bobby juga sempat bergabung. Kita terima lagi penelpon. Halo Ruang Rindu. Ruang Rindu. Assalamualaikum.
2: Tidak aku hafal pianonya itu password.
1: Apanya enggak kita hafal?
2: Yang Ruang Rindu itu.
1: Latihan dulu berarti.
2: Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
2: Ruang
1: Berbagi Rindu.
2: Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
2: Memori lewat lagu.
1: Iya, coba ulang, Ki. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Ruang Berbagi Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
1: Ih, pintar tau. Wah, cuma satu kali latihan. Dari
2: Ruang
1: siapa?
2: Rindu.
1: Ya. Yeah. Sudah, Mi. Satu kali mu. Jami banyak-banyak. Dari siapa kiri mana?
2: Saya tidak hafal itu.
1: Sudah, Mi, kita hafal Mi tadi cocok, Mi.
2: Iya.
1: Siapa nama tak?
2: Dengan Arbi Diantang.
1: Arbi Diantang.
2: Iya.
1: Ada kepanjangannya Arbi?
2: Ya.
1: Ada kepanjangannya Arbi?
2: Ada.
1: Apa?
2: Nama lengkap dia ada.
1: Apa?
2: Arbi Halik saja.
1: Oh, Arbi Halik.
2: Iya.
1: Oh, ada. Panggilannya Arbi.
2: Panggilannya Arbi.
1: Ardi apa B?
2: B Arbi.
1: Oh, Arbi.
2: Iya.
1: Oh, bagus tahu namanya Arbi.
2: Arbi.
1: Oke.
2: Okay. Iya, Diantang.
1: Saya kira ada kepanjangannya tadi. R-nya apa, B-nya apa. Dada Ji. Mau kita denger lagu apa, Arbi?
2: Lagu barat ini, Di.
1: Iya, yeah, ada lagunya Justin Bieber. Ada lagunya Adele. Justin Bieber, Arbi. Kirim salam, Ki, Arbi, buat siapa?
2: Iya. Yeah.
1: Mau kirim salam, Ki, buat siapa, Arbi?
2: Menyapa buat Edi Saputra.
1: Mm-mm.
2: Arjuna.
1: Iya. Yeah.
2: Sul.
1: Mm-hmm.
2: Siapa lagi, Ti?
1: Apa lagi?
2: Ada Aulia.
1: Uh-huh.
2: Dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Semuanya tanpa terkecuali. Oke.
2: Okay. Yeah. Iya.
1: Makasih Arbi.
2: Iya. Yeah.
1: Oke, ada Arbi di Antang. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Kita terima lagi penelpon lewat telepon biasa. Halo. Terputus. Boleh dicoba lagi. 082133339440. Juga lewat WA bisa ya, nomornya masih sama. 082133339440. Kita terima penelpon. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Ya, halo.
1: Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu. Apa itu lagi? Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
1: Ya tahu. Nah, hafal Ki. Dari siapa, di mana?
3: Dari SD Nompo ini.
1: S. Daeng Nompo. Boleh tahu S-nya itu apa? Sulaiman ka? Sangkala ka?
3: Bukan.
1: Apa?
3: Itu nama panggilan juga.
1: Nama panggilan?
3: Iya, nama panggilan orang tua kalau lebih tua dari kita.
1: Oh. Itu S. Iya. S.
3: Gue kamusna orang pertama itu S.
1: Ada kepanjangannya?
3: Ada.
1: Apa?
3: Itu kalau di depan itu ada nama lain.
1: Yeah. Iya.
3: Itu Tunggal Nyano.

0: Sally de Nompo.
1: Oh, Sally de Nompo.
0: Yeah, de Nompo, disingkat saja toh.
1: Oh, disingkat. Kenapa ya, Ki?
0: Hah?
1: Kenapa Ki singkat, Ti? Memang begitu kah?
0: Ya, enggak apa-apa, biar penasaran itu semuanya yang benar. Peninggalan
1: baru tau apa itu S. Itau, jadi sekarang pendengar enggak penasaran Miki kalau yeah. Kemarin-kemarin bertanya Ki, apa itu S? Apa itu S? S batu kah? Ya,
0: dia di propa itu yeah. Itu jenama
1: S di Nompok. Oh, S di Nompok. Ternyata yeah. Sudah ketahuan mi pendengar, S itu singkatan dari Sali. Sali nah, toh?
0: Itu iya, betul itu.
1: Oke.
0: Okay. Nama itu.
1: Siap,
0: nama,
1: siap.
0: Nama
1: apa?
0: Panggilan karena Facebook lagi maritman juga.
1: Oh, banyak namanya ya?
0: Ya itu di karena Facebook itu nama samaran.
1: Ah, okay.
0: Nama asli itu hitam tadi.
1: Sally.
0: Iya.
1: Wih, bagus tawa namanya. Arbi Sally, bagus tawa namanya pendengar Pro Satu.
0: Iya, kalau pakai E, kalau pakai E, nanti bilang perempuan. Iya kan?
1: Oh iya tahu ah Sally pakai iya
0: kan,
1: perempuan.
0: Di KTP itu pakai iya bukan i.
1: Di KTP tak?
0: Iya.
1: Jadi?
0: Ya jadi kalau sendiri masa itu dah bilang perempuan.
1: Oh.
0: Iya waktunya itu kecil salah.
1: Oh.
0: Iya tapi tidak bisa menyuruh pakai karena KTP sama pakai S itu ya begitu.
1: Begitu mi?
0: Iya, gak dirubah itu lagi,
1: yeah.
0: Datang lagi, yaitu PJS kah.
1: Oh, ya. Ada itu lagunya, Sally sendiri.
0: Iya kah?
1: Iya, ada. Lagunya ya, Peter Pan.
0: Peter Pan?
1: Iya, judulnya Sally sendiri. Nanti kapan-kapan kita request itu lagu, biar kita dengar.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Mungkin request lagu apa? Ada Adele, Don't You Remember? Ada Justin Bieber, Love Yourself? Ya, ada Robbie Williams?
0: Saja.
1: Ya mana ikutan di mana Ki? Kita sendiri pilih.
0: Ya itu pada tadi yang pertama.
1: Yang pertama Adele ya. Kirim salam Ki.
0: Ya.
1: Sally Deng Nompo.
0: Ya yang pertama Nurima,
1: Sally, Tengah
0: yeah. Indah Sofi, Indah, Pak Aldi, Pak Dula Cewang, Dabi yeah. Pelman, Kika, Dimas, Fadil, Andanisa, Busim Jendungu, Pak yeah. Pak Lukus, Yuda, Jadi Seputar Tari Baru Lewa, Termina, yeah. Pak Yanet Spoon, dan semuanya tanpa kecuali.
1: Oke.
0: Okay.
1: Oke.
0: Okay. Yeah.
1: Makasih banyak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Sally Deng Nompo di Goa sudah bergabung juga malam hari ini. Lewat telepon lagi ya, rame tawa lewat telepon. Halo Ruang Rindu.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat
2: rindu,
1: malam.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu. Tika ini kah?
2: Iya.
1: Soalnya kalau di telepon biasa itu tidak muncul mi namanya Tika, jadi harus dipastikan.
2: Dulu muncul kak. Kenapa
1: dulu muncul? Ada penggantian. Oh. Ada teknologi baru.
2: Makanya heran. Kemarin. Coba nelfon biasa satu kali kok. Hah? Ditanya siapa ini.
1: Oh iya memang begitu, jadi maaf Mamina.
2: Iya.
1: Takutnya salah.
2: Itu, kak.
1: Apa itu?
2: Kalau tidak ada namanya bisa nembus dua kali orang.
1: Oh begitu, iya juga sih ya.
2: Kalau tidak peka pendengarannya atau dengar
1: iya, suaranya. Kayak tuli-tuli begitu ya. Kayak tuli-tuli. Oke, Tika, masih musim durian kah di Sabang?
2: Sangat, masih musim, Kak.
1: Baru-baru itu?
2: Bulan 8 kayaknya.
1: Baru-baru itu, Kak?
2: Sambung-menyambung.
1: Karya itu baru-baru datang.
2: Iya, tapi tidak terus ke bagian lu ini, Pak Lupa Utara, bagian kota di sana.
1: Kenapa kita tahu, ih?
2: Iya, Kak. Ikut sama tim tekniknya Pro 1.
1: Jadi bisa mi didengar Pro 1 di Palopo dan sekitarnya.
2: Alhamdulillah jernih kak.
1: Jernih mi. Tadinya?
2: Tadinya nggak ada.
1: Nggak ada.
2: Sekalinya diperbaiki. Banget jernih banget.
1: Oh.
2: Bahkan suara penelponnya itu kencang sekali.
1: Wah. Terima kasih tahu untuk tim teknik.
2: Iya, terima kasih buat tim teknik. Akhirnya FM-nya mengudara kembali di daerah Lu Raya dan sekitarnya.
1: Termasuk terima kasih, tidak rugi Karya datang ke sana. Oke.
2: Okay. Ada di durian nama kan Kak Ria kah?
1: Bukan lagi, dia bawakan orang-orang satu kantor. Saking memang banyaknya.
2: Lagi musim-musimnya banget di sini Kak. Bahkan itu kalau daerah ke gunung ke atas itu saking tidak ada pembelinya itu di Daumko.
1: Wah. Wih, musim durian berarti ya. Nanti Pak suruh keluarga aku kirimkan.
2: Itu sampai bertahun-tahun itu bisa tahan.
1: Kalau di Dampo. Oh, Kak Ria tahu juga bawa Dampo durian.
2: Asli sih. Tapi biasa itu Kak, kalau tidak aslinya biasa dicampur tepung dibikin, tidak asli terlalu asli. Kalau kita daerah sini, apalagi daerah gunung naik gitu. Betul-betul asli durian asli campur campur gula merah.
1: Enaknya itu. Oke. Mungkin dengar lagu apa Tika?
2: Ikutan saja di ini
1: apa?
2: Do you remember?
1: Dari Adele ya. Yeah. Kirim salam Ki buat siapa?
2: Menyapa buat yang semua gabung tadi, ada Ding Nompo, ada Kak Antri, Kak Obi, ada juga Arbi tadi salam kenal. Ada siapa lagi di? Ada Pak Ahmad Yani Dasmon, Bunda Sopi, ada juga Kak Hesti, ada Pak Aldi Hidayat, Kak Asri Dewoto, Kak Rioni Bone, ada Pak Lupus juga, ada Ibu Anissa bareng Pak Hakim, ada Ica, Laila Sari, ada Alex Ardino, pokoknya semuanya dia. Selamat malam semua, sehat selalu buat Kak Idam, sehat selalu.
1: Terima kasih Tika.
2: Idam kapan gilirannya Polkam?
1: Kalau saya karena baru-baru Kak cuti, mungkin tahun 2028 lah.
2: Astaga, wah ya Allah. Lama banget Kak Idam.
1: Ih, enggak lama Mi, sisa 2 tahun. 2 tahun lagi insya Allah.
2: 2028 nih.
1: Iya. 2 tahun lagi.
2: Mudah-mudahan umur panjang.
1: Amin. Amin amin amin amin.
2: Iya, makasih Kak.
1: Sama-sama Tika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tika sudah bergabung malam hari ini. Pendengar yang lain yang masih mau bergabung, saya tunggu partisipasi ya. Jadi sebentar saya terima lagi telepon tak. Kita nikmati dulu lagu-lagu mancanegara. Ada Adele, Don't You Remember, juga Justin Bieber.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini dengan senang. Toraja 90.6 lagi mengudara on air. Gimana kabar ini, Dam? Kok enggak ada yang ngomong ini?
1: Oh, mana dia tadi? Oh, ternyata
0: ada toh.
1: Ada Miss sekarang.
0: Iya, gimana kerewa ini,
1: Dam? Tadi salah tekan, makanya enggak keluar suaraku.
0: Makanya ditekam.
1: Oke, okay, sehat-sehat senang. Kita juga sehat-sehat,
0: ya,
1: Ji.
0: Kumaha Damang, sehat-sehat selalu.
1: Alhamdulillah. Kenapa nak kumaha Damang?
0: Kita kan saling mengenal bahasa satu sama lain yang lain, toh.
1: Ah, mantap toh, Adik.
0: Kita.
1: Sekira atau lagi di Bandung kini, di Bogor. Bukan. Enggak, Ji.
0: Kita lagi tur aja ini.
1: Oh, lagi di
0: Tepao.
1: Oke. Sanang, mau kita dengar lagu apa, Sanang?
0: Lagu apa, Bung Idam, yang di
1: sebentar yang... ada lagunya Robbie Williams, Better Man. Ada juga lagunya John Legend, All of Me. Mau ke yang mana?
0: All of Me aja.
1: Siap. Mau kirim salam buat siapa?
0: Terima kasih, kirim-kirim salam buat Paulus Rombe Paladan, buat Daud Palimbunga yang ada di Sangatta, buat David Rante, Papa Karol yang ada di Sangatta, buat Mike Pembonan, Mama Karol yang ada di Sangatta, dan Rudy Sukamla yang ada di Makassar, buat Roni Sukamla ada di Makassar, dan Shirley Sukamla ada di Makassar, buat Puput, buat Tasya, dan tanpa terkecuali dimanapun Anda berada mendengar RRI Makassar ini malam, ya tentunya senang yang mengirim salam-salam buat mereka yang mendengarkan lagu yang disiapkan oleh RRI Makassar buat Orba Rundu Padang dan Helba Rundu Padang dimanapun berada di malam ini. Terima kasih, Dam, dan
1: sama-sama senang. Selamat malam, senang. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini dengan penuh semangat, ya. Nanti kita putarkan lagunya John Legend, All of Me. Kita ada penelpon lagi, pendengar. Kita langsung angkat. Halo. Bentar ya. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, dengar lagu.
1: Iya. Dari siapa, Ki?
2: Gafur Manjaling, Bang Irang.
1: Ah, Gafur di Manjaling. Saya kira sudah tidur, Mi.
2: Susah sekali masuk.
1: Kenapa bisa?
2: Nggak tahu kenapa.
1: Oke. Okay.
2: Dari awal ini saya ini berjuang ini.
1: Masa berjuang begitu?
2: Iya, itu.
1: Serius?
2: Serius.
1: Ah. Baiklah. Perjuangan tak membuahkan hasil karena kita penelpon yang
2: terakhir mungkin.
1: Tidak, masih banyak di belakangnya.
2: Oh iya.
1: Oke. Okay.
2: Yang bernama Pak Sanam.
1: Iya, betul.
2: Salam kenal Pak Sanam.
1: Salam kenal balik.
2: Dari Gapur Manjaling. Bobi di Sipoma. Menteri Paris sama istri. Abulah di Sewa, di 11. Puan Datu. Bukit di Daya. Mak Maya Sasman di Sepeng. Antak di Duri. Arfa di Selayar. Pak Lupus di Mari-Mari. Bunda Sopi. Rosnyana Yasir. Kiri Sinta di Miu. Ahmad di Kaltim. Semuanya, Bung Ida.
1: Iya.
2: Bung Ida lanjut tugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Gafur di Manjaling, sudah bergabung juga malam hari ini. Kita terima lagi penelpon selanjutnya. Bentar, pendengar, Dik. Oke, mana tadi? Halo. Halo, Ruang Rindu. Bentar ya, pendengar ya. Ini kenapa ini? Oke, sudah ada. Ya, terputus. Boleh kita coba lagi. Di 08213333944. Halo, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Bentar pendengar ya, sabar. Ini ada semoga belum di oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lama nomor dipin di situ dong.
1: Maaf Pak Abdullah. Ini ada sedikit error-errornya.
2: Oh, begitu kah? Ini setengah mati sekali orang. Nabilan Pak Gafur betul itu sama.
1: Betul itu Nabilan Pak Gafur.
2: Hah?
1: Betul berarti.
2: Iya tahu.
1: Astaga.
2: Kenapa gangguan di mana kayak itu?
1: Ada layar-layarnya Pak Abdullah. Terus kalau dia dipencet itu kayak dia enggak mau terpencet.
2: Oh, yuk itu dia.
1: Iya.
2: Untung kita tidak cepat diputuskan ini.
1: Itu ya.
2: Teriak mah terus.
1: Bukan iya, saya kira saya kayak penelpon sebelum tak karena lama menunggu kode nak putuskan nih.
2: Nah.
1: Oke, okay, Pak Abdullah Sewang. Kita penelpon
2: ya
1: yang terakhir.
2: Oh, pada semua. Iya, saya ikut lagunya anu.
1: Apa?
2: Itu lagunya Sanon tadi.
1: Oh, oke. Okay. John Legend.
2: Iya.
1: Kirim salam Miki Pak Abdullah Sewang.
2: Oke. Okay. Buat Pak Gapur, Pak Lupus.
1: Iya.
2: Arjuna, Sanang. Cumi Delumo, Opadin, Anissa Hakim, Anwar, Puan Datu, Indah, Ica, Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikmah, Hendro Yusuf, Wah Bobby, Dipolman, Asri Diwotu, Junedi, Ina di Silayar, Denompo, Ismail Yuda, Aljabar, Dimas, Sumarni di Pasar Batalantai Mustahan, Samsia Mahibar di Bantai, Bu Dewi di Takalar, Nur Intan di Takalar juga, semuanya tanpa kecuali. Buat Bung Idam, sehat lanjut tugas ke.
1: Makasih Pak Abdul Sewang.
2: Iya,
1: amin. Doa yang sama. Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah Sewang sudah bergabung malam hari ini. Masih ada? Masih kutunggu ki pendengar atau Pak Abdullah Sewang penelpon yang terakhir. Ah, ternyata bukan Pak Abdullah Sewang penelpon terakhir. Sabar-sabar ki dulu pendengar. Nah, ini ada agak lama. Agak sedikit lama. Jengki dulu putuskan telepon tak. Oke. Okay. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dari siapa di mana, Ki?
3: Aku anu Bang Ibang, ada Bang Ibang. Itu aku Andi Taraf di Bone Caming.
1: Andi Taraf di Bone Caming.
3: Iya, Andi Taraf di Bone Caming Bang Ibang.
1: Ah, siap-siap. Penelpon terakhir kita malam hari ini. Saya ikutkan Miki di Andi Taraf di.
3: Iya, no problem.
1: Oke, kirim salam Miki kalau begitu.
3: Iya. Ada tadi Abdul Sewa sama kenal.
1: Iya.
3: Ada juga Nurlintan di Sekalar. Ada juga Bu Endewi di Sakalar, Nur Hikmah di Maros, Ibu Hamsina di Hamsina di anu?
1: Di mana?
3: Bu Hamsina di Maros, kemarin itu di Bu Hamsina di mana itu?
1: Bu Hamsina.
3: Bu Hamsina. Ibu Hamsina. Dia ada juga Tantri di Parepare.
1: Iya.
3: Ada juga Rina di Jalan Veteran Utara, Bu Endang. Mau tanya Bu Endang, bilang kalau kalau Bu Endang.
1: Iya, kenapa ki? Mau bertanya apa?
3: Bu Endang.
1: Iya.
3: Kalau Bu Endang, kalau malam Minggu Bu Endang, kalau mau karaoke ni?
1: Malam, oh iya, ada karaoke.
3: Karaoke?
1: Iya.
3: Malam Minggu ni?
1: Malam Minggu, ditunggu ki.
3: Tapi maksudnya, bisa tu kan? Bisa lagu pilihan di situ kalau karaoke ki?
1: Bisa.
3: Jadi?
1: Iya, bisa. Bisa, Ji.
3: Besok malam deh, Bang Iladi.
1: Besok malam, dari jam 9.
3: Jam berapa nih, Bang? Sampai ke malam, Bang?
1: Jam 9 sampai jam 10.
3: Satu jam, Ji?
1: Satu jam.
3: Iya, karena saya itu kaidang itu ahli tarawih itu tiada hari tiada malam tanpa bersatu bagiku saya itu.
1: Wih, mantap.
3: Iya,
1: luar biasa.
3: Pendengar Sinda Malam saya di Persatu.
1: Ah, terima kasih.
3: Iya, juga.
1: Di mana?
3: Di Karjo saya di 91 FM Bone itu.
1: Oh, Bone. Ini sekarang?
3: Kita bergabung di mana
1: ini? Bergabung ini malam ini.
3: Iya, gabung ada ini
1: nah. Ah, oke. Okay. Siap. Salam ya, untuk warga Bone.
3: Sekarang Persatu Angkas.
1: Iya.
3: Iya, assalamualaikum. Terima kasih, Kak.
1: Makasih banyak.
3: Iya, oke, yang ditaruh pamit. Goodbye, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung malam hari ini, yang sudah saling berkirim salam, yang sudah dengar lagu-lagu mancanegara. Semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan

Seorang sahabat bertanya, "Berapa gajimu sebulan bekerja di toko itu?" Ia menjawab, "1,5 juta rupiah." "Cuma 1,5 juta rupiah? Sedikit sekali ia menghargai keringatmu. Apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupmu?" Sejak saat itulah pekerja itu membenci pekerjaannya.

Ketenangan pun hilang saat keluarga ini mulai terbelit hutang kala mencoba membeli rumah yang besar dengan cara kredit di bank. Seorang laki-laki bertanya kepada adik perempuannya saat kunjungan seminggu setelah adiknya melahirkan. Hadiah apa yang diberikan suamimu setelah engkau melahirkan? Adiknya menjawab pendek, tidak ada. Laki-laki itu berkata lagi, masa sih? Apa engkau tidak berharga di sisinya? Aku bahkan sering memberi hadiah ke istriku, walau tanpa alasan yang istimewa. Siang itu ketika suaminya lelah pulang dari kantor, sang suami menemukan istrinya merajuk di rumah. Keduanya lalu terlibat pertengkaran dan sebulan kemudian terjadilah perceraian. Ada banyak pertanyaan yang sebenarnya terlihat sepele, namun dapat merusak hidup orang lain. Apa sebenarnya keuntungan yang didapat ketika menanyakan pertanyaan seperti itu? Jagalah diri, jangan mencampuri kehidupan orang lain. Jangan mengecilkan dunia mereka. Jangan menanamkan rasa tak rela pada yang mereka miliki saat ini. Untuk itulah, Tuhan memberi dua telinga dan hanya satu mulut, agar kita lebih banyak mendengar dan sedikit berbicara.

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
2: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Home Sweet Lone merupakan novel karya Almira Bastari yang berhasil menangkap realitas pahit dan manisnya perjuangan kaum kelas menengah di kota besar, khususnya kota Jakarta. Berbeda dengan novel-novel metropop yang seringkali menampilkan karakter dengan kehidupan serba glamor, Home Sweet Lone justru menyuguhkan cerita yang sangat membumi dan mudah dirasakan oleh banyak orang, seperti mimpi memiliki rumah sendiri. Home Sweet Lone berpusat pada kisah Kaluna, seorang pegawai di bagian umum bank dengan gaji yang tidak pernah menyentuh 2 digit. Kaluna memiliki impian besar untuk membeli rumah, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keluar dari situasi serumah dengan 3 kepala keluarga yang membuat hidupnya penuh tekanan. Bersama 3 sahabatnya, Tanisha, Kamamia, dan Danan, Kaluna berjuang keras mencari hunian yang ideal dan terjangkau. Tentunya sebuah tantangan besar di tengah melambungnya harga properti. Salah satu kekuatan utama novel Home Sweet Lone terletak pada penokohan dan dialognya. Almira Bastari berhasil menciptakan karakter-karakter yang sangat hidup dan relatable. Kaluna, si bungsu yang menanggung beban keluarga, digambarkan dengan segala kerumitan dan emosi yang jujur. Kita bisa merasakan betul bagaimana Kaluna gigih bekerja, namun di sisi lain juga merasakan lelah, insecurity, dan keinginan untuk memiliki sandaran. Persahabatan keempat tokoh ini menjadi support system yang menghangatkan dan menjadi sumber humor dalam cerita. Obrolan-obrolan mereka yang sering kali disampaikan melalui percakapan grup chat terasa sangat natural, humoris, sekaligus mendalam. Almira pandai menyisipkan humor receh di tengah-tengah konflik yang serius, membuat alur cerita menjadi ringan dan tidak membosankan. Selain itu, Home Sweet Lone tidak hanya sekedar cerita fiksi, penulis juga menyisipkan banyak sekali literasi finansial dan tips seputar membeli rumah tanpa terkesan menggurui. Pembaca diajak untuk lebih melek finansial, belajar tentang pentingnya menabung, berhati-hati dengan developer nakal, dan berbagai tips praktis lainnya. Home Sweet Lone berhasil membuktikan bahwa cerita fiksi bisa menjadi media yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan yang bermanfaat. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Dan siaran kami bisa Anda dengarkan kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Saudara pendengar, selamat mengikuti, selamat menikmati istirahat Anda malam hari ini. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Bone hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz untuk edisi hari Sabtu 18 Juli 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Aku berlindung kepada Allah dari godang setan yang dirajam dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang salim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Dan demikian pula lah kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran. Maka orang-orang yang telah kami beri kepada mereka Alkitab Taurat, mereka beriman kepadanya Al-Quran. Dan di antara mereka, orang-orang kafir Mekah, ada yang beriman kepadanya, dan tidak adalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran, sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi.

91 FM RRI Bone pendengar, dan selanjutnya RRI Bone bergabung dengan Pro 1 RRI Makassar untuk menghadirkan siaran ceramah subuh di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini. Selamat pagi dan tetap bersama kami di 91 FM RRI Bone.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

0: ya.
1: Guru Ros di Kabupaten Istiqlal. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Bu, begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanyi,
0: yeah,
1: berzikir. Setelah selesai itu biasa, ada yang pandu. Yang pandu itu seorang hati kepada ya Allah, mudahkan rezeki.
2: Assalamualaikum. Dari Latifat, begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dimuraskan saat sakit punya kita itu lah.
3: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang

0: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan MUI Provinsi Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kembali mempertemukan kita di pagi yang penuh berkah ini. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, selamat pagi, senang sekali saya Mori Hermalasari dapat kembali menemani Anda dalam Mutiara Pagi edisi 18 Juli 2026, di mana program yang menghadirkan kajian Islam untuk menambahkan ilmu dan memperkuat keimanan kita. Dan pagi ini kita akan membahas tema syarat-syarat bagi makmum agar sholatnya sah. Tema yang sangat penting untuk kita pahami karena sholat berjamaah bukan hanya tentang kebersamaan tetapi juga harus dilaksanakan sesuai tuntutan syariat agar ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk itu telah hadir bersama kita narasumber Dr. Kiai Haji Najamuddin Abdul Safa LCMA selaku Ketua MUI Provinsi Sulawesi Selatan melalui media Zoom. Dan untuk itu kami menyapa dahulu. Selamat pagi Pak Kiai.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jelas suara saya?
1: Terdengar jelas Pak Kiai. Terima kasih telah berkenan hadir melalui media Zoom bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, Pak Kiai. Pak Kiai, masih banyak masyarakat yang melaksanakan salat berjamaah namun belum memahami secara utuh apa saja syarat yang harus dipenuhi sebagai makmum agar salatnya sah. Dan untuk itu kami mempersilakan kepada Bapak Kiai untuk memberikan penjelasan dan pembelajaran kepada kita semua di pagi hari ini. Kami persilakan kepada Bapak Kiai.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu para pendengar Pro 1 RRI Makassar, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat keimanan, nikmat keislaman sehingga pada pagi subuh hari ini kita sempat melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim yaitu salat subuh. Salat dan tasbih atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi panutan baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Bapak-bapak dan ibu para pendengar Pro 1 RRI Makassar. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas yaitu hal-hal yang diwajibkan atau syaratnya yang bisa menjadi imam dalam salat jamaah supaya salat jamaah itu sah. Ada beberapa yang lalu sudah saya jelaskan ada beberapa syaratnya. Sekarang kita pindah ke ma yustaratu li sihhati salatil ma'mumi. Apa-apa yang disyaratkan bagi orang yang menjadi makmum supaya salatnya sah. Jadi kalau kita ikut salat kita jadi makmum pada orang, apa syaratnya? Harus kita pahami mana syarat yang harus dipenuhi orang yang ikut menjadi makmum, ikut salat pada orang lain. Di sini ada beberapa syarat yang harus dilakukan oleh seorang makmum supaya salatnya menjadi sah. Pertama saya akan bacakan alla yataqaddama ala imamihi. Itu pertama.

0: Allah yataqaddama ila ala imamihi wa in taqaddama alaihi la tasih salatu illa haulan ka'ban. Jadi pertama-tama yang harus diketahui orang yang menjadi makmum supaya salatnya sah, yaitu Allah yataqaddama ala imamihi, dia tidak boleh mendahului imamnya dalam saf. Jadi dalam saf itu tidak boleh posisinya makmum itu lebih duluan atau lebih depan daripada imamnya. Boleh, yang harus kita perhatikan, jangan kita berdiri dan melebihi atau mendahului, yaitu kita lebih depan, posisi kita depan daripada imam. Jadi kalau ada orang menjadi makmum ikut pada orang salat dan dia mendahului atau lebih depan daripada imamnya, maka wa in taqaddama alaihi la tasih, maka orang yang seperti itu dia sah salatnya. Jadi harus kita berdiri, posisi kita harus kita perbaiki. Jangan melewati depan atau jangan kita menjadi depan daripada imam. Inna haulal ka'batiya, ini ada kecualikan. Boleh depan imam atau boleh mendahului imam kalau kita salat di sekitar Ka'bah, kalau kita berada di Masjid Haram. Masjid Haram kan, nah, jadi boleh di depannya imam, karena yang menjadi kiblat kita adalah Ka'bah. Jadi karena kita berputar di sekeliling Ka'bah, maka boleh mendahului atau makmum menjadi depannya imam. Oh, yang seperti itu boleh kalau di sekeliling Ka'bah. Oleh sebab itu, amma idza kana muhadiyan lahu fa salatu sahiyah. Tapi jadi kalau dia makmum itu sejajar dengan imamnya, jadi dia berdiri sejajar dengan imamnya, maka salatu sahiyah, maka salatnya sah. Jadi kalau ada orang ikut salat berdiri sejajar imamnya, yang penting jangan mendahului, jangan lebih depan sedikit daripada imamnya, maka salatnya sah. Kalau dia sejajar sah, kecuali kalau dia depan sedikit, tidak sejajar safnya, maka makmumnya itu tidak sah salatnya. Di sini menjadi ukuran, yang mana kita menjadi ukuran, apakah kita depan ataukah di belakang imam. Wal ibadatu fi dzalika muakhirul qadamaini, yang menjadi patokan, yang menjadi ukuran, kalau kita berdiri apa kita tidak mendahului imam, maka kita harus melihat. Di sini kata wal ibratu fi dzalika, yang menjadi patokan muakhirul qadamaini, yaitu bagian belakang kita punya kaki, yaitu tumit. Itu yang tumit menjadi ukuran. Wala ibrata lil ashabi, tidak menjadi patokan, yaitu jari-jari kaki. Jadi kalau jari-jari kaki, misalnya ada orang lebih besar kakinya daripada imamnya, sehingga dia jari-jari kakinya itu, kakinya bisa melebihi imamnya, maka tidak menjadi masalah. Yang penting tumitnya jangan melewati, yaitu tumit imamnya itu. Ya, tapi kalau dia misalnya imamnya kecil kakinya dan makmumnya besar kakinya, sehingga melewati kakinya ke depan itu imamnya, tidak ada masalah. Karena yang menjadi masalah yaitu muakhirul qadamain, bagian belakang kita punya kedua kaki, yaitu tumit. Illa annal malikiyah qalu tasih salat ma'al karah, hanya ada yaitu mazhab maliki mengatakan kalau ada orang ikut dia mendahului sedikit daripada imamnya, maka boleh, artinya tidak salatnya sah walaupun dia makruh, hukumnya menurut mazhab maliki. Sedangkan mazhab yang lain mengatakan tidak boleh melewati atau mendahului yaitu kakinya kita punya imam. Jadi fa in kana al-ma'mum wahidan yaqifu an yamin al-imam wa al-isnaini fa sa'idan khalfahu. Caranya kita bagaimana menjadi makmum? Jadi kita ada caranya, ada tata cara kita menjadi makmum kalau kita salat. Jadi mengatakan wa in kana al-ma'mum wahidan. Jadi kalau ada orang makmum, orang yang mau ikut salat sendiri, ya harus kita melihat sendiri kah atau lebih dari satu orang. Jadi di sini mengatakan fa in kana al-ma'mum wahidan, kalau yang makmum itu hanya satu orang, yaqifu an yaminil imami, dia berdiri sebelah kanannya imam. Itu caranya, jadi bukan di belakangnya. Jadi kalau dia berdua dengan imam, maka yang makmum itu berdiri sebelah kanannya yang menjadi imam. Itu yaqifu an yaminil imami, berdiri sebelah kanannya yang imam. Wal isnaini fasaidan khalfau, Adapun kalau lebih dari satu, dua orang atau lebih atau banyak orang, maka harus berdiri di belakang imam. Jadi kalau satu, berdiri sampingnya imam sebelah kanannya. Kalau sudah cukup dua atau lebih dari dua, tiga, empat dan seterusnya, maka dia berdiri di belakang. Yaitu mengatakan fasana khalfahu, maka dia berdiri di belakang imam. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada semuanya tata cara sudah diatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata dari Anjabir, Anjabir radhiyallahu anhu qala kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalliya fajitu faqumtu an yasari fa akhadhani bi yadi fa adarani hatta aqamani an yaminihi thumma jaa Jabir ibnu Sakhr fa qama an yasarin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahadha bi aidina jami'an fadafa'na hatta aqamana khalfahum. Ini dasarnya. Itu seorang sahabat meriwayatkan satu hadis mengatakan qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusalli Rasulullah, pernah dia berdiri untuk memimpin salat di bersama dengan Jabir, seorang sahabat namanya Jabir. Fajitu faqumtu an yasari, serta dia berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan saya datang untuk ikut menjadi makmum. Saya berdiri di sebelah kirinya. Jadi itu yang Jabir berdiri pertama sebelah kirinya. Fa akhadhani bi yadihi fa adarani hatta aqamani ayyamin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menarik saya dan memutarkan saya ke sebelah kanannya. Jadi dia mengambil saya, menarik saya untuk berdiri sebelah kanannya. Thumma jaa Jabir ibn Sakhr. Nah, ada lagi sahabat namanya Jabir juga namanya ibn Sakhr. Faqama ayyasari Rasulullah SAW, dia berdiri sebelah kirinya Rasulullah SAW. Karena dia melihat saya berdiri sebelah kanan, maka dia berdiri sebelah kirinya. Fa akhadha aybiyadina jami'an fa dafa'na hatta aqamana khalfahu. Rasulullah SAW menarik kita punya tangan semuanya. Dia ditarik tangannya Sakhr ibnu Jabir ibnu Sakhr, dan ditarik tangan saya Jabir, mengatakan dia kemudian menarik untuk berdiri di belakangnya. Nah, inilah cara-cara kita menjadi imam yang diajarkan Rasulullah SAW. Yaitu pertama, tak boleh kita mendahului imam. Kedua, kalau sendiri kita mau ikut, kita berdiri sebelah kanannya. Kalau dari lebih dari satu, dua atau tiga, maka harus berdiri di belakangnya, di belakang imam. Kemudian selanjutnya, wa idza hadaratil mar'atu al jama'ah waqafat wahdaha khalfar rijali. Tapi ini persoalannya, masalahnya lagi, kalau ada perempuan mau ikut jamaah, mau jadi makmum, maka perempuan itu idza hadatil mar'atu al jamaah, kalau orang perempuan menghadiri ikut jamaah, waqafat khalf wahdaha khalfar rijali, maka dia berdiri di belakang safnya laki-laki walaupun dia sendiri. Wala tasifu ma'hum, janganlah mengambil saf bersama dengan laki-laki, enggak boleh itu. Wa in kanu muhrimina 'alaiha, sekalipun muhrimnya, jadi sekalipun bapaknya, sekalipun anaknya, ya sekalipun dia saudaranya, enggak boleh sejajar kalau dia salat, harus di belakangnya. Itu kalau perempuan. Pada dasarnya Fa'an Anas radhiyallahu anhu qala sallaitu ana wa yatimun fi baitina khalfan Nabi SAW wa ummi Salamah ummi Sulaim khalfana. Ini hadisnya dari Anas. Anas menceritakan bahwa dia pernah salat bersama-sama Rasulullah dan seorang anak yatim di rumahnya, ya, di belakang Rasulullah SAW, dan ada ibunya ummu Sulaim, dia berdiri belakang itu. Jadi Rasulullah SAW memberikan petunjuk, memberikan isyarat bahwa kalau perempuan berdiri belakang, walaupun saf di belakang imam itu adalah muhrimnya, misalnya bapaknya atau saudaranya atau omnya atau anaknya, maka tidak boleh berdiri safnya bersama-sama sejajar dengan laki-laki. Itulah dasarnya, sehingga kalau perempuan harus berdiri walaupun sendiri, dia di belakang, harus berdiri di belakang safnya laki-laki. Fa in khalafat wa sallat fi as-saff sahhat salatu ma'al karah. Illa anna al-Hanafiyyah qalu tabtul salatu wa salatu man hadha. Jadi kalau ada perempuan hadir jamaah, khalafat artinya menyalahi aturan di atas, artinya dia tetap menggabung kepada saf, karena dia mengatakan ini saya punya anak atau saya punya saudara, Akhirnya dia berdiri ambil saf sama-sama dengan laki-laki. Wasallat fisafi, dan dia salat bersama-sama dalam saf itu. Sahat salatuha malkar. Ada sebagian pendapat mengatakan sah salatnya, tapi makruh hukumnya. Jangan sejajar dengan laki-laki. Ada mengatakan bahwa tetap sah salatnya, hanya makruh. Illa annal hanafiyata qalu tabtulu salatuha wa salatu man hadha. Hanya mazhab Hanafi tetap mengatakan bagi perempuan yang salat sama safnya dengan laki-laki, tabtulu salatuha, maka salatnya batal. Wa salatu man hadha, dan salatnya orang yang sejajar dengan safnya perempuan. Haitsu annal muhadzat indam tabtulu salata walau muhriman. Karena menurut mazhab Hanafi, yaitu kalau orang salat sejajar dengan perempuan, salatnya tidak sah walaupun yang salat itu adalah muhrimnya. Itu jadi tata caranya kalau perempuan. Kemudian wa imamatun nisa takifu wasatahunna fi safi. Nah, sekarang bagaimana kalau perempuan sama-sama perempuan? Perempuan menjadi imam. Ya, yang makmumnya juga perempuan. Bagaimana caranya? Jadi sini katakan wa imamatun nisa takifu wasatahunna fi safi. Kalau perempuan menjadi imam, maka dia berdiri di tengah-tengah saf. Jadi bukan maju ke depan. Imam duduk sini. Dia berdiri di tengah saf. Wadhalika lima ru'i anna Aisyata kana ta'umun nisa wa takrumahuna fis safi. Ini berdasarkan hadis dari Aisyah mengatakan dia, Aisyah kalau mengimami perempuan, dia berdiri di tengah-tengah saf. Artinya saf yang terdepan baru berdiri di tengahnya. Yang tidak maju ke depan. Wa kana Ummu Salamah tafal dzalika, begitu juga Ummu Salamah istri Rasulullah SAW yang satu namanya Ummu Salamah, begitu juga kalau mengimami perempuan. Wa yastahabu an yaqifa al-imam wasata safi, maka kalau kita menjadi imam, ini persoalan lain lagi, kalau kita menjadi imam dianjurkan atau disunnatkan kita berdiri di tengah-tengah makmum. Jadi kita lihat posisinya itu pada umumnya, ya saya kira semuanya masjid itu mimbarnya di tengah-tengah, yaitu pertengahannya masjid, artinya safnya. Karena imamnya dianjurkan supaya pas di tengah-tengah saf. Wa yakuna alladziina khalqu baligina akilinya. Nah, kemudian dianjurkan yang makmum itu, yang di belakang imam itu, yaitu baliginya, orang yang sudah balig, akilinya, dan orang yang sudah akil. Ya, janganlah anak-anak yang belum balig atau belum akil, yang ini belum mumayyiz. Jadi dianjurkan yang berdiri belakang imam, yaitu harus orang yang balig dan harus yang akil. Karena yang tugasnya yang berdiri di belakang imam, pertama tugasnya membenarkan bacaannya, membenarkan kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi pada waktu jadi imam. Apalagi kalau misalnya imam batal wudhunya, maka dia harus mengganti, melanjutkan salat. Jadi harus orang yang berdiri belakang imam, harus yang balig dan harus yang pandai membaca, bagus bacaannya, karena dia dipersiapkan untuk menjadi pengganti dari imam yang batal sholatnya. Saya kira ini sementara dulu sebagai pengantar untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan insyaallah banyak orang yang bertanya, kita akan jelaskan insyaallah. Lebih dan kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai untuk pembelajarannya di pagi hari ini. Dan pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami juga mengajak Anda untuk ikut berpartisipasi dalam kajian di pagi hari ini. Jika Anda mempunyai pertanyaan seputar topik kita di pagi hari ini, silakan hubungi melalui line telepon ataupun WhatsApp kami di 0821-3333-9440. Insya Allah pertanyaan Anda akan dijawab langsung bersama Bapak Kiai. Dan untuk itu silakan, kami masih menunggu partisipasi Anda. Dan Bapak Kiai, saat ini sudah ada pertanyaan melalui WhatsApp kami, di mana pertanyaan ini menanyakan apabila ada kesalahan yang paling sering dilakukan makmum saat mengikuti imam dan bagaimana cara menghindarinya, Pak Kiai. Mungkin bisa dijelaskan Pak Kiai.
0: Jadi kalau imamnya ada kesalahan yang dilakukan, misalnya dia lupa tahiyat pertama, dia misalnya salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka tahiyat pertama pada rakaat kedua. Tapi kalau dia lupa langsung berdiri, maka tugasnya makmum itu mengingatkan. Tapi caranya mengingatkan bukan sembarangan, sudah ada yang diatur, yaitu mengucapkan subhanallah. Subhanallah itu untuk mengingatkan bahwa iman ada terjadi kesalahan. Kalau misalnya dia selupa tahiyat pertama, tapi ini kadang-kadang juga imamnya ini tetap yakin bahwa tidak salah, tetap dia berdiri. Nah, ini bagaimana sikap kita yang makmum? Kalau misalnya tahiyat pertama imamnya langsung berdiri, sudah diingatkan subhanallah, subhanallah, tapi tetap dia berdiri, tidak duduk, maka makmum itu harus ikut berdiri. Harus ikut berdiri karena tahiyat pertama itu hukumnya sunnah. Maka sedangkan kita makmum harus mengikuti imam. Jadi kalau imamnya tetap berdiri, maka makmum harus ikut berdiri karena tahiyat pertama itu sunnah. Jadi seluruh yang sunnah-sunnah yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan oleh imam, kalau kita ingatkan lantas imamnya tetap dia melakukan, meneruskan apa kesalahan itu, maka kita harus ikut. Kecuali kalau misalnya tahiyat terakhir, misalnya salat maghrib yang rakaat ketiga, sesudah melakukan rakaat ketiga kan harus tahiyat kedua, atau salat empat rakaat dia melakukan tahiyat yang terakhir. Kalau dia langsung berdiri, misalnya salat maghrib, berarti mau ambil rakaat keempat, maka makmumnya harus mengingatkan harus mengingatkan subhanallah, subhanallah. Maka kalau imamnya tetap berdiri, nah tetap berdiri berarti dia untuk mengambil empat rakaat, maka pada saat seperti itu seorang makmum harus ambil sikap mengatakan bahwa harus berniat dalam hatinya berpisah dengan imam. Kalau makmumnya bahwa yakin bahwa ini mengambil rakaat keempat kalau salat maghrib, kenapa? Karena tidak ada salat maghrib empat rakaat. Nah, oleh sebabnya itu maka makmum harus berniat berpisah dengan imamnya. Begitu juga salat yang empat rakaat, kalau imamnya berdiri untuk rakaat kelima tidak tahiyat kedua, maka makmumnya harus berniat berpisah dengan imamnya, karena tidak ada salat lima rakaat. Nah, begitulah. Berbeda tadi kalau rakaat tahiyat pertama, maka harus ikut pada imamnya. Nanti diganti sujud sahwi kalau ada kesalahan. Nah, inilah yang misalnya kalau tahiyat. Sedangkan kalau yang lainnya, maka yaitu ada sujud sahwi. Ya bagi imam, bagi makmum itu, dan bagi imam kalau sudah diingatkan, maka kalau dia sudah menyadari kesalahannya, maka imamnya itu harus sujud sahwi untuk menutupi kesalahannya itu. Saya kira begitu untuk sementara. Ya.
1: Baik, terima kasih Bapak Kiai. Dan selanjutnya Bapak Kiai, ini juga sudah ada yang masuk dari WhatsApp kami yang bertanya, jika makmum ragu apakah sudah mengikuti imam dengan benar, apakah keraguan tersebut mempengaruhi keabsahan sholatnya Pak Kiai? Kami persilakan Pak Kiai.
0: Jadi kalau ada imam yang salah, nah kemudian makmum membenarkan kesalahan itu, maka tidak ada masalah, maka sholatnya tetap sah. Kecuali kalau misalnya imamnya sudah diingatkan, misalnya imamnya baru, misalnya dia sholat maghrib, nah, kemudian rakaat kedua sudah tahiyat langsung memberi salam, berarti dua rakaat, maka kalau makmumnya harus mengingatkan. Tapi kalau makmumnya, imamnya tetap dia memberi salam tidak berdiri, maka salatnya harus diulangi karena tiada salat maghrib yang dua rakaat. Jadi kalau dia sudah diingatkan lantas imamnya tetap dia juga tidak mau melaksanakan, artinya tidak mau meninggalkan kesalahannya, maka ya makmumnya jangan ikut, maka salatnya tetap, karena kalau ikut mengambil misalnya dua rakaat salat maghribnya, maka salatnya tidak sah, harus diulangi salatnya karena tidak ada salat maghrib yang dua rakaat. Jadi selama imamnya salat salah dalam salatnya dan makmumnya membenarkan dan imamnya menuruti apa yang dibenarkan oleh makmum, saya kira salatnya tidak ada masalah, tetap sah dia. Kecuali kalau dia tidak mengikuti pembenaran yang dilakukan oleh makmumnya, ah itu bisa mempengaruhi tidak sahnya. Kita tidak punya syarat, harus diulangi. Saya kira begitu.
1: Baik Pak Kiai, terima kasih untuk penjelasannya atas pertanyaan yang sudah diberikan. Dan alhamdulillah pendengar Pro 1 RRI Makassar, tidak terasa kebersamaan kita di program Mutiara Pagi telah sampai di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Kiai Najamuddin Abdul Safa LCMA selaku Ketua MUI Provinsi Sulsel atas ilmu, nasihat, serta penjelasan yang telah disampaikan mengenai syarat-syarat bagi makmum agar sholatnya sah. Semoga apa yang telah kita pelajari pagi ini dapat menambah pemahaman kita tentang tata cara sholat berjamaah yang benar, sehingga ibadah yang kita laksanakan semakin baik dan sesuai dengan tuntutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai untuk pembelajarannya di pagi hari ini. Sampai berjumpa di Mutiara Pagi selanjutnya Pak Kiai. Dan saya Mori Hermalasari beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di Mutiara Pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dasar pagi ini.

0: Anda akan mengikuti informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar di berbagai lokasi dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
2: Alhamdulillah, kita di Sulawesi Selatan termasuk wilayah penghasil tebu.
3: 24 kabupaten kalotah sekolah rakyat ini yang paling lengkap deh, mulai dari mebel.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Hermala Sari. Sari Berita. Lanut Sultan Hasanuddin, panen raya tebu di Kabupaten Takalar. Sekolah rakyat diharapkan menjadi harapan baru pendidikan anak Sulawesi Selatan. Inilah Warta Berita. Lanut Sultan Hasanuddin, panen raya tebu di Kabupaten Takalar. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
4: Lanut Sultan Hasanuddin menggelar panen raya tebu serentak di Desa Parangmuat, Kabupaten Takalar kemarin malam. Kegiatan ini merupakan dukungan TNI Angkatan Udara terhadap program ketahanan pangan nasional dan percepatan swasembada gula. Panen raya dipimpin Komandan Lanut Sultan Hasanuddin, Marsekal Pertama TNI Vincestius Endi Hadiputra, serta dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman bersama unsur pemerintah daerah dan kelompok tani. Gubernur Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi dukungan pemerintah pusat, Kementerian Pertanian dan TNI Angkatan Udara dalam pendampingan pengembangan sektor tebu di Sulawesi Selatan. Menurutnya, ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi semua pihak.
2: Ya, alhamdulillah, kita di Sulawesi Selatan termasuk wilayah penghasil tebu. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk melalui Kementerian Pertanian dan kerjasama dengan TNI khususnya di Angkatan Udara yang telah melakukan pendampingan yang kuat untuk mencapai swasembada pangan khususnya di bidang produksi tebu. Dan di sini ada sekitar ribuan ya hektar dan juga termasuk ada di Kabupaten Bone juga. Ada dua pabrik di sana. Terima kasih banyak pada semua yang terlibat.
4: Komandan Lanut Sultan Hasanuddin mengatakan keterlibatan TNI AU di sektor pertanian merupakan wujud pembinaan teritorial untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, petani tebu Ibrahim Basir mengaku program tersebut sangat membantu petani. Ia berharap dukungan pemerintah dan TNI terus berlanjut agar kesejahteraan petani meningkat seiring membaiknya harga gula.
5: Atas nama petani tebu rakyat mandiri sangat berterima kasih kepada Bapak Prabowo atas dukungannya untuk dalam rangka swasembada gula ke depan, ya, termasuk dalam rangka dukungan program ketahanan pangan dari program TNI Nasional.
4: Kegiatan di Takalar merupakan bagian dari panen tebu serentak TNI Angkatan Udara di berbagai daerah yang secara nasional dipusatkan di Lanut Abdurrahman Saleh Malang dan dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Dari Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah rakyat diharapkan menjadi harapan baru pendidikan anak Sulawesi Selatan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
6: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Sudiang Makassar resmi dimulai. Para siswa baru mulai beradaptasi dengan lingkungan sekolah sekaligus mengenal berbagai fasilitas yang disiapkan pemerintah. Saat meninjau pelaksanaan MPLS, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi mengapresiasi kelengkapan fasilitas Sekolah Rakyat Sudiang. Menurutnya, sekolah tersebut memiliki ruang kelas yang representatif, masjid, kantin, ruang guru, hingga penginapan bagi orang tua yang datang menjenguk anaknya. Ia mengatakan, tahun ini Sulawesi Selatan memperoleh 9 sekolah rakyat dan pada tahun depan ditargetkan bertambah 6 sekolah lagi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga siap memfasilitasi penyediaan lahan bagi daerah yang masih membutuhkan. Fatmawati Rusdi berpesan agar seluruh siswa memanfaatkan kesempatan belajar dengan sungguh-sungguh karena seluruh fasilitas telah disediakan untuk mendukung pendidikan mereka.
3: Seluruh sekolah rasa-rasanya yang ada di 24 kabupaten sekolah, sekolah rakyat ini yang paling lengkap deh. Mulai dari mebelnya, ruangan kelasnya itu mewah loh ya, dan lengkap itu yang utama. Terus di sini prasarananya lengkap sekali, mulai dari ada masjidnya, ada ini malah tempat penginapan untuk orang tua ketika datang menjenguk anak-anaknya, guest house-nya. Terus kantinnya besar banget. Terus kita lihat juga tadi penampungan airnya, belum lagi ruangan gurunya, aduh itu mewah sekali.
6: Mereka itu Walkadri Basri, salah seorang orang tua siswa, mengaku bersyukur anaknya diterima di sekolah rakyat meski harus tinggal di asrama.
7: Ya, senang. Bangga juga dengan jadi.
8: Sebelumnya dia sekolah di mana?
7: Di SDIP 2.
8: Di?
7: Layang.
8: Terus dengan sekolah kayak gini, kita gak rindu sama dia ini?
7: Ya, rindu sih, tapi lebih bagus deh, lebih kebaikannya juga.
8: Iya.
6: Hal senada disampaikan Muhammad Akhri, siswa baru jenjang SMP yang mengaku senang memiliki banyak teman baru dan bercita-cita menjadi anggota TNI. Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus mendukung terwujudnya generasi Indonesia Emas. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kehadiran sekolah rakyat dalam memutus kesenjangan pendidikan kaya dan miskin akan diulas dalam wawancara sorotan dan dipandu oleh Fitriani Rahman.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan. Sehubungan dengan kehadiran sekolah rakyat yang tentunya saat ini juga sudah membuka kembali penerimaan siswa baru untuk semua tingkatan. Nah, tentunya juga sudah mulai bermunculan di kabupaten lainnya selain di Kota Makassar untuk Sulawesi Selatan kehadiran sekolah rakyat. Nah, bersama dengan saya saat ini salah seorang akademisi dari Universitas Negeri Makassar, Dr. Rusmayadi. Halo,
10: assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Iya, nah sekolah rakyat salah satu asa cita presiden ya dari sekian banyak program yang menjadi program prioritas nasional. Nah menurut Bu Adi, apakah kehadiran sekolah rakyat ini sudah bisa menjadi solusi agar pendidikan itu betul-betul merata di semua tingkatan begitu?
10: Baik, terima kasih. Yang jelas apapun program pemerintah itu pasti semua arahnya ke positif. Itu yang pertama. Ya, yang kedua adalah program pemerintah yang berkaitan dengan sekolah rakyat itu pasti semua mengarahkan kepada bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa, dan pasti kesenjangan itu pasti akan menjadi sebuah prioritas. Bagaimana supaya semua lapisan masyarakat itu menikmati semua yang namanya pendidikan. Nah, yang berkaitan dengan itu, yang paling penting sebenarnya adalah bukan persoalan program, bukan juga persoalan lembaga, tapi bagaimana manajemen di dalam manajemen sekolah yang ada dalam sekolah rakyat itu. Itu semua terpulang, apapun programnya pasti bagus. Tinggal bagaimana kita melaksanakan program ini tentu dengan sesuai dengan cita-cita daripada cita-cita itu. Begitu, saya kira.
9: Ya. Yang spesial tentunya memang karena di sekolah rakyat ini sistemnya boarding ya. Jadi memang ada proses yang disiapkan penginapan, seluruh kebutuhan pembelajaran. Tentunya kurikulumnya ada kurikulum sekolah dan juga ada tentunya aturan yang digunakan untuk proses di luar pendidikan sekolah yang formal tapi non formal di ruang itu. Nah, apakah ini tidak terkesan eksklusif menurut Bung Adi?
10: Saya kira apapun sarana dan prasarana yang diberikan oleh sekolah boarding atau yang berjenis boarding itu, semua itu untuk membuat siswa itu terlayani dan siswa itu menjadi nyaman dalam belajar. Nah itu sebenarnya arahnya ke situ, arahnya bagaimana bagaimana memberi kenyamanan kepada siswa, bagaimana memberi pelayanan kepada siswa bahwa ketika dia melakukan atau mengalami yang namanya proses pembelajaran itu berada pada situasi mental yang bagus, sehingga sarana prasarana yang berkaitan dengan boarding itu semua pastikan ada semua SOP-nya yang berkaitan dengan sarana prasarana itu. Nah ini saya kira itu bentuk pelayanan pemerintah kepada siswa yang mengenyam pendidikan di sekolah rakyat itu. Sekian demikian.
11: Baik, jadi setidaknya mungkin ya dengan program boarding ini akan lebih mudah melakukan pengawasan terhadap siswa tersebut sehingga karakter juga bisa terbangun baik begitu.
10: Ya, saya kira memang itu tujuan dari sekolah jenis dengan boarding itu pasti pengembangan karakter yang menjadi utama. Itu memang sudah harga mati dalam sekolah boarding. Jadi bukan cuma pembelajaran, bukan cuma kemampuan kognitif, tapi lebih kepada penguatan karakter yang sekarang kita lihat bagaimana nuansa pendidikan sekarang itu harus betul-betul diberikan pembelajaran mendalam betul tentang bagaimana penguatan karakter ini, dan itulah yang dijawab oleh sekolah rakyat ini, kira seperti itu.
11: Baik. Yang terakhir, Bung Adi, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada tentunya seluruh masyarakat kita ataupun juga pemerintah agar pendidikan kedepannya menjadi lebih baik.
10: Baik, saya kira ke depan pendidikan akan lebih baik jika kita semua bekerja sama, bahu-membahu, bukan cuma sekolah yang menjadi diberikan kesempatan semuanya kepada sekolah untuk memberi pelayanan atau memberi pendidikan kepada anak, tapi semua pihak, semua yang berkaitan dengan sekolah itu, orang tua, stakeholder, atau siapapun itu harus bersama-sama memberikan perhatian kepada sekolah, memberi perhatian kepada siswa, memberi perhatian kepada lembaga pendidikan. Jadi bukan cuma sekedar apapun program bagaimanapun bagusnya program pendidikan sekarang atau program lembaga pendidikan sekarang, kalau tidak mendapat dukungan dari masyarakat, stakeholder, atau semua pihak yang berkaitan dengan sekolah tersebut, itu tidak akan ada apa-apanya kalau kita semua tidak bersama-sama mengarahkan diri untuk membangun sumber daya manusia ke depan. Saya kira demikian.
11: Baik, terima kasih Bung Adi atas waktunya bersama dengan RRI.
10: Sama-sama.
11: Assalamualaikum.
10: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: PAD belum tercapai dan belanja rendah, fraksi PKS kritik Pemkot Makassar. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
12: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Makassar menegaskan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan daerah bukanlah ukuran langsung keberhasilan pembangunan maupun kepuasan masyarakat. Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi Hartono dalam rapat paripurna pembahasan laporan keuangan tahun 2025 pada Rabu 16 Juli 2026. Fraksi PKS mencatat pendapatan asli daerah hanya terrealisasi Rp1,94 triliun dari target Rp2,11 triliun. Karenanya, berbagai catatan kritis pun disampaikan mulai dari perlunya perbaikan sistem perpajakan, pengawasan ketat kebocoran penerimaan, hingga teguran keras terkait masih maraknya iklan rokok di kawasan tanpa rokok yang seolah mendapat pengesahan instansi terkait. Dikatakan, realisasi belanja daerah pun hanya mencapai Rp4,3 triliun dari sasaran Rp5,6 triliun. Dengan belanja modal yang membangun infrastruktur justru paling rendah penyerapannya. Sementara itu, saldo sisa anggaran melonjak menjadi Rp699,85 miliar.
13: Pola administrasi keuangan terus dijaga sesuai standar akuntansi pemerintah. Namun demikian, fraksi PKS juga ingin mengingatkan bahwa opini WTP merupakan indikator kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan ukuran keberhasilan pembangunan maupun tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Oleh karena itu, capaian administratif harus diikuti pula dengan peningkatan kualitas belanja dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat, penurunan pengangguran, pembukaan lapangan kerja yang seluas-luasnya.
12: Fraksi PKS meminta Pemkot Makassar segera menjelaskan penyebab rendahnya penyerapan anggaran dan memperbaiki perencanaan agar dana yang dapat benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperluas lapangan kerja, serta memenuhi kebutuhan infrastruktur dan pelayanan dasar yang masih banyak tertunda.
0: Basarnas perkuat pencarian korban KM Nurul Salsa Selayar dengan jalur udara.
12: Memasuki hari ketiga Jumat kemarin, operasi pencarian korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Basarnas kelas A Makassar resmi memperkuat kekuatan personil dan peralatan untuk memperluas jangkauan penyisiran. Dari total 74 orang yang berada di atas kapal saat musibah terjadi, tercatat 49 orang telah berhasil diselamatkan. Satu orang meninggal dunia yang telah ditemukan dan hingga saat ini masih ada 24 penumpang yang dinyatakan hilang dan terus dicari. Untuk hari kemarin, Basarnas mengarahkan KN SAR Kamajaya beserta 32 personil untuk menyisir wilayah seluas 90 mil laut persegi di sektor 2 serta pesawat Boeing B737-200 guna membantu pemantauan dari udara. Sementara itu, KRI Marlin 877 tetap melaksanakan tugas penyisiran di sektor 1 dengan cakupan area mencapai 102 mil laut persegi. Kepala Basarnas kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar menyatakan pembagian wilayah kerja disusun berdasarkan analisis pergerakan arus dan angin agar seluruh lintasan yang diduga dilalui korban dapat terjangkau secara menyeluruh.
14: Dan kami membagi dua sektor, di mana sektor 1 area pencarian akan dilaksanakan oleh KRI Marlin 877 dan sektor 2 akan dilaksanakan pencarian oleh KN SAR Kamajaya 104. Dan hari ini juga kami melaksanakan pencarian atau searching lewat udara menggunakan Boeing milik TNI Angkatan Udara. Begitupun kami tetap masih menggunakan kapal-kapal nelayan untuk melaksanakan perbantuan pencarian pada hari ini. Di mana kami atau kita semua ketahui bahwa korban atau POB di atas yang tercatat hingga saat ini tetap 74 orang. Dan yang didapat selamat atau dievakuasi selamat sebanyak 49 dan satu orang meninggal dunia. Dan dalam pencarian 24 orang.
12: Seluruh operasi ini berjalan berkat sinergi kuat antara TNI, Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, BPBD Selayar, Polisi Perairan, instansi terkait hingga nelayan setempat. Tim berkomitmen terus bekerja sekuat tenaga dan memohon doa dari seluruh masyarakat agar 24 orang yang masih hilang segera dapat ditemukan. Demikian Harudin Murahim melaporkan.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Sinjai kembali berjalan normal setelah libur sekolah. Laporan Ayunia Nindiati.
15: Program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Sinjai kembali berjalan normal sejak 13 Juli 2026 setelah berakhirnya masa libur sekolah. Koordinator wilayah SPPG Kabupaten Sinjai Sapriyadi mengatakan, sebanyak 25 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG kembali beroperasi untuk mendistribusikan makanan bergizi kepada para siswa penerima manfaat di 8 kecamatan. Dijelaskan, saat ini masih terdapat satu dapur yang belum beroperasi karena proses penggantian tenaga ahli gizi. Selain itu, jumlah penerima manfaat diperkirakan terus bertambah seiring adanya usulan penambahan sekolah penerima program.
16: Sejauh ini yang jalan atau yang operasional itu 25 SPG. Ada satu yang berhenti sementara karena ahli gizinya reses. Operasional kembali setelah dia dapat ahli gizi kembali. Untuk sementara ini, kami tidak bisa aktif karena masih banyak siswa tambahan yang jadi masalah jumlah penyepar SPG itu masih belum bisa dipastikan berapa. Sekarangnya jadi 2.000. Kalau sekolahnya ada tambahan itu.
15: Sapriyadi menambahkan, setiap dapur SPPG melayani sekitar 2.000 penerima manfaat. Sementara itu, pelaksanaan program di Kecamatan Pulau Sembilan masih menunggu kesiapan dapur, sehingga untuk sementara, layanan MBG baru menjangkau 8 dari 9 kecamatan di Kabupaten Sinjai.
0: Kehadiran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP diharapkan menjadi penggerak ekonomi rakyat di momentum peringatan Hari Koperasi ke-79 di Kabupaten Goa Ermila Rusmala menurunkan laporannya.
17: Pemerintah Kabupaten Goa memperingati Hari Koperasi ke-79 tahun 2026 di lapangan upacara kantor Bupati Goa kemarin. Peringatan Hari Koperasi diharapkan bukan sekedar seremonial tahunan, tetapi menjadi momentum untuk meneguhkan kembali peran koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional dalam memperkuat ekonomi rakyat serta mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Kabupaten Goa pada UMKM Goa, Insinyur Haji Mahmudin MSI MH saat dihubungi RRI mengatakan, koperasi bukan hanya badan usaha, tetapi juga usaha bersama untuk memperbaiki kehidupan ekonomi. Koperasi sebagai instrumen strategi pembangunan ekonomi rakyat melalui pembentukan koperasi desa, kelurahan, Bera Putih atau KDKMP yang diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat Goa. Menurutnya, kehadiran koperasi tersebut diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi, memperkuat akses pembiayaan, memperluas pemasaran produk lokal, hingga menghadirkan pelayanan ekonomi yang lebih dekat kepada masyarakat.
18: BUMN dan swasta dan koperasi itu adalah soko gurunya perekonomian negara ini. Soko guru secara nasional di mana koperasi adalah untuk kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang berpendapatan rendah untuk bisa naik kesejahteraannya. Di samping itu koperasi ini jati dirinya itu kan kegotong royongan dan kekeluargaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Goa untuk saat ini tentunya mendorong koperasi kita untuk betul-betul menjadi salah satu soko guru perekonomian di daerah ini.
17: Insinyur Haji Mahmudin menambahkan, pemerintah juga terus mendorong lahirnya koperasi-koperasi sektor produksi yang menjadi motor penggerak industrialisasi rakyat. Berbagai koperasi kini mengelola usaha produktif di sektor perikanan, energi, pertanian hingga hilirisasi, komoditas yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Ditambahkan, seluruh insan koperasi terus memperkuat semangat gotong royong, meningkatkan tata kelola, memperluas kolaborasi serta membangun koperasi yang sehat dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh anggotanya.
0: BMKG Sulsel memperkirakan puncak musim kemarau di Sulawesi Selatan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
19: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sulawesi Selatan memperkirakan sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan saat ini sudah ada yang memasuki periode musim kemarau. Perkirawan BMKG Makassar, Dwi Lestari Sanur mengatakan, wilayah yang memasuki musim kemarau diantaranya Pinrang, Parepare, Baru, Pangkep, Makassar, Maros, Goa, Takalar, Jeneponto, sebagian wilayah Bulukumba, dan sebagian wilayah Nrekang. Dikatakan normalnya puncak musim kemarau di wilayah ini diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026.
20: Untuk 3 hari ke depan, cuaca di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan diperkirakan umumnya cerah berawan, namun terdapat potensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Luwu Utara, Luwu Timur, Luwu, sebagian Wajo, dan sebagian Sidrap, serta sebagian Pinrang, Nrekang, dan Tanah Toraja serta Toraja Utara.
19: Ia mengimbau agar masyarakat mengonsumsi air putih agar tidak dehidrasi, menggunakan tabir surya saat keluar rumah, menghemat penggunaan air, dan tidak membakar sampah di sembarang tempat.
0: Pengurus KBI Sulsel harapkan olahraga kickboxing bisa menjadi salah satu alternatif positif bagi pemuda Sulsel. Laporan Zainal Abidin.
21: Pengurus Kickboxing Indonesia atau KBI Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan kejuaraan Open Turnamen Kickboxing dalam rangka pembibitan atlet muda yang mulai berlangsung hari ini, Jumat 17 Juli hingga Minggu 19 Juli 2026 di kawasan Makassar Town Square atau MTOS Makassar. Pengurus KBI Sulsel Arif Rahman sekaligus ketua panitia kejuaraan saat dihubungi RRI pada Jumat pagi tadi menyampaikan kejuaraan tersebut menjadi salah satu upaya KBI Sulsel untuk memperkenalkan olahraga kickboxing kepada masyarakat khusus.

0: diri kita ke Manado.
1: Arif juga menyampaikan kejuaraan tersebut akan diikuti ratusan atlet dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan yang akan bertanding pada 36 nomor pertandingan. Yang menambahkan, hari Jumat ini dilaksanakan kenaikan sabuk, technical meeting, serta penimbangan berat badan bagi seluruh atlet. Sementara, pertandingan akan resmi dimulai pada hari Sabtu hingga Minggu. Ia berharap kejuaraan Open Turnamen Kickboxing ini dapat menjadi ajang pencarian bibit atlet muda berprestasi yang mampu mengharumkan nama Sulawesi Selatan di tingkat nasional maupun internasional. Dari Kota Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat Anda saksikan langsung di YouTube kami di Pro1 RRI Makassar dan dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store Anda. Dan jangan lupa juga kunjungi portal berita kami di rri.co.id.

0: informasi cuaca.
1: Pendengar setia Pro 1 RRI Makassar, baru saja kita mengikuti warta berita edisi 18 Juli 2026. Untuk melengkapi kebersamaan kita di pagi hari ini, kami sajikan informasi perkiraan cuaca dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Dan telah bersama kami rekan prakirawan Asri yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Untuk itu kepada prakirawan Asri kami persilahkan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1. Berikut kami informasikan perakiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan. Berlaku hari ini tanggal 18 Juli 2026. Untuk pagi hari cuaca umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Bone dan Sinjai. Untuk siang sore hari cuaca umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur, Luwu Utara, Sinjai, sebagian wilayah Goa, Nrekang, dan Sidrap. Untuk malam hari cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Nrekang, Luwu Timur, Bulukumba, dan Sinjai, serta hujan sedang di wilayah Luwu Utara. Untuk dini hari cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 35 derajat Celcius. Kelembaban udara 50 hingga 100%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 sampai 40 km per jam. Peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Saya Asri ini Idrus melaporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Asri sudah menyampaikan informasi cuaca untuk di pagi hari ini. Dan untuk itu pendengar tetap di Pro 1 RRI Makassar, kami masih akan hadirkan informasi untuk Anda.

0: Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu?
1: Takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi? Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
3: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
2: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
3: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
2: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, gak boleh buang sampah sembarangan.

0: 91 FM RRI Boni. Selamat pagi pendengar, dan untuk pagi hari ini kami hadirkan di ruang dengar Anda info cuaca untuk wilayah Kabupaten Boni. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk edisi hari Sabtu 18 Juli 2026. Beberapa kecamatan untuk hari ini diperkirakan akan cerah. Untuk Anda yang berada di Kecamatan Bengo, Amali, kemudian Tanetiria Tang Barat, Tanetiria Tang, Dua Bocoy, Ajangale, kemudian Palaka, Ulaweng, Lamuru, Kecamatan Lapariaja, Barebo, dan Mare diperkirakan akan cerah. Begitu juga dengan Bontu Cani untuk hari ini. Suhu udara dari kisaran 21 hingga 30 derajat Celcius dan untuk kelembapan 73 hingga 95%. Selain cerah, peringat sejumlah kecamatan di Kabupaten Bone juga diperkirakan akan hujan ringan seperti Kecamatan Kahu, Kajuara, Salomeko, kemudian Tondra. Anda yang berada di Sibulu juga diperkirakan hujan ringan, begitu juga dengan Cina hari ini. Dan Kecamatan Cendrana juga hujan ringan, begitu juga dengan Tanetiria Tang Timur dan Patimpeng. Sedangkan untuk Anda yang berada di Kecamatan Telu Limpoe, kemudian Kecamatan Telu Setinge, Kecamatan Awang Pone dan Pondre diperkirakan akan berawan dengan suhu udara 23 hingga 29 derajat Celcius dan untuk kelembapan 71 hingga 97%. Demikian info cuaca yang kami hadirkan untuk Anda pagi ini. Pendengar, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda. Tetap update informasi yang dikeluarkan oleh BMKG untuk memantau perakiran cuaca di wilayah Anda. Dan kebersamaan kita masih akan berlanjut pagi ini, masih di program Boni Menyapa Pagi, dan di pukul 7 akan hadir Warta Berita RRI Boni.
1: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Boni Sari Berita. Program makan bergizi gratis kembali berjalan normal setelah libur sekolah. Bapenda Sinjai meluncurkan pekan panutan SP PT PBB P2. Inilah Warta Boni selengkapnya, dibacakan oleh Arfiani Arif untuk edisi Sabtu 18 Juli 2026. Berikut informasi pertama. Program makan bergizi gratis di Kabupaten Sinjai kembali berjalan normal setelah libur sekolah dengan dukungan 25 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Selengkapnya dilaporkan Ayuni Nindiati.
1: Program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Sinjai kembali berjalan normal sejak 13 Juli 2026 setelah berakhirnya masa libur sekolah. Koordinator wilayah SPPG Kabupaten Sinjai Sapriyadi mengatakan, sebanyak 25 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG kembali beroperasi untuk mendistribusikan makanan bergizi kepada para siswa penerima manfaat di 8 kecamatan. Dijelaskan, saat ini masih terdapat satu dapur yang belum beroperasi karena proses penggantian tenaga ahli gizi. Selain itu, jumlah penerima manfaat diperkirakan terus bertambah seiring adanya usulan penambahan sekolah penerima program.
2: Sejauh ini yang jalan atau yang operasional itu 25 SPG. Ada satu yang berawasi sementara karena ahli gizinya reses. Operasional kembali setelah dia dapat ahli gizi kembali. Untuk sementara ini, kami tidak bisa aktif karena masih banyak siswa tambahan yang betul. Jadi masalah jumlah penyepar SPG itu masih belum bisa dipastikan berapa. Sekarangnya jadi 2.000. Kalau sekolahnya ada tambahan itu.
1: Sapriyadi menambahkan, setiap dapur SPPG melayani sekitar 2.000 penerima manfaat. Sementara itu, pelaksanaan program di Kecamatan Pulau Sembilan masih menunggu kesiapan dapur, sehingga untuk sementara, layanan MBG baru menjangkau 8 dari 9 kecamatan di Kabupaten Sinjai.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Lembaga Permasyarakatan Lapas Kelas 2A Watampuni menerima kunjungan Hakim Pengawas dan Pengamat Wasemat Pengadilan Negeri Watampuni. Selanjutnya dilaporkan Firdaus Ghaffar.
3: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Watampone menerima kunjungan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Watampone. Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan serta memastikan proses pembinaan dan pemenuhan hak-hak warga binaan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kasubsi Registrasi Lapas Kelas 2A Watampone Ashar mengatakan, kunjungan Hakim Wasmat merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan eksternal yang mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan. Dikatakan, selama kegiatan berlangsung, pihaknya memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan registrasi, program, pembinaan serta kondisi warga binaan. Menurut Ashar, kunjungan berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif. Lanjut Ashar, melalui kunjungan tersebut, ia memperoleh masukan yang konstruktif untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan, pelayanan, serta pemenuhan hak-hak warga binaan. Selain itu, sinergi yang baik dengan Pengadilan Negeri Watampone akan terus dijaga guna memastikan pelaksanaan putusan pengadilan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Menerima kunjungan Hakim Pengawas dan Pengamat atau Wasmat Pengadilan Negeri Watampone. Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan serta memastikan proses pembinaan dan pemenuhan hak-hak warga binaan berjalan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Kunjungan Hakim Wasmat merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan eksternal yang mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan. Selama kegiatan berlangsung, kami memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan registrasi, program pembinaan, serta kondisi warga binaan.
3: Ditambahkan, melalui kegiatan ini diharapkan koordinasi dan kolaborasi antara Lapas Kelas 2 Watampone dengan Pengadilan Negeri Watampone semakin kuat dalam mewujudkan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pembinaan warga binaan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Boni hari ini. Beralih ke informasi selanjutnya pagi ini, pendengar, Bapenda Sinjai meluncurkan pekan panutan SPPT PBB P2 untuk memperkuat kepatuhan wajib pajak melalui layanan digital. Kembali dilaporkan Ayuniah Nindiati.
1: Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Sinjai meluncurkan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau SPPT PBB P2 tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pekan panutan pembayaran PBB P2 non-tunai masyarakat digital. Program ini menjadi upaya pemerintah daerah meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui layanan pembayaran yang lebih mudah, cepat, dan transparan. Kepala Bapenda Sinjai Andi Ade Hasyam Syuri mengatakan, pekan panutan PBB P2 menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, sekaligus mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD. Menurutnya, penerapan sistem pembayaran non-tunai merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik yang memberikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
5: Melalui momentum pekan panutan PBB P2 ini juga kami mengajak seluruh camat, lurah, kepala desa, kolektor PBB P2 ini untuk dan seluruh masyarakat Kabupaten Sinjai untuk bersama-sama mendukung optimalisasi penerimaan PBB P2 ini dengan menyampaikan SPPT PBB P2 kepada wajib pajak secara tepat waktu, melakukan pembayaran PBB P2 sebelum jatuh tempo, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pajak bagi pembangunan daerah, kemudian memanfaatkan layanan pembayaran yang mudah, cepat, aman, dan berbasis digital.
1: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai Andi Jefrianto Asapa yang mewakili Bupati Sinjai mengapresiasi pelaksanaan pekan panutan PBB P2 sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ia menegaskan, pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik.
6: Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik. Jalan yang lebih baik, jembatan yang menghubungkan wilayah, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penerangan, hingga berbagai program pembangunan daerah merupakan hasil dari kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak. Oleh karena itu, membayar pajak bukan hanya memenuhi kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga merupakan bentuk partisipasi nyata dalam membangun Kabupaten Sinjai yang lebih maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan.
1: Pada kesempatan itu, dilakukan penyerahan SPPT PBB P2 tahun 2026 kepada para camat serta kepala desa dan lurah, dilanjutkan pembayaran PBB P2 secara simbolis oleh Sekda Sinjai, Ketua Komisi 2 DPRD, Kepala OPD, Camat, Lurah, Kepala Desa, dan Perwakilan Wajib Pajak. Bapenda juga membuka layanan pembayaran non-tunai serta memberikan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak tepat waktu.
0: Unit Resmus Satreskrim Polres Bone berhasil mengungkap kasus pencurian laptop. Selengkapnya dilaporkan Firdaus Gafar.
3: Unit Resmob Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Bone berhasil mengungkap kasus pencurian sebuah laptop yang terjadi di Dusun Bonto Balaeng, Desa Buareng, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayondra mengatakan, seorang pria berinisial RD 31 tahun telah diamankan setelah melalui serangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh tim Resmob Satreskrim Polres Bone. Dikatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan korban yang kehilangan satu unit laptop miliknya, di mana hasil pemeriksaan awal pelaku mengakui telah mengambil satu unit laptop merek Acer berwarna pink milik korban bernama Puat 33 tahun. Lanjut Rayendra, pihaknya akan terus mendalami kasus tersebut guna melengkapi proses penyidikan sekaligus mencari keberadaan barang bukti. Olehnya itu, pelaku telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut serta barang bukti berupa laptop masih dalam proses pencarian oleh penyidik. Selain itu, mengimbau masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap barang berharganya. Apabila mengetahui atau menjadi korban tindak pidana, segera laporkan kepada pihak kepolisian agar dapat segera ditindaklanjuti.
7: Seorang pria berinisial RD 31 tahun diamankan setelah melalui serangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh tim Resmob Satreskrim Polres Bone serta mengungkap kasus tersebut berawal dari laporan korban yang kehilangan satu unit laptop miliknya. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, terduga pelaku mengaku telah mengambil satu unit laptop merek Acer berwarna pink milik korban. Pihak kami akan terus mendalami kasus tersebut guna melengkapi proses penyidikan sekaligus mencari keberadaan barang bukti.
3: Ditambahkan, Polres Boni terus mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan layanan call center Polri 110 yang beroperasi selama 24 jam dan dapat diakses secara gratis untuk melaporkan berbagai kejadian yang memerlukan penanganan kepolisian.
0: Sekian Warta Bone produksi Radio Republik Indonesia Bone dan siaran kami. Dapat pula Anda akses melalui website di rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Solution 135 jika ada kendala layanan dan distribusi BBM. Menurutnya, masyarakat dapat memperoleh informasi resmi melalui kanal komunikasi Pertamina atau menghubungi Pertamina Customer Solution 135 apabila membutuhkan informasi terkait dengan layanan dan distribusi BBM.

Kita beralih ke informasi selanjutnya. BGN tata 27.000 SPPG untuk benahi program MBG. Masih dari rri.co.id, Badan Gizi Nasional atau BGN mulai menata sekitar 27.000 SPPG sebagai bagian dari pembenahan program makan bergizi gratis MBG. Penataan tersebut dilakukan bersamaan dengan evaluasi penggunaan anggaran tahun 2025. Wakil Kepala BGN Trenggono mengatakan, pembahasan utama dalam RDP bersama Komisi 9 DPR RI adalah pertanggungjawaban penggunaan anggaran BGN 2025. Ia menyebut hasil pembahasan anggaran akan dijelaskan lebih lanjut melalui jawaban tertulis kepada DPR. Menurutnya, RDP tadi tentang anggaran 2025, jadi anggaran tahun lalu sudah disepakati jumlahnya, nanti mungkin akan disampaikan lebih lanjut karena akan dijawab secara tertulis. Trenggono mengatakan Komisi 9 DPR RI juga menyoroti keluhan sejumlah mitra BGN yang sebelumnya telah menyampaikan aspirasi kepada DPR. Menurutnya, penghentian sementara terhadap sebagian mitra bukan merupakan kebijakan yang bersifat permanen. Ia menjelaskan BGN tengah melakukan evaluasi dan penataan terhadap sekitar 27.000 SPPG agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan lebih baik. Ia mengatakan seluruh SPPG akan dievaluasi kembali sebagai bagian dari proses penataan pelaksanaan program. Selain penataan SPPG, BGN juga mengevaluasi pelaksanaan layanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Trenggono meminta waktu agar BGN dapat menata seluruh pelaksanaan program tersebut. Trenggono menegaskan BGN tetap membuka ruang komunikasi dengan para mitra, namun dialog akan dilakukan setelah proses penataan berjalan sehingga berbagai permasalahan dapat dibahas secara lebih komprehensif. Dan tetaplah bersama kami pendengar pagi hari ini. Kembali kami hadirkan lagu yang semoga bisa membuat Anda bersemangat untuk beraktivitas.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Masih di 91 FM RRI Boni Pringir untuk pagi ini. Dan kita kembali hadirkan beberapa informasi dilansir dari rri.co.id.

Tata kelola dinilai jadi kunci ketahanan ekonomi Indonesia. Dilansir dari rri.co.id, Forum Masyarakat Indonesia Emas mendorong lahirnya rekomendasi kebijakan ekonomi menghadapi turbulensi global. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional. Upaya itu diwujudkan melalui dialog nasional di Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat pada Jumat 17 Juli 2026. Kegiatan mengangkat tema menguji ketahanan ekonomi Indonesia di tengah turbulensi global, tahan banting atau rentan. Ketua Umum Formas Yohanes Handojo Budi Sejati mengatakan, dialog digelar merespon ketidakstabilan ekonomi nasional. Menurutnya, tekanan ekonomi dan geopolitik global membutuhkan solusi berbasis kajian ilmiah. Handojo mengatakan Indonesia sedang menghadapi tantangan besar akibat meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi berbagai sektor ekonomi nasional. Karena itu, Formas menghadirkan forum dialog bersama para ahli ekonomi nasional. Tujuannya menghimpun pandangan objektif sebagai masukan bagi pemerintah. Ia berharap hasil dialog menjadi referensi membangun ekosistem ekonomi nasional yang lebih tangguh, dan menurutnya langkah tersebut penting menghadapi tantangan ekonomi global yang terus berkembang. Dialog dibuka Ketua Yayasan Tarumanegara, Profesor Aryawan Gunadi. Sebagai keynote speaker, ia memaparkan strategi memperkuat ketahanan ekonomi melalui transformasi dan peningkatan daya saing nasional. Aryawan menilai turbulensi global harus menjadi momentum mempercepat reformasi ekonomi Indonesia. Ia juga mendorong hilirisasi, investasi strategis, dan penguatan tata kelola. Ekonom senior Prasasti Center, Peter Abdullah, menilai fundamental ekonomi Indonesia masih relatif baik. Namun, persepsi resiko fiskal dinilai mempengaruhi kepercayaan investor terhadap perekonomian nasional. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, tekanan dolar Amerika Serikat sedang menurun, penguatan rupiah berlanjut di akhir pekan. Masih dari rri.co.id, nilai tukar rupiah terus menguat terhadap dolar Amerika Serikat di tengah masih tingginya tekanan global. Data Bloomberg menunjukkan bahwa 17 Juli 2026 ditutup naik 0,36% atau 65 poin ke posisi Rp17.921 per dolar Amerika Serikat. Tekanan dolar Amerika Serikat pada rupiah melonggar karena ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed, namun harga minyak mentah yang kembali melambung menimbulkan kekhawatiran inflasi yang meningkat. Para pembuat kebijakan, menurut Ibrahim yang merupakan analis pasar uang, telah berulang kali memperingatkan bahwa harga minyak yang lebih dapat memperumit prospek inflasi. Menurutnya, mereka mengatakan butuh data harga yang rendah dalam beberapa bulan lagi sebelum mempertimbangkan pemangkasan suku bunga. Sementara itu, harga minyak mentah Brent dan West Texas Intermediate mencapai level tertinggi dalam sebulan terakhir. Konflik Amerika Serikat-Iran memicu konflik Arab Saudi dan kelompok Houthi Yaman membuat Timur Tengah kembali membara. Harga minyak mentah Brent hari kemarin bergerak di kisaran $84.95 hingga $85.28 per barrel. Sedangkan harga minyak mentah WTI bergerak di kisaran $79.55 hingga $79.98 per barel. Di dalam negeri, Ibrahim mencermati dua data ekonomi yang dirilis Bank Indonesia, yakni hasil survei kegiatan dunia usaha kuartal 2 2026 dan Prof Manufacturing Index Bank Indonesia. Hasil
Survei Kegiatan Dunia Usaha atau SKDU menunjukkan aktivitas dunia usaha meningkat pada triwulan 2 2026, dengan saldo bersih tertimbang SBT sebesar 12,97%. Persentasenya meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya yang ini sebesar 10,11%. Sedangkan Prom Manufacturing Index Bank Indonesia mencatatkan kinerja industri pengolahan pada fase ekspansi. PMI BI tercatat sebesar 51,43% pada kuartal 2, lebih rendah di periode sebelumnya 52,03%. BI mencatat bahwa PMI BI ditopang oleh ekspansi beberapa komponen, diantaranya volume produksi 53,81%, volume persediaan barang jadi 53,00%, serta volume total pesanan 52,77%.

0: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio,

101.1 FM RRI Bone Pringara, dan jelang pukul 8 kurang lebih 1 menit lagi kami cukupkan kebersamaan kita di program Bone Menyapa Pagi. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda semua, selamat beraktivitas dan sampai jumpa di program selanjutnya.

Dan pendengar RRI Bone selanjutnya bergabung dengan Pro 3 untuk menghadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Pagi. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia.